155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah tahu dari Wijaya 80. Kemarin-kemarin itu memang lagi rame sih, banyak sih. Kalau kita ngomongin yang rame. Kayaknya bisa gak sih sehari aja kita buka sosial media, lihat TV, ya, dengerin radio gitu, gak ada yang rame gitu. Mulai dari pagar tinggi dan tajam yang dibangun, terus sepik-sepik pidato-pidato yang bikin orang jadi emosi ya. Saya gak nyebutin apa-apa, pokoknya ya kan banyak, banyak banget kan ya. Terus apa sih kemarin itu yang, oh iya, khususnya teruntuk wahai kamu para konten kreator ya. Karena ada beberapa kejadian kemarin tuh buat para influencer dan juga konten kreator, ada dua hal yang bisa dipetik dari dua kejadian berbeda. Yaitu pertama, menaati aturan-aturan yang berlaku ya, undang-undang yang berlaku di penyiaran atau apa yang pokoknya yang ada di sosial media, seperti mengiklankan sesuatu yang hanya untuk usia-usia tertentu ya, untuk dewasa ya. Jadi misalnya konsumennya itu bukan anak-anak ya, seperti vape itu. Jangan dilibatin tuh anak-anak. Lebih bagus lagi gak usah semuanya kan gitu. Masih tentang influencer juga konten kreator. Kayak sekarang harus lebih hati-hati ya. Untuk kamu yang ingin membuat konten. Dengan adanya kasus kayak kemarin ya. Mesti ada izin-izinnya gitu. Mau approve untuk di-upload gitu. Atau pas ngambil juga minta ke orang yang di syuting ya. Kecuali kalau di public space memang ada aturan-aturan yang tidak tertulis maupun tertulis ya. Kayak kemarin kan dulu, kemarin apa dulu nih, yang ketika orang banyak yang running jogging gitu, terus ada aplikasi Foto You itu yang ada jepret-jepret, itu public space juga. Tapi ada orang yang seneng, di sisi lain ada orang yang merasa privasinya terenggut. Alah. Terganggu aja deh, kalau terenggut tuh kayak berasa ada yang diambil secara paksa ya. Ya emang dipaksa sih, cuman dia gak mau aja gitu foto saya diambil gitu ya, meskipun memang kalau kita mau ambil itu fotonya, mau minta fotonya kan harus bayar di aplikasi. Tapi kan kita gak tahu peruntukannya nanti di aplikasinya itu dipakai buat apa kan. Di era sekarang gitu loh, yo, ngeri banget. Terus, ya sopan lah ya untuk para konten kreator ketika mau ngambil footage atau gambar. Selain sopan harus tahu situasi kondisi, misalnya kamu seorang food blogger atau food vlogger ya, yang mau ngambil gambar jangan sampai gangguin si empunya dagangan. Sering saya lihat tuh di konten-konten yang ada gitu ya, kelihatan banget si pedagang itu gak nyaman gitu, dia nanya-nanya, orang lagi sibuk kok, tanyain ini sudah berapa lama, ini apa aja, emang disitu gak bisa liatin buku menu. Kalau saya sebagai orang yang, bukan saya gak ngaku sebagai konten kreator, saya orang yang suka footage-footage gitu ya, suka bikin story dan status, iseng-iseng aja sih. Tetap sih kalau saya, mas izin ngambil ya gitu, oh ya gak apa-apa gitu. Di satu sisi mereka kan welcome, kalau welcome ya welcome. Biasanya kan kita kalau melihat yaitu tadi situasi dan kondisi, ketika dia lagi longgar, lagi slow, tidak lagi rame, atau orangnya itu memang welcome ya, kita bisa tuh ngambil footage ya atau video di situ. Tapi kalau misalnya orang lagi nggak mood, lagi rame, lagi ribet, ente masuk aja ke situ cuma nggak ngomong lagi. Itu kalau miturut wong Jawa, apalagi wong Solo yang biasanya mengusung
dan menjunjung tinggi tata krama itu gak masuk, mamen. Tidak masuk. Tadi si Catur bilang gini, katanya bed coverku sebelum marketplace merajalela belinya di PGS katanya. Wah, itu jadi barang inceran nanti itu. Ini buat simpen baik, buat laminating. Siapa tahu jadi buruan kolektor. Wah, dulu dibeli di PGS. Iya, iya, iya. Emang sih kayak hadiah-hadiah nikah gitu ya. Hadiah untuk pensiunan. Itu biasanya kan gak jauh-jauh dari bed cover, bantal ya. Batik, kain ya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita gantikan gitu ya. Dengan scroll-scroll di e-commerce, di toko oranye ataupun juga toko hijau. Kepuasan dan kenikmatan ketika kita memilih sendiri, memegang, memastikan, itu beda banget rasanya. Coba deh, wahai para Gen Z dan juga Gen Alpha, sesekali beli, ya mungkin ini 99% pasti akurat ya, harganya biasanya beda jauh. Udah ngalamin sendiri, saya gak mau ngeyem-nyem gak jauh banget. Beli di toko fisik dengan beli di e-commerce itu jauh. Karena itu tadi ada voucher-voucher atau diskon yang biasanya disubsidi dari si e-commerce-nya, dari si toko aplikasinya ya, penyedianya. Artinya sebenarnya kita membeli, kalau misalnya kita beli harganya segitu kalau di toko offline ya. Tapi gandeng disubsidi sama si empunya aplikasi, dia bakar duit lah istilahnya ya. Demi mendapatkan mungkin saldonya jadi tergiur, terus kita pakai ngisi saldo di situ. Karena ada voucher yang hanya bisa dipakai atau berlaku ketika kita membelinya dengan saldo tertentu ya, saldo di toko aplikasinya itu. Kan lumayan tuh kalau kita ngisi saldo terus kita ngendep di situ, dipakai puter buat bisnisnya mereka. Nah, tapi as I said tadi, beli secara offline itu tetap rasanya beda ya. Kita ada kenikmatan, kenyamanan memilih, dan kalau protes itu gampang, misalnya ada komplain itu gampang gitu. Barang rusak, gak usah kita komplain di foto, terus dikirim lagi nungguin konfirmasi barangnya gimana, apakah mau diganti atau di refund. Ini gak, udah datang aja ke tokonya, liatin notanya. Kalau misalnya notanya di situ tidak ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, nah itu baru ya. Tapi makanya kita harus benar-benar memastikan dan jeli ya, ketika kita beli barangnya itu tidak rusak atau tidak ada cacat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kita bisa komplain langsung ke tokonya, itu lebih aman. Nah, makanya masih banyak orang-orang tua yang gak mau ribet, gak mau, atau kalau kita bisa bilang mungkin ada yang gaptek juga ya. Ya, pilihan terbaik adalah di toko offline. Ini dari Arwana Putra lagi tadi, si Musang. Katanya, ye terima kasih lagunya kak. Young Crew. Kembali kasih ya. Satu lagi dong kak, mau dengerin lagu Mau Jadi Apa dari Yura Yunita, ditunggu. Oke, baiklah. Ditunggu ya. Nanti insya Allah tak puter. Tapi sebelumnya kita mau kasih lagu-lagu lagi. Jangan kemana-mana, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada It Gitaf. Meskipun saat ini cuacanya cerah, tapi gak ada salahnya kalau kita dengerin lagu ini. Ada Berusaha Di Bawah Hujan.

0: Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Syahrir.
1: Mutamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 untuk pukul 7 pagi hingga pukul 7 petang. Perakiraan untuk wilayah Kota Surakarta pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tetapi perlu diwaspadai potensi hujan ringan yang tidak merata terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu untuk diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, serta potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter, dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Dan untuk mengakses info cuaca dapat diakses di website kami yaitu di stametahmadyani.bmkg.go.id atau di sosial media kami yaitu di BMKG Ahmad Yani. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita update informasi lalu lintas yuk di Solo Raya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Bagas di seberang telepon sana yang siap melaporkan dan menginformasikan seperti apa kondisi jalanan di Kota Surakarta dan sekitarnya. Selamat pagi, rekan Bagas.
2: Selamat pagi, rekan.
1: Baik, silakan rekan Bagas dengan informasinya. Halo?
3: Jalan Selamat Riyadi di seputaran Tleco sampai dengan Bundaran Cilandak.
2: Lalu lintas sudah terpantau lancar dibanding 15 menit yang lalu, yang didominasi kendaraan roda 2. Tentu di Pasar Indah untuk lalu lintas yang dari barat juga terpantau lancar di dominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah keluar kota Solo sendiri, arah menuju ke barat, saat ini juga masih terpantau lancar. Dan untuk di seputaran perlintasan sebidang Balapan, Skarpace juga lalu lintas negatif antrian panjang di perlintasan sebidang. Dan untuk efek penutupan panggung sisi barat juga arus lintas panggung sendiri dari arah timur, utara maupun selatan untuk saat ini terpantau lancar. Untuk di simpang kandang sapi yang dari utara sendiri saat ini juga negatif antrian panjang di atas jembatan kandang sapi. Dan kami imbau di jalan Yosudarso sendiri saat ini masih ada pekerjaan drainase di sisi barat sebelah selatan. Kami imbau bagi para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas di jalan Yosudarso maupun di jalan Veteran sendiri dari kaki simpang barat di simpang Ngeblekan. Untuk ada pekerjaan drainase di sisi utara jalan Veteran. Kami imbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintas di jalan tersebut. Dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian rekan Trido yang disampaikan dari Sentral Control Room di Sumbungan Kota Surakarta pagi hari ini.
1: Yes, matur nuwun Mas Bagas atas informasinya dan selamat bekerja kembali.
2: Yeah,
1: biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Info Locker Pro 2 ya. Ada Donatello yang memasukkan informasinya tentu saja di Instagram Disnaker Kota Surakarta. House of Donatello ini adalah toko retail fashion terkemuka di Indonesia. Berlokasi di Solo, membuka lowongan kerja bagi rekan naker ya untuk posisi sales associate atau SPB. Kualifikasi dan persyaratannya yaitu adalah pria berpendidikan minimal SMA atau sederajat, berpenampilan rapi, komunikatif dan percaya diri, luas, cepat beradaptasi, bersedia bekerja dalam tim, memiliki kemauan belajar dan berkembang, diutamakan memiliki pengalaman di bidang retail atau pelayanan pelanggan. Seorang yang memiliki kreativitas tinggi, khususnya minat dalam sosial media atau editing. Untuk persyaratan administrasinya, mengirimkan CV dan surat lamaran bertulis tangan ya, kemudian pas foto 3x4 satu lembar, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir tanpa perlu legalisir, serta surat pengalaman kerja jika ada. Untuk beneficial atau benefitnya adalah upah UMK dan tersedia jenjang karir. Kirimkan lamaran kamu secara online atau langsung ke alamat store-nya. Informasi ini bisa kamu cek dan tentunya bisa kamu baca lagi ya di Instagram Disnaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Tunggu. Iya. 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi, Rido Wicaksana is in the house. Ya, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Suasana di sebelah saya ini rame juga nih. Ada ini ya, panggung anak-anak ya. Biasa rebo pagi itu pasti ada teman-teman yang masih lucu-lucu, imut-imut gitu ya. Kalau saya sih yang nganter sih. Apa sih ya Allah. Kedengeran lagi di luar sana. Kembali lagi ya di Spada. Sekarang kita masuk di segmen Battle Song Today. Ada dua lagu. Sebelah cukup mendistrak saya ya. Yang nganter sih. Loh gitu lagi. Enggak, maksudnya sebelah tuh lagi nyanyi-nyanyi lagu anak-anak gitu. Sama yang nganter sih. Loh. Jadi begini, kita ke Battle Song Today yuk. Kalau dulu teman Pro 2, foto itu pakai roll ya. Sekarang sih masih ada, cuman itu pehobi. Udah gak model yang mainstream banget gitu ya. Dijual di tempat-tempat umum gitu ya. Karena yang namanya roll film itu harus menggunakan kamera yang khusus juga. Dan kalau persepsi kamu setelah difoto cekrek itu langsung bisa dipantau, langsung bisa dilihat gitu. Kayak sekarang dicek, ih kurang bagus, ih aku agak gemuk ya di sini, ulang dong. Biasa cewek-cewek itu ya. Atau mau dikasih filter langsung ya, ketika pas dicekrek langsung dikasih tone warna yang cakep. Oh tidak bisa, tidak semudah itu Pulgoso. Karena foto itu ya setelah dipoto cekrek ya dengan jumlah yang terbatas, mesti harus dicuci dulu. Nah makanya dulu foto itu sering banget hasilnya itu ngeblur ya, alias tidak jelas. Akan tetapi sekarang zamannya sudah berubah ya. Dulu foto cekrek itu difoto, aduh blur nih fotonya nih, ulang dong. Sekarang malah bangga dipajang fotonya waktu lagi blur, diblur-blurin. Kalau nggak blur, nggak culture gitu kali ya. Ya udahlah ya, mendingan kita battlekan saja antara dua lagu yang memang lagi disuka banget. Ya mungkin nggak gebak ya, tapi saya yakin mungkin teman Pro 2 sengit sih ini bakalan. Karena dua-duanya punya karakter dalam membuat lagu dan pemilihan lirik itu yang mantap-mantap. Ya tentu saja. Ya, jadi prolog saya tadi ada Kang Sal Priadi dengan saya sebenarnya ini soalnya saya sengaja ceng-cengin si Atika ya. Dia tuh suka banget sama lagu ini sementara saya tidak. Tapi kita coba cek ya. Apakah lagu yang pengulangannya cukup annoying di telinga ini adalah termasuk lagu yang sangat disukai sama teman Pro 2. Ada Sabri Adi ya, foto kita blur.

itu tadi sempalannya ya, lagu yang memang termasuk lagu yang banyak disuka ya, terbukti dia masuk di salah satu layanan streaming paling populer yaitu Spotify di 50 besar ya. Apakah kamu juga termasuk suka dengan lagu ini dan sering request lagunya di Pro 2? Boleh kok. Sesering mungkin, sesering itu ya. Dan tentu saja kita akan battlekan. Lagu ini unik ya, karena di partnya tuh ada yang mirip sama lagunya Rumor ya. Rumor ya bener. Yang

Itu si rumor kan ya, butiran debu. Tapi ini ternyata partnya itu ada yang mirip sedikit gitu ya. Dan itu menarik banget. Tapi tentu saja ciri khas Kang Raim Laude di dunia yang nanti, di dunia yang nanti, dunia yang nanti ini tetap kental kok ya. Keren banget lagunya. Apakah kamu suka sama lagu ini?

Gila. Kombinasi lirik yang kuat dipadu sama suara khasnya Kang Raimin yang gak ada obat, mamen maledi. So, which one yang kamu banget? Apakah foto kita blur? Tak banyak yang kulihat. Atau ini tadi, dunia yang nanti dari Raim Laude. Silakan di vote ya. Di WhatsApp kita 081327866966. Sekali lagi, vote dua lagu ini, dunia yang nanti dari Raim Laude atau foto kita blur. Nanti kita akan battle kan, kita akan bacakan nanti jam setengah 10 kali ya, atau jam 10 kurang 20 gitu sebelum tutupan. Makanya siapa yang menjadi pemenangnya tentu saja itu akan menentukan posisinya di chart Indonesia top 20-nya Pro 2. Gitu ya. Sekarang kita ke lagu lagi aja deh. Nih, ada Setiap Pisang dari Olivia Rodrigo. Enak nih lagunya nih.

0: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
1: Kutamu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu.
0: Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

105.5 FM Pro 2. Teman terbaik kamu balik lagi barengan Rido Wicaksono di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentu saja udah jam segini aja, ternyata 8.48 gak kerasa. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa kita rasakan tuh sangat terasa ya loh. Tidak. Apalagi kalau misalnya nih kita sudah mau menyambut 17 Agustus kan. Itu banyak tuh pekerjaan tuh di kampung-kampung ya. Kalau dilakukan secara bersama-sama, insya Allah semuanya akan terjadi. Terasa lebih ringan ya. Jangan kayak jokesnya itu. Semua pekerjaan akan terasa lebih ringan kalau kita tidak mengerjakannya. Saya sekali itu. Ya, jangan dong, kalau tidak dikerjakan nanti bagaimana? Nih ada nih di daerah atau dusun Kerajaan Tengah Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga yang tempatnya saya sebutkan tadi ya, panjang soalnya, dusun Kerajaan Tengah lah intinya, mereka punya cara yang gak biasa. Bila tiada kau di sisiku, lawas piang gitu. Punya cara yang gak biasa. Ada cara yang gak biasa. Yuk lawas. Saya gak nyala apa ya. Untuk menyambut kemerdekaan, di mana mereka itu, teman-teman di Kerajaan Tengah ini, membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Buh! 600 meter lu. Ada proses panjang katanya di balik bendera raksasa itu. Mulai dari biaya yang dikumpulkan ini secara sukarela ternyata tanpa proposal, sampai proses menjahit yang dikerjakan oleh seorang warga selama hampir 3 bulan sampai akhirnya selesai. Aksi ini sekaligus jadi bukti semangat gotong royong masih terus hidup di tengah masyarakat. Ais, jadi ingat sama IKS ya. Biasanya di momen-momen mau 17-an gini, banyak tuh orderannya buat jahit dan bikin itu bendera ya. Bendera kecil-kecil maupun yang ukurannya gede. Ketiban 600 meter lumayan juga tuh. Hihi. Tapi ya mungkin teman Pro 2 punya cara yang lain gitu ya untuk bisa memeriahkan dan menyambut hari ulang tahun ya ke-81 Republik Indonesia. Sambil bisa cerita-cerita di sini kira-kira apa sih yang kampung kamu siapkan, yang kampung kamu lakukan untuk menyambutnya, bolehlah di Spada kali ini kamu cerita-cerita ya. Dari original soundtrack Toy Story, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 bareng Ridho Wicaksono. Di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin topik ini nih. Ada informasi yang aku ambil dari rri.co.id. Ini adalah portal berita yang tentunya bisa kamu baca-baca ya. Di rri.co.id itu ada berbagai macam rubrik, kayak berita politik ya, olahraga, gaya hidup, ekonomi, dan juga tentu saja hukum. Serta di situ kamu juga bisa milih beritanya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun se-Indonesia Raya. Jadi enak tuh kalau kamu pengen satu portal berita yang menjangkau apa saja, jatuhkan pilihan kamu di rri.co.id. Nah, ini ada satu informasi menarik yang gak jauh-jauh dari tempat saya berada ya. Karena memang ada beberapa tempat ya di Solo Raya itu yang memiliki nilai historis. Dan beberapa ini sudah beralih fungsi menjadi tempat-tempat wisata yang culture. Salah satunya yang kita rasakan ya sebagai warga Karanganyar misalnya di sana ya, ada pabrik gula Colomadu. Udah jadi The Colomadu ya. Dipakai buat nonton konser, dipakai buat event apapun lah di situ. Nah, tapi ternyata ada pabrik gula selain itu, kan di mana di Gembongan ya, Kak ya? Gembongan ya. Yang di Kartasura itu, Kartasura tuh PG-nya Gembongan. Nah, itu juga jadi tempat yang culture. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, kalau di Sragen ini ada pabrik gula yang masih beroperasi. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari umurnya ya beda-beda tipis sebenarnya. Namanya adalah pabrik gula PG Mojo Sragen. Nah, di PG Mojo Sragen ini sedang mengevaluasi operasional produksi untuk menekan dampak asap dan abu atau langes yang selama musim giling 2026 ini dikeluhkan warga sekitar. Saya sangat kerasa banget ya teman Pro 2. Jadi karena memang ada kayak semacam itulah abu-abu yang bukan abu-abu warna ya, tapi abu yang dia itu berterbangan, kemudian memang gak kelihatan, gak kasat mata gitu ya. Tapi ketika dia nempel di jok motor ataupun juga di lantai yang warnanya gelap, itu langsung terlihat ya kalau itu sebenarnya memang merupakan langes atau sisa karbon hasil pembakaran. Nah, ini harus dievaluasi karena muncul aduan masyarakat terkait dampak langes yang menyelimuti lingkungan pemukiman. Ini menempel di rumah, di daun, hingga makanan. Kan serem ya, kalau biasanya kita makan yang agak-agak gosong aja, kadang-kadang orang itu kalau memang dia orangnya agak rewel, dia pasti gak mau tuh menghindari karena karsinogenik lah dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya abu ini kalau menempel di makanan kita juga gak tahu apakah itu berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tapi yang saya tahu secara pernafasan ya, secara respirasi pasti ini berpengaruh dong, apalagi buat kamu yang punya bengek kayak saya misalnya. Jadi kondisi ini tentunya berdampak terhadap kesehatan warga dan juga usaha warung yang berada di kawasan terdampak. Nah, PLT Lurah Sragen Tengah Yuni Kusmawati ini bilang kelurahan warga ini berlangsung sekitar 2 bulan ya. Aduan ini disampaikan secara resmi kepada Bupati Sragen, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga PG Mojo. Dari audiensi antara warga, PG Mojo, dan juga DPRD Kabupaten Sragen disepakati dua langkah awal, yakni mengurangi produksi dari sebelumnya 3.000 ton menjadi 2.800 ton. 200 berapa? 200 kilogram ya? Atau 2 kuintal kali ya berkurangnya. Serta mengoptimalkan penggunaan alat penangkap abu atau ISP. Nah, ini penting nih sebenarnya. Gak cuman ini aja ketika limbah itu dibuang ke air saja, tapi ketika itu dampaknya ke udara juga harus difilter juga dong ya. Nah, Yuni menyebut langkah ini mulai menunjukkan hasil dalam waktu sekitar 1 minggu. Kabarnya debu di lingkungan warga disebut mulai berkurang. Ya, bagus lah ya. Nah, PG Mojo ini juga telah melakukan penyetelan alat dengan melibatkan tenaga ahli dari pabrikan dan menyatakan dampak langes mulai mengalami penurunan. Ini menegaskan PG Mojo berkomitmen untuk mencari keseimbangan antara penyerapan hasil panen petani dan pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen dari Budi Nugroho mengatakan hasil pengawasan terhadap PG Mojo ini ternyata menunjukkan parameter emisi yang masih
berada dalam batas baku mutu yang dipersyaratkan. Apakah kamu juga termasuk yang terdampak, teman Pro 2? Bisa share di sini.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita mau bacain ya yang udah masuk, yang udah ngevote Battle Song Today. Dua lagu yang sama kerennya dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti versus Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Kira-kira mana yang paling kamu suka? Mana yang paling kamu banget? Coba kita mulai baca dari yang pertama ya, of course ya. Kita sambil tulis dulu. Ah, di sini dibaliknya berita kehilangan. Kertas sekarang susah kak soalnya kak ya. Oke, baiklah. Ada Najib, dia bilang, oh cuma request aja ya. Assalamualaikum Kak Rido, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak, pagi juga. Request Coldplay Higher Power dong Kak. Makasih Kak, semangat siarannya. Alright, thank you Najib ya. Tapi kita, kalau ada waktu nanti kita akan puterin yang Higher Power. Tapi untuk saat ini kita mau voting dulu. Bacain votingnya sama yang kita puterin. Nanti yang pertama adalah yang pemenangnya. Lanjut ke Dewi Satrio. BST katanya Foto Kita Blur. Oke, Sal dapat 1. Terus Sugeng Enjing Brarido kata Dewi Satrio. Yes. Sugeng Enjing juga. Kemudian Dita, Foto Kita Blur. Baiklah. 2. Terus kok gini sih? Raim. Balik. Sal 1 2. Terus dari Ricky Diaz, Sal Priadi, Foto Kita Blur 3. Belum ada yang rhyme nih. RBM Family, selamat pagi dari Pro 2, aku pilih Foto Kita Blur. Raim Laude, gimana ini, gimana Foto Kita Blur tapi Raim Laude. Buat Mas Yuda selamat bertugas. Ini yang mana nih? Untuk Kita Blur kan Sal Priadi, Dunia Yang Nanti Raim Laude. Gini aja, karena yang disebutin adalah judulnya dulu ya, Foto Kita Blur ya, berarti ya 4 deh. Bikin susah aja. Yo, BST Today, pilih Foto Kita Blur Kak Rido. Widih, gimana nih? Bang Raim belum dikasih nih. Dari Tito, Vote Dunia Yang Nanti Raim Laude. Gas, akhirnya. Gila, lagu seenak ini masa gak ada yang milih sih. Lanjut dari Ghazali, lebih suka Dunia Yang Nanti dari Raim Laude dong. Nah ini mulai, ini ada pergerakan nih, mantap. Kemudian dari Lara Purnamasari, Foto Kita Blur Sal Priadi. Alright. Ini ada dari Devita, Dunia Yang Nanti Kak. Oke, 3. Yeni katanya blur aja. Blur aja ya. Oke, 7 lawan 3. Jauh sekali. Lanjut dari Dea, Dunia Yang Nanti, gitu dong. Biar ada perlawanan dikit. Lanjut lagi dari siapa nih? Katanya Dunia Yang Nanti Raim Laude. Oke, yang penting kita jeda 5. Kemudian lanjut dari Zara, Sal Priadi, berarti 8. Sal Priadi 8. Lanjut lagi dari Jerry, pagi Bray dan Pro 2, BST pilih Foto Kita Blur. Oke, 9 9 5. Lanjut lagi, kali ini dulu Foto Blur ulang, udah habis klise atau film banyak tetap dicetak, sekarang sengaja di blur alias bokeh. Aku dukung Foto Kita Blur aja ya, gitu. Ini kita generasi foto roll film ya kak ya, ngalamin foto roll film ya. Di afdruk kalau zaman dulu. Dari Ayah Bo di Pracimantol, untuk mama tercinta yang lagi masak cepat selesai terus berangkat kerja. Oke, baiklah. So sweet. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget ya yang Foto Kita Blur.
Kemudian dari Tami, dunia yang nanti Beraim Laude, gas 6. Lanjut lagi dari Arya Titi, pada pagi Brerido, aku vote dunia yang nanti Beraim Laude, gas 7. Dari Sukana, ini cuman kasih stiker ya sama video. Oke, baiklah. Thank you ya sudah gabung. Nah, tapi tidak ngevote, jadi stuck masih tetap 10 lawan 7. Lanjut sekarang dari Via Irisal Priadi, Kak, 11. Gila sih ini. Akbar 12 menambah pemberitaan bahwa si Raim ini hanya bisa terpaku di angka 7, foto kita blur, nambah lagi. Kemudian dari Nop itu mau Raim Laude dunia yang nanti, oke, 8. Mr. Johnny, nah, dunia yang nanti, Raim Laude 9, mantap. Akhirnya ada sedikit pergerakan, foto kita blur, jauh lagi dari Ahmad Dwi, 13. Kemudian ada, halo, kamu ikut Battle Song Today dong, Kak, saya pilih Sal Priadi, foto kita blur, oke, baiklah, 14. Timothy Wikramawardana Hill, saya pilih foto kita blur. 15, susah nih ngejarnya nih. Vero, saya minta lagu Mas, apa nih, Gigi yang Andai. Udah. Nanti kalau waktunya cukup ya. Tapi Vero juga request sekaligus nge-vote dunia yang nanti masih do. Oke, 10, 15, terpaut 5. Ini tidak ini ya. Tidak ngevote dari siapa ini? Dari Guntoro. So sorry ya. Yang ngevote dulu aja yang saya bacain ya. Kemudian, nah ini masuk nih IKS nih ya. BST hari ini aku pilih Sal Priadi, foto kita burik katanya. Burik sama blur agak-agak beda nih ya. Kalau blur itu kadang-kadang emang disengaja. Kalau burik itu dah berkacau balau itu. Oke, baiklah, 16. Foto kita burik. Julius, sepada Brerido, sepada juga Julius. Lama tak jumpo katanya. Yes, lama juga. Saya lama juga gak siaran pagi, biasanya siang mentok. Aku pilih Sal Priadi, Bray, terima kasih. 17. Gak jelas Agustus ya. Dengan sangat meyakinkan ya teman Bro 2, Sal Priadi dengan foto kita blur ini mengumpulkan 17 poin ya, 17 voter. Sementara Raim Laude ini hanya April nih. Ya, tak bacain aja di mumpung beda nih. Harusnya saya udah close, tapi biar si Raim Laude yang lagunya bagus sih, makanya saya enggak ikhlas juga nih. Mau dunia yang nanti, baiklah 11. Berarti terpaut 6 poin ya. Raim Laude 11, si Sal Priadi 17. Wadidaw. Dua lagu ini sama-sama keren kok, santai aja, dua-duanya tetap akan saya putar. Cuman pemenang Pro 2 Battle Song pagi hari ini di antara foto kita blur juga dunia yang nanti ada Sal Priadi.

Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day resmi menembus angka box office 1 miliar USD hanya dalam 6 hari perilisannya. Wow, dan ini nyaris memecahkan rekor yang dipegang oleh Avengers Endgame pada 2019 lalu. Nah, Avengers Endgame di 2019 ini menembus angka box office 1 miliar USD, tepatnya 1,2 miliar secara global hanya dalam waktu 5 hari setelah perilisan dan menjadi impian para studio untuk ngejar. Sementara itu, menurut data box office Mojo yang diakses Rabu kemarin, ya, ini menurut waktu Amerika Serikat, Brand New Day berhasil mengumpulkan 1 juta ya 52.000 sekian atau setara 18,4 triliun rupiah. Gila. Pendapatan Spider-Man ini terbagi jadi beberapa tempat, yaitu pasar domestik Amerika Utara dan dari pasar internasional. Film ini mencatatkan pendapatan tertinggi dalam sejarah, yakni 47 juta US dollar pada hari Senin, mengalahkan rekor tertinggi yang ditorehkan oleh Black Panther pada 2018 yang pada waktu itu mencapai 40 juta US dollar. Gila. Yang suka Maroon 5, kumpul deh. Karena Maroon 5 ini mengumumkan akan kembali konser tunggal di Jakarta nanti 5 Februari ya, tapi tahun 2027. Konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di JIS atau Jakarta International Stadium. Konser di Asia ini jadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah dihelat sejak 2026 dan setelah merilis album teranyar mereka yang bertajuk Love Is Like pada Agustus 2025 lalu. Di unggahan sosial medianya dan situs resmi band ini, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine dan kawan-kawan memulai tour Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Setelah Taiwan, mereka akan ke Seoul pada 27 Januari dan ke Tokyo selama 3 malam, yaitu 30-31 Januari dan 2 Februari. Sebelum akhirnya, mereka akan mampir ke Jakarta.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apa kabar hari ini? Pastinya pagi tadi kamu udah semangat banget karena ditemenin sama teman aku, ada Rido Wicaksono ya. Bukan Rido Roma, beda lagi. Terus di siang ini, di Santai Siang, aku Sylvia Zee bakal nemenin kamu. Lanjut lagi nanti sampai sore dan malam kamu bakal ditemenin sama teman-temanku. Jadi masih panjang sekali waktu kita, tapi apapun itu semoga hari ini kamu masih tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kamu. Terus juga kamu masih sehat-sehat dan selalu bahagia pastinya. Apapun yang kamu rasakan semoga jauh lebih baik ya dari sebelumnya teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 3. Langsung aja kali ya, aku mau ajak kamu nanti gabung untuk request-request lagu di Pro 2 Hitlist. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipa Mini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
1: Minta pakai barang bekas pemanas setrika.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Oke, di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu, teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja WhatsApp ke 081327866966. Kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin. Boleh satu lagu, boleh dua lagu, boleh tiga lagu, lebih dari tiga juga gak apa-apa teman Pro 2 ya. Langsung aja kabarin ya, langsung WhatsApp aja. Sil, aku minta lagunya diputerin ini gitu. Langsung kirim ke 081327866966. Balik lagi, aku mau menyapa yang sudah WhatsApp. Ada Kak Wawan. Kak Wawan katanya mau request lagu Tulus dong yang Teh Dandang. Beda kakak ya. Ini teh hijau, teh daun lagi. Nanti bakal aku puterin. Terus ada Kak Prapto, met siang Mbak Sylvia Z, semangat ya, met bertugas, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi sampai kangen. Waduh, terima kasih ya Kak Prapto sudah merindukanku, Cile. Baru libur sehari. Oke deh, pokoknya sehat selalu ya Kak Prapto ya. Nanti Sisil bakal pilihin lagu buat Kak Prapto karena sudah rindu, Cie. Gimana kalau dari Adele, Hello ya, Sisil nanti bakal puterin. Terus ada juga Kak Tito nih. Katanya, Kak, aku mau request Janji Kita Mahal Ini featuring Nuka sama Kenangan Terindahnya Samson, Kak. Terima kasih ya, Kak. Kembali kasih, nanti bakal aku puterin. Lagunya ditunggu aja ya, teman Pro 2. Nah, jangan ragu-ragu kayak Kak Tito dan lain-lain dong. Kalau minta lagu gak cuma satu, dua langsung, tiga langsung, it's okay, gak apa-apa. Pokoknya penuhin aja playlistnya Pro 2 FM Solo sama lagu-lagu bagus pilihan kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng aku Sylvia Zia, ya gak sih? Gimana, kamu udah kasih tau aku belum nih lagu-lagu apa yang mau diputerin siang hari ini? Aku balik lagi nih dulu ngintip yang sudah WhatsApp teman Pro 2 ya. Oh iya, lagu-lagunya udah aku puterin, tinggal kurang satu lagunya Kak Tito ya. Tentang apa itu? Samson. Oh iya, Samson yang kenangan terindahnya. Ditunggu ya Kak abis ini. Terus aku juga mau baca ya. Dari Kak Catur. Oh, Kak Catur lagi mau curhat nih teman Pro 2 ceritanya. Dia nanya gini teman Pro 2, kalau menurut kamu emang kalau ragu-ragu itu salahkah, Kak Sisil? Tergantung konteks kali ya, karena Kak Catur ngerasa di umur-umur segini tuh decision maker ya, itu harus dipikirin matang-matang. Ya iyalah, semua keputusan itu kan yang kita ambil harus dipikirin matang-matang. Tapi bukan berarti kalau aku sistemnya gini Kak Catur ya, kalau aku ragu-ragu lebih baik aku nggak lanjutin. Misalnya ya, at the moment misalnya kita mau jalan tuh dalam artian okay, kita udah rancang nih mau ke Gunung A misalnya. Ini sering banget terjadi, misalkan mau ke Gunung A, terus apa ya, gunung terakhir yang kita nggak jadi tuh gunung apa aku lupa karena udah lama banget. Alhasil, Gunung Kelut, ah udah deh ya, maju nggak ya gitu. Nah kalau ragu-ragu, padahal kita udah planning nih, oh ya, okay, bulan Agustus, aku lupa bulan apa, Juli, Juni, aku lupa lah pokoknya saat itu sebelum Gunung Kelut itu aktif kembali gitu ya, karena memang udah aktif, tapi waktu itu kalau nggak salah ada sampai meletus lagi kan Gunung Kelut tahun berapa, aku lupa, 2000 berapa. Terus kita sama teman-teman tuh kayak okay, berarti kita ke Gunung Kelut ya, tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu di situ, karena kan kita jalannya by team gitu ya. Terus akhirnya kita memutuskan bahwa udah gak usah. Dan keputusan kita itu akhirnya benar gitu loh. Jadi kalau emang ragu-ragu lebih baik gak usah jalan, gak usah berangkat gitu. Karena setelah itu ya erupsi Gunung Kelutnya gitu teman Pro 2. Tahun berapa aku lupa. 2000 berapa gitu ya. Aku lupa banget. Nah jadi kayak gitu, kalau misalnya kamu ragu-ragu ya udah nggak apa-apa, menurutku nggak melulu salah kok ragu-ragu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu udah ragu-ragu jangan dilanjutin gitu intinya ya. Misalkan kamu mau pergi ke suatu tempat terus kamu ragu-ragu nih, oh ya sudah, jangan, lebih baik jangan daripada nanti kenapa-napa gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu jadi decision makernya gitu ya, terus kamu harus pikirin matang-matang, ya iya dong. Apalagi kamu cowok gitu kan ya, kamu harus be gentle. Apapun hasil yang kamu dapatkan setelah kamu membuat keputusan, ya itu harus ditelan matang-matang gitu loh. Maksudnya, okay, aku harus begini karena nanti begini. Ternyata endingnya gak sesuai. It's okay, baik buruknya kamu terima. Wah baru, itu gentle namanya gitu ya. Deterjen kali ya, gentle. Okay, gitu Kak Catur ya. Semoga ini menjadi advice lah, sedikit masukan buat kamu gitu ya. Kalau misalkan dibilang ragu-ragu itu salah, enggak, menurut aku ragu-ragu itu enggak salah. Kecuali kalau kamu ragu-ragu terus kamu kayak plin-plan, ah itu jangan. Itu kamu salah. Jadi bentar ngomong iya karena ragu-ragu, jangan deh. Tapi kebawa arus. Oh yaudah deh, enggak apa-apa, iya. Nah, itu malah plin-plan jelek gitu, jangan ya. Semoga Kak Catur abis ini langsung gak plin-plan lagi. Makasih, ama-ama gitu ya. Terus ada siapa lagi Kak Catur gak mau request lagu nih, biar gak ragu dengan pilihannya. Kasih tahu aku ya di 081-327-866-966. And then ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku mau izin request boleh gak? Boleh banget. Katanya mau request dari Supergirls ya. Au, gak tuh? Ini kayaknya Kak Sisil deh. Tahu aja. Okay, aku nanti coba cariin dulu lagunya ya, Kak Lara ya. Tenang aja, sabar. Dan teman Pro 2, kamu jangan ragu-ragu kasih tahu aku lagunya, jangan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Boleh banget, tenang aja ya. Karena waktu kita masih panjang, so kamu jangan ragu-ragu. Oh iya, Kak Lara kirim salam tuh untuk Kak Catur ya, supaya Kak Caturnya gak ragu-ragu lagi ya Kak Lara ya. Siap. Pokoknya kita saling support aja. Teman Pro 2 kita pokoknya kenal gak kenal, cie. Sayang gak sayang, cie.
Mulai deh dramanya sisilnya kalau ada siaran. Enggak, maksudnya kenal enggak kenal, apapun kita, kalau kita sudah menjadi teman pro 2 kita harus saling mendukung ya. Apalagi kalau ada teman yang lagi kena musibah, teman yang lagi apa namanya? Teman yang lagi moodnya enggak enak, kita temenin sama lagu-lagu yang kece-kece. Bener gak sih? Ya kan? Salam tuh Kak Catur dari Kalara Purnamasari. Lanjut. Ada Kak Vero. Hai Kak Sisi, lagunya Good Morning Everyone dong. Yang pengingat. Oke, siap. Nanti aku bakal cari ini ya. Terus ada siapa lagi nih? Kak, aku mau request tanpa pesan terakhir Seventeen. Dari siapakah ini? Dari Kak Devita. Oke, siap. Aku coba cariin dulu ya lagu-lagunya teman pro 2. Jadi nanti bakal aku puterin, dan tenang aja, ini masih ada WhatsApp yang belum aku bacain. Habis ini bakal aku bacain di sesi berikutnya. Karena kan nanti kita puter lagu dulu, terus baca WhatsApp lagi, puter lagu lagi, baca WhatsApp lagi, sampai gitu aja. Oke deh teman pro 2, jadi jangan ragu-ragu kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin. Caranya gampang banget, aku gak bosan-bosan ingetin kamu supaya kamu hafal hatam di luar kepala ya. Dengan nomor handphone WhatsApp-nya Pro 2 FM Solo di 081-327-866-996. Aku ketlis deh lidahnya kan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Prodo Solo, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: estás juntado, lo ven.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.
1: Kembali lagi di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu, teman Pro 2 ya. Kita balik lagi untuk menyapa yang udah WhatsApp.

Ada Kak siapa ini? Ada Kak Ca, Kak L, Kak Ca L. Kak Ca L deh. Katanya selamat siang kakak, saya Ca dari pendengar RRI Kalimantan Tengah. Hai Kalimantan Tengah, apa kabarnya? Kalimantan selalu membuat aku rindu ya. Pokoknya kalau udah bicara Kalimantan aku ingin sekali kembali ke Kalimantan teman Pro 2. Terus katanya selamat beraktivitas kakak, semoga sehat selalu dan selalu indah harinya, amin. Semangat siarannya ya kak, kembali kasih. Izin aku mau request lagunya Selena Grace dong yang judulnya Sumpah Mati kakak, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak Cael ya, Kak Ca. Terus Kak Cael panjangannya apa? Kak Caelok, cie, elok nian wajahmu gitu kan ya. Sisil Feres deh ah. Lanjut ada Kak Febrianti. Kak Febrianti, hai selamat siang kakak. Salam kenal, aku Febri dari Palangkaraya. Selamat beraktivitas ya kakak. Semangat juga siarannya hari ini dan salam untuk semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga hal-hal yang baik selalu menghampiri. Dan aku mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace dong kak. Have a nice day kak, you too sayang gitu ya. Oke deh, Selena Grace nih kayaknya lagi happening banget lagunya. Karena memang lagunya enakan ya kakak ya. Dulu sering di request sama I forgot who is that, siapa aku lupa namanya ya, tapi terima kasih banget kamu sudah mengenalkan lagu Selena Grace ini ke ruang dengar aku. Cie, ruang dengar aku ya, sekarang aku juga suka sama lagu ini. Ini kayaknya karena banyak requestan bisa jadi bakal cepat untuk apa mumbul. Mumbul tuh kayak naiknya jauh banget gitu ya teman Pro 2 ke posisi pertama Indonesia Top 20 on the weekend pastinya ya. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Devina Permatasari. Hai Kak, siang. Aku mau izin request Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Tuh kan, Selena Grace tuh lagi menggema di mana-mana gitu teman Pro 2 ya. Terima kasih Kak, kembali kasih. Lanjut ada Cika Vika. Apa sih Cika Vika? Katanya wow, akhirnya lagu favoritnya keluar. Terus ada juga Kak Lara. Katanya terima kasih Kak Sisil udah diputerin lagunya. Semoga siarannya Kak Sisil siang ini selalu dimudahkan, amin. Menghibur banyak pendengar, amin. Dan membawa keberkahan, amin. Gitu ya. Terus tadi juga udah disampaikan ya, udah diudarakan salamnya untuk Kak CTR, Kak Catur. Semoga didengar ya. Oke deh teman Pro 2, abis ini aku bakal balik lagi untuk kasih informasi-informasi pilihan tentunya buat kamu. Dari dunia olahraga, oke. Kuliner, oke. Apalagi entertainment, oke. Pokoknya semuanya serba oke deh teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Hitlist.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Teman Pro 2 untuk jiwa yang sepi, semoga enggak cuma kamu yang sepi-sepi, yang lagi rame, yang lagi apapun yang kamu rasakan tetap juga tercerahkan dengan hari ini. Karena memang hari ini itu cerah banget sih menurut aku, walaupun tadi pagi ya sempat cerah, terus sempat bukan mendung tapi berawan aja Teman Pro 2. Kalau kemarin tuh ya, dari pagi Sisil ngerasa sampai siang itu benar-benar berawan. Terus habis itu sempat panas sih gitu ya. Tapi hari ini tuh benar-benar hari cerah banget. Semoga secerah kegiatanmu, secerah hatimu, secerah pikiranmu, secerah apa? Secerah pokoknya hal-hal yang positif lah, cerah-cerah deh ya Teman Pro 2. Dan tentunya Sisil udah selesai nih buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tenang, tenang, sabar, masih ada 2 jaman lagi. No. 3 jaman lagi Sisil nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi pilihan. Jadi kamu jangan ragu-ragu juga kok. Jangan takut misalkan, "Ya udah enggak Pro 2 Hitlist, enggak bisa request lagu dong." Boleh. Tenang aja, maksudnya request lagunya boleh. Kasih tahu Sisil aja lagu yang lagi pengen tiba-tiba didengerin gitu ya. Karena kan kita kadang-kadang mood swing gitu ya kalau cewek, ya kalau cowok mungkin juga ada. Mood swing maybe, ada gak sih? Kadang-kadang ada kali ya. Dari yang pengen lagu apa tiba-tiba berubah terus langsung, yaudah deh pesen lagu ini deh Sil gitu misalnya. It's okay, gak apa-apa, kabarin aja di 081-327-866-966. Setelah ini Sisil masih bakal balik lagi. Kita bakal update informasi-informasi pilihan tentunya dari rri.co.id.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yes, ada satu lagu dari Febinda Tito ya, dengan Tak Lagi-Lagi. Jadi kayaknya udah gak lagi-lagi deh. Gak lagi-lagi gitu ya sama Pro 2. Balik lagi kita di Santai Siang yang bakal kasih kamu informasi-informasi terupdate. Terus juga muterin lagu-lagu bagus buat kamu teman Pro 2. Jadi kali ini walaupun Piala Dunia tuh udah selesai ya, tapi kayaknya kehebohannya tuh masih panjang banget teman Pro 2. Yes, apalagi kalau bukan tentang hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gianni Infantino selaku apa namanya presidennya FIFA, ya kan? Nah, jadi si Babang Gianni, ya enggak, Babang Infantino ini ya kembali menjadi sorotan teman Pro 2 setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA. Sejumlah media Eropa itu nyebutin kalau misalnya beberapa konfederasi sepak bola lagi mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut. Jadi banyak banget tuh kebijakan-kebijakan yang di luar ekspektasi itu mungkin ya teman Pro 2. Kita perhalus aja seperti itu kira-kira ya. Dan sejumlah petinggi konfederasi disebut membentuk aliansi yang katanya sih bertujuan untuk mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah ini tentunya dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino yang memicu perdebatan di kalangan anggota. Salah satunya yang terbaru tuh masalah dijual ke investor swasta, ya kan, sahamnya teman Pro 2. Terus walaupun gagasan itu akhirnya ya dibatalkanlah menurut laporan teman Pro 2. Setelah menuai kritik yang banyak dari berbagai pihak. Konfederasi yang disebut dalam laporan The Times itu adalah UEFA, AFC, dan juga CONCACAF teman Pro 2. Apabila enggak terjadi perubahan nih, katanya sih aliansi ini tuh bakal kayak lagi mengkaji sejumlah opsi. Jadi kayak lagi memilah-milah nih kira-kira opsi mana yang bagus dari yang terbaik gitulah ya. Terus ada salah satunya adalah menyelenggarakan kompetisi internasional baru yang bisa menjadi alternatif Piala Dunia. Wah, Piala Dunia jadi ada saingan nih tahun Pro 2 ya kan. Dan menurut The Times juga gagasan tentang turnamen internasional ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru. Karena UEFA itu katanya sudah pernah membahas konsep kompetisi antar tim nasional tingkat dunia itu sejak beberapa tahun lalu. Tapi ya itu belum ada realisasinya, belum pernah dieksekusi dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini juga masih dalam tahap mengkaji beberapa opsi. Ya itu salah satunya teman Pro 2. Dan selain itu juga laporan yang sama menyebutkan kalau misalnya adanya wacana untuk memboikot sejumlah rapat dan proses pengambilan keputusan di FIFA nih teman Pro 2. Langkah itu tentunya dikabarkan menjadi salah satu atau bagian dari tekanan politik terhadap kepemimpinan organisasi sepak bola dunia itu. Tapi di sisi lain dukungan terhadap Infantino juga katanya sih mengalami penurunan teman Pro 2. Contohnya aja ya, kayak beberapa media Inggris tuh yang bilang kalau misalnya asosiasi sepak bola Inggris itu udah mulai menarik diri gitu ya kan. Teman saya tuh main ini mau gabung untuk berbicara masalah bola. Kan bola. Kan olahraga. Eh iya, ya ampun kebanyakan mochi ya kakak ya.
1: Tidak.
0: Aku tuh kayak ya udahlah ya, nggak apa-apa lah, ini efek mochi kak, efek mochi, nanti baru kita bahas mochi deh ya. Tapi lanjutin dulu informasi tadi ya teman Pro 2. Sisil kayak kecepatan mau pulang gitu loh, jadi kayak jadi udah bola, makanya tumben-tumbenan ini masuk mau bola, pasti iya lagi. Enggak, permen bola atau nggak coklat bola yang dulu gitu ya. Iya. Terus udah gitu katanya sih ya teman Pro 2 dan banyak banget yang udah mulai menarik diri untuk mendukung Infantino. Karena kan bakal ada pemilihan presiden FIFA berikutnya ya gitu. Jadi ya kita tunggu aja deh teman Pro 2 gimana nanti hasilnya dan lain sebagainya ya udah. Tapi kalau kamu yang masih penasirin atau penasaran kamu bisa cek di rri.co.id loh ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: di dunia?
1: Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Duh, vibesnya udah kayak di Jepang banget ya kita ya, dengan lagunya Ariel featuring Niji nih yang satu ini, teman berdua. Oke, kalau gitu kita bakal bahas tentang makanan juga ya. Kesalahan Sisil, udah tiba-tiba ingatnya tuh sekarang tuh udah jam 1, ternyata belum jam 12, kita lagi mau ngomongin makanan teman Pro 2 ya. Jadi karena hari ini aku lagi abis beli mochi, jadi kayaknya kita bahas mochi deh ya, karena mochi tuh salah satu camilan favorit ke. Nah jadi mochi tuh sekarang udah gak cuma jadi camilan khas Jepang ya, tapi di Indonesia camilan ini tuh juga bertransformasi menjadi oleh-oleh favorit di berbagai kota gitu ya. Tentunya lengkap dengan sentuhan rasa lokal yang khas banget. Jadi setiap wilayah, setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing dengan mochinya dia, teman Pro 2. Dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Apakah ada? Sisi lebay banget deh ah. Jadi mereka tuh punya ciri khas mochi andalan tersendiri. Nah, kali ini kita mau bahas mochi-mochi, Jo. Mochi-mochi, moshi-moshi gitu ya. Jadi mochi yang ini terkenal, termasuk terkenal lah ya. Sisi gak ambil banyak-banyak, kayaknya kita ambil 5 aja, teman Pro 2. Yang pertama adalah mochi dari Sukabumi yang udah dikenal luas banget sebagai surganya mochi di Indonesia. Mochi khas daerah Sukabumi itu punya tekstur yang lembut banget sama baluran tepung di bagian luarnya itu dan isian kacang tanah manis yang klasik. Jadi dia tuh yang kadang-kadang tuh masih kayak kasar-kasar gitu loh kacangnya, tahu kan? Nah, kayak gitu, terus yang masih ada kayak gula-gulanya gitu, teman. Gula, gula, gula, gula gitu. Ini kayak gitulah teman Pro 2 ya, masih klasik banget gitu. Dan seringnya waktu variannya tentunya pasti beragam dong, mulai dari coklat, keju, durian tuh sekarang banyak banget teman Pro 2 ya dibuat varian. Tapi enggak tahu kenapa ada beberapa yang makanan ya kalau misalkan dibuat dengan cita rasa yang berbeda, varian yang berbeda kayak ada durian atau dibuat jadi rasa strawberry, orange dan lain sebagainya itu malah kayak enggak nyambung. Ada tapi bukan mochi. Maybe beberapa ada yang suka yang dengan varian rasa-rasa gitu ya, berbagai varian itu. Tapi ada juga yang lebih suka yang klasik teman Pro 2 di mana isinya cuma kacang dan gula gitu ya. Yang manis-manis agak gimana gitu. Nah, tapi biasanya sih ya gini, ada beberapa mochi yang karena sudah ada varian tertentu jadi kayak feel rasa tradisionalnya tuh udah hilang. Tapi ada juga mereka yang gak menghilangkan ciri rasa tradisionalnya gitu teman Pro 2. Jadi tetap ada taste, maybe taste kacang-kacangnya tapi ada aroma-aroma durian, hint dari duriannya atau hint dari apa namanya strawberry dan lain sebagainya ya. Terus ada lagi mochi Bogor. Ini yang aku sering ketipu. Karena kenapa ketipu? Kalau misalkan kita mau ke puncak Bogor gitu kan ya, kan pasti ada tuh di, apalagi kalau lagi macet, one way jalur gitu ya, arah puncak gitu, pasti kan macet terus banyak banget yang jualan di lampu merah juga mochi-mochi gitu kan sama berdua ya. Sering banget aku tuh jadi korbannya. Tapi walaupun jadi korban ya gimana, karena kita suka mochi gitu ya. Terkadang ada yang basi, terus terkadang ada yang dibilang isinya sampai bawah tuh full. Karena kan jadi plastikin banyak gitu ya teman produk. Ternyata bawahnya cuma isinya sebiji, dua biji, tiga biji. Ada yang kayak gitu. Ya mungkin itu kesalahan dari mana gak tahu gitu ya. Nah, tapi ya mungkin semoga ini gak ada oknum yang sengaja membuat itu gitu teman produk. Kan bete aja. Kita udah berharap isinya banyak. Jangankan mochi, Sisil pernah beli yang namanya rujak gitu ya. Rujak sama strawberry kalau gak salah. Terus cupnya sih tinggi, Kak. Cupnya tuh tinggi banget gitu kan ya. Terus ditutuplah pakai apa ya itu ya? Pakai dus, kayaknya dus digunting-gunting. Kita pikir itu tuh sampai bawah isinya, sampai bawah cek cek cek cek gitu kan ya. Kita pikir tuh ada dua lapis lah gitu, gak di atasnya doang. Tidak sayang, itu ternyata cuma lapisan atas aja. Jadi bawahnya tuh benar-benar kosong, melompong. Udahlah aku udah gak mau ngomong. Alah, sampai malas banget. Dan terus ada lagi, lebih lucunya lagi. Gak salah sih diisi timun teman Pro 2. Jadi atasnya tuh buah-buahan, bawahnya diisi timun sepotongannya tuh tebal-tebal. Jadi bukan yang timun tipis, benar-benar bukan timun tipis, tapi timun yang setebal-tebal segede gaban gitu teman Pro 2. Jadi tebal banget buat nutupin gapnya antara bawah dan atas. Jadi kita pikir itu full, seisi cup itu ternyata tidak.
saudara-saudara. Ah, yaudahlah ya, nikmatin aja. Sama halnya. Nah, jadi balik lagi ke Mochi Bogor nih sama Pro 2. Jadi ini tuh kayak hampir mirip ya sama Mochinya Sukabumi. Konsepnya tuh kayak ada yang kekiniannya, ada coklat lumer gitu, melted melted gitu ya. Terus udah gitu ada matcha, taro, sampai cookies and cream yang menjadi favorit banyak orang. Nah, ukurannya apa? Mungil-mungil teman Pro 2 kalau di situ. Identiknya ya, jadi kayak sekali hop gitu. Tinggal gampang banget gitu ya. Dan ini tuh cocok banget dijadiin camilan di perjalanan atau oleh-oleh yang mudah dibagiin ke keluarga ataupun teman. Padahal zaman dulu kan aku tuh kayak punya ritual, bukan ritual ke Gunung Kawi kakak ya, ritual ke puncak kayaknya setiap lebaran, libur lebaran tuh kita harus banget untuk jalan ke puncak ya, cari apa, cari masalah, udah tau macet ke puncak. Jadi kayak setahun tuh pasti kita bakal 2 atau 3 kali ke puncak untuk berwisata lah di sana gitu ya, melepas penat gitu kan ya. Jadi kayak udah hafal banget tiap tahun ke tahun, itu tuh gak nakalan gitu yang jual mochi-mochi di pinggir jalan gitu kan. Apalagi kalau kita lagi berhenti one way gitu ya. Tapi makin sekarang tuh ada aja yang iseng-iseng seperti itu ya, semoga kedepannya gak lagi. Apalagi udah dibahas kayak gini, semua mendengar gitu ya, terus jadinya gak nakalan lagi. Next ada Mochi Semarang, ini salah satu mochi favorit aku teman Pro 2 yang enak. Aku bisa rekomendasiin ke kamu, jadi kalau kamu penasaran, sil rekomendasinya yang apa? Tanya aja langsung ke Pro 2 FM Solo lah ya, nanti bakal aku bales ke WhatsApp. Jadi dia tuh lebih, kalau menurut aku ya, dengan satu satu brand di Semarang ini yang lumayan besar sih menurut aku. Dia tuh enak banget, isiannya tuh rich banget, banyak banget gitu ya teman Pro 2. Terus tesnya tuh original ya. Dan dia punya lapisan mochinya itu lembut banget. Lembut. Gitu. Jadi kalau kita kan identik di Semarang kan lumpia ya. Nah, kalau ini ada mochi. Jadi kalau keunikan mochi Semarang sendiri itu di pilihan rasa yang terinspirasi dari bahan-bahan lokal. Misalnya ada dari wijen, kacang hijau, gula aren. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang pun banyak yang menjual sampai rasa durian, orange, apalagi strawberry, apalagi coklat. Itu tuh aku ada di kotaknya sih, lupa tuh ada apa aja. Banyak deh teman Pro 2 ya. Cookies and cream tadi juga ada kalau gak salah. Rasanya tuh cenderung ringan ya, dan gak terlalu manis, itu aku suka banget. Karena biasanya kalau kita mochi itu kan isiannya manis banget kan gulanya kan. Nah kalau ini tuh kacangnya berasa, kacangnya tuh ngacang banget. Kacangnya tuh kacang banget teman Pro 2, jadi kayak enak banget dan gak manis. Wah enak banget deh, jadi cocok banget bagi kamu yang gak suka manis gitu ya. Kamu bisa cobain mochi khas Semarang ini, mochi Semarang ya. Apapun itu ya kamu cobain aja dulu, nanti pasti kamu akan ketemu yang the best of the bestnya gitu ya. Karena kalau lidah sih agak susah ya, lidah kita mungkin sama, terus lidah orang beda. Makanya dari dulu kenapa aku kalau misalkan coba sesuatu gak pernah dari influencer atau siapapun yang di iklan-iklan. Jadi aku lebih searching dulu lokasi sekitar ada makanan apa aja, terus lihat rating yang di Google dulu gitu ya, tanpa mengindahkan apa yang viral di media sosial. Karena kayaknya yang di viral belum tentu kita masuk, belum tentu kita nyambung gitu ya teman Pro 2. Bisa aja dia dibayar jadi bilang enak dan lain sebagainya. Kan banyak hal-hal yang kayak gitu kan. Ya minta barter lah, aku makan di sini tapi aku gak bayar ya. Jadi aku gantinya sebagai posting aja di sosmedku. Kan banyak yang kayak gitu, jadi kayak wah malas ah gitu. Jadi gak murni teman Pro 2. Terus ada juga Mochi Jakarta yang kamu harus coba teman Pro 2 ya. Jadi ada salah satu tempat mochi di sana yang terkenal, yang punya konsep premium dan isian yang melimpah banget. Tapi serius gak kalah melimpahnya sama yang di Semarang. Jadi gak usah jauh-jauh ke Jakarta, Semarang pun banyak teman Pro 2 ya. Dan itu juga melimpah banget. Variannya juga lebih premium lagi. Ada keju creamy, Belgium coklat, matcha, pokoknya banyak banget varian rasa yang unik dan lebih bold banget rasanya teman Pro 2. Tapi ada satu mochi di Jakarta, Jakarta, Bali dan lain sebagainya, di salah satu minimarket yang besar menurut aku. Terus dia itu menjual fresh mochi, isiannya buah, fresh buah. Aku gak mau nyebutin namanya apa gitu ya, kamu boleh cari nanti kalau misalkan kamu ke Bali atau ke Jakarta, kamu harus coba itu.
Kamu cobain yang strawberry mochi, strawberry coklat. Wah, itu belum ada tandingannya. Kamu kemanapun kamu cari, serius. Aduh, the best banget deh. The best, kamu harus coba. Itu rekomendasi dari aku langsung sebagai pecinta mochi ya. Terus mochi Lembang teman Pro 2 terakhir nih. Ya, jadi kalau Lembang yang punya identik dengan produk olahan susunya ya juga punya rasa mochi khas yang berbahan susu segar. Kamu udah pernah cobain belum? Jadi mochi susu Lembang tuh punya rasa yang creamy banget ya, yang lembut sama aroma susu yang agak-agak kuat menurut aku. Kalau ada beberapa orang yang gak suka susu kan teman Pro 2 ya, jadi yang gak bisa susu atau alergi dengan susu, kayaknya skip dulu yang ini. Kamu mungkin bisa coba varian yang lainnya. But balik lagi, kalau aku sih gak begitu suka varian-varian, karena aku lebih suka yang original aja. Original aja, mau ngapain sih kita yang varian-varian gitu kan ya. Jadi apa adanya aja gitu ya, jangan ada apanya. Iya. Jadi ini tuh bisa kamu coba kayak misalkan varian vanilla, coklat, atau juga keju teman Pro 2. Yang bisa jadi ini salah satu oleh-oleh favorit wisatawan yang kalau misalkan berkunjung ke Lembang. Gitu, jadi udah kita bahas ya, paling terdekat sih kamu, gak usah jauh-jauh, Jogja juga ada. Jogja ada yang enak teman Pro 2, aku gak mau nyebut brandnya. Kamu harus cobain, kamu cobain variannya, itu semua rasa enak. Gak semua sih, karena aku gak begitu suka yang manis-manis gitu kan, kayak coklat yang terlalu manis gitu, gak suka. Itu enak banget, apalagi yang originalnya. Dia punya size yang kecil juga. Wah, itu enak banget, aku gak bohong. Lembut, tapi menurut aku lebih lembut yang di Semarang punya. Versi Semarang itu jauh lebih lembut. Walaupun yang di Jogja juga lembut banget. Nah, kalau mochi di Solo sih aku belum pernah makan. Belum pernah nyari juga. Ya, nanti abis ini mungkin aku bakal cari teman Pro 2. Kata Kak Catur, aku juga suka yang original. Ya kan, enak yang original daripada yang rasa-rasa. Gak tahu sih, Solo udah capek main perasaan. Iya. Yeah. Kata-kata tuh apa sih, Sisil? Ya gitu dulu teman Pro 2 ya yang udah kita bahas percemilan-cemilan ini, mochi ya kan. Siapa tahu abis ini kamu karena aku ngomongin mochi, kamu jadi aduh, jadi pengen mochi deh. Nah, kalau kamu tahu tempat mochi yang enak di Solo, kamu boleh kasih tahu aku karena aku mau coba. Ya, please kasih tahu aku langsung aja WhatsApp ke 081327866966. Kasih tahu aku mochi yang rekomendasi banget di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya deh teman Pro 2. Aku pengen cobain.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Ya, setelah lagu-lagu mellow tadi yang mengantarkan tidur siang kamu aja. Tidur siang gak sih? Tapi kalau misalnya, kalau udah siang tuh enakan tuh denger lagu-lagu yang santai, gak yang kenceng gitu ya. Biar gimana gitu. Oh, ada Kak Catur nih. Kita bahas makanan sedikit ya. Karena tadi kan kita pas di makanan ada ngebahas apa namanya sih, ngebahas olahraga ya. ILM-nya jadi warna-warni gini ya sekarang. Ya iya dong, hidup tuh jadi berwarna-warni lebih indah kakak, daripada hitam dan hitam, hitam dan putih doang gitu ya. Kak Sisil tahu nggak, kemarin JJ nyobain browniesnya, katanya aneh, masa browniesnya asin, masa browniesnya ada topping garam guys. Jadi browniesnya itu menurut aku ya itu taste yang berbeda karena dia pakai sea salt gitu kan. Jadi bukan garam tabur apa? Garam meja yang dapur gitu, bukan tapi yang sea salt, dan sea saltnya itu paling cuma satu atau dua aja. Kalau menurut aku sih taste-nya lebih nyambung gitu ya. Karena mungkin JJ merasa aneh dengan browniesnya karena ada sea saltnya tadi. Jadi kayak ada taste asin-asinnya, jadi kayak kita tuh ngerasa apa ya, kerasa kita tuh kayak lagi makan apa namanya sih, roti yang ada sea salt gini gitu kan. Nah jadi kayak ya udah beda-beda. Nah balik lagi, kalau tes tuh kan beda-beda, ada yang suka ada yang enggak gitu. Misalkan ada yang suka jamu pahit gitu kan, tetap pasti kasih ke yang lain, dia bilang biasa aja nggak pahit gitu misalnya atau gimana ya. Balik lagi ke selera sih ya Kak Catur ya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Katanya unik kali ya karena Kak JJ belum pernah cobain yang ada garam-garamnya gitu. Tapi FYI, garamnya itu bukan garam dapur ya kakak ya, sea salt gitu. Tapi itu kalau menurut aku jadi menetralisir antara manis sama asin. Jadi kayak manisnya jadi gak too much gitu loh menurut aku ya. Menurut aku, jadi balik lagi karena tidak pencinta manis dan coklatnya tuh apa ya, kayak dia pakai dark coklat maybe karena gak begitu manis. Jadi menetralisirnya ada yang pakai garam. Kayaknya di aku pernah coba itu dari produk luar negeri gitu ya. Browniesnya juga modelnya kayak gitu. Mungkin yang jualan itu mengaplikasikan dari sana mungkin ya, mungkin. Tapi kan who knows gitu ya, balik lagi itu ke kreasi masing-masing. Tapi so far sih masih masuk, walaupun memang kalau orang yang agak aneh dan enggak pernah makan ada garamnya, si saltnya pasti akan merasa ini apaan sih kok ada garam-garamnya, ya aneh gitu ya. It's okay, gak apa-apa, santai aja gitu ya. Mungkin karena belum terbiasa kali ya. Karena kalau aku udah pernah makan produk luar gitu ya, maksudnya yang ada sea saltnya, jadi kayak unik aja, bukan unik, udah biasa gitu ya. Mungkin gitu, but it's okay gitu ya. Kita balik lagi yuk ke mana namanya, ke informasi-informasi pilihan. Karena kayaknya Kak Catur kalau misalkan cobain browniesnya juga bakal ngerasa asin deh Kak Catur ya. Oke, ya browniesnya udah habis sih, coba masih ada, kamu harus coba, kamu harus kesini ya kan. Tadi Sisil suruh datang ke studio Kak Catur, karena ada mochi, masih ada mochi. Tahu tuh sisa berapa mochinya ya. Oke deh, lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini ada kabar dari tim Taekwondo Indonesia yang menambah satu lagi medali perak dan dua medali perunggu di kejuaraan tingkat Asia loh. Wow, congratulations. Nah, perolehan seluruh medali ini itu diraih melalui pertandingan nomor Kyorgi di tenis indoor Senayan Jakarta. Atlet muda ada Adrian, bukan Adrian Khalif, beda ya. Adrian Kaiser. Terus dia menyumbangkan medali tentunya ya, medali perak setelah bertanding di kelas 87 kg. Putra di ajang tersebut teman Pro 2. Nah, dua medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda dan juga atlet Arga Diraksa. Nah, itu tim-tim ini, tim pemberitaan ya, Arga Putra dari Arena. Gitu teman Pro 2. Jadi Kaiser ini ngaku kalau misalnya keunggulan atlet Rusia itu, siapa nama atletnya ini? Budin. Vladislav
Vladislav ya, Budin, panggil aja Budin gitu ya. Kalau di Indonesia ada Budi, kalau di Rusia ada Budin, teman Pro 2. Nah, setelah kalah dengan skor 0-2 di babak final, teman Pro 2. Dan Taekwondoin berusia 20 tahun itu menyampaikan rasa syukurnya dia atas pencapaian medali perak yang berhasil diraihnya. Jadi walaupun perak, kita tetap bersyukur, teman Pro 2, apapun itu, mau mau kata Kacatur Putin, bukan Budin. Aduh, Kacatur, bikin rame deh Anda ya. Nah, jadi kayak apapun yang kita dapat medalinya, mau emas, perak atau perunggu, tetap bersyukur, teman Pro 2 ya, luar biasa banget. Nah, pemuda ini juga merasa semakin optimis untuk terus berlatih keras setelah meraih medali perak di turnamen itu, teman Pro 2. Dia berhasil menembus babak final usai menumbangkan taekwondoin asal Jerman Vincent Hormann ya di babak semifinal. Sebelumnya dia juga mengalahkan rekan senegaranya Raditya, nggak pakai Dika, tapi Raditya Keolana Mora di pertandingan babak pertama kejuaraan Asia ini, teman Pro 2. Dan kemenangan ini pun tentunya berlanjut saat ia menundukkan atlet asal India, Laskai Vijayaran ya, di babak perempat final turnamen tersebut. Dan untuk informasi klasemen-klasemennya ya, sampai dengan tanggal 4, berarti kemarin, teman Pro 2, mulai dari medali Indonesia yang diperoleh dari emas, perak, perunggu, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita bahas lagi seputar sepak bola. Karena tadi kan kita udah awalin nih ya, pas jam 12-an tadi, kebablasan. Tentang FIFA, ya sekarang kita coba sepak bola dalam negeri ya. Jadi pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini ini menilai kalau misalnya Indonesia tuh punya potensi pemain muda berbakat yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena menurutnya banyak banget talenta tuh yang belum kesentuh sistem pencarian bakat, kompetisi, atau juga pembinaan karir sejak usia dini. Nah, jadi pengamat sepak bola yang akrab banget disapa Bungkus ini ya, juga ngomong kalau misalnya pengakuan mengenai besarnya potensi pemain Indonesia tuh sering banget disampaikan sama pelatih, mantan pemain, sama para pencari bakat. Potensi ini tuh gak cuma berada di Papua aja sama Maluku, teman Pro 2, tapi juga tersebar di berbagai wilayah lainnya. Dan Bungkus juga menegaskan kalau misalnya banyak pemain berbakat yang belum terjangkau proses talent scouting ya, atau juga sistem kompetisi yang memadai sampai sekarang. Karena menurutnya pembinaan karir sejak awal pastinya menjadi faktor penting untuk menentukan keberhasilan pemain di masa yang mendatang. Bungkus juga menyebut kalau misalnya hampir seluruh daerah di Indonesia tuh punya pemain berbakat yang bisa ditemukan melalui kompetisi kelompok usia muda. Pengalaman menggelar Piala Menpora U16 itu tentunya membuktikan bahwa banyak banget pemain kemudian yang berkembang sampai memperkuat tim nasional Indonesia, teman Pro 2. Jadi gak perlu naturalisasi-naturalisasi lagi mungkin nanti, ya benar gak sih? Nah, dan dia juga mencontohkan nih misalnya nama Beckham Putra dan juga Hajar Faturrahman yang pernah ngikutin kompetisi usia muda yang melibatkan sekolah sepak bola, teman Pro 2. Nah, pengalaman itu tuh semakin menguatkan keyakinannya kalau misalnya Indonesia punya potensi pemain yang sangat besar di berbagai daerah. Walaupun demikian, Bungkus menilai bahwa wadah untuk menunjukkan kemampuan dan bakat pemain muda Indonesia tuh masih sangat terbatas. Dan menurutnya ya, kompetisi usia muda tetap diperlukan, teman Pro 2, sebagai sarana untuk mengukur hasil latihan secara berkelanjutan setiap pekannya. Dan Bungkus juga nih menegaskan kalau misalnya kompetisi enggak harus berskala nasional, tapi cukup digelar di tingkat kabupaten atau kawasan terdekat. Nah, dengan pendekatan itu tuh, proximity lah ya kerenannya, akhirnya pemain muda tuh bisa memperoleh kesempatan berkembang tanpa meninggalkan pendidikan ataupun keluarga. Kan banyak ya. Sebentar. Oh, Fajar, Hajar. Tapi di sini tulisannya Hajar, Kak. Jadi aku Fajar. Oh, Fajar Faturrahman, kok Hajar ini tulisannya. Oke, baik. Terima kasih loh koreksinya, Kakak. Ini berarti yang tulis salah ya ini ya. It's okay, enggak apa-apa. Maklum ya, anggap aja Sisil yang salah. Ya. Oke deh, teman Pro 2. Terima kasih ya, Kak Catur ya. Makanya Sisil kok agak-agak aneh, Hajar. Oh, mungkin kan ada nama Ki Hajar Dewantara. Benar guys. Siapa tahu ini Hajar Faturrahman. Aku enggak ngeh juga kalau ternyata Fajar, not Fajar. Not Hajar katanya. Oke deh, terima kasih koreksinya Kak Catur ya. Aduh, jadi enak deh dikoreksi gini. Langsung gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek tentunya di rri.co.id.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kamu masih bareng aku Sylvia Zidi, santai siang ya. Jadi di sesi terakhir waktuku. Karena kan kurang lebih masih 45 menitan lagi ya sisa nemenin kamu di santai siang. Karena setelahnya bakal beralih ke detik. Desva Entika yang bakal nemenin kamu di sore hari, teman Pro 2. Nah, tapi sebelumnya aku mau kasih informasi-informasi lagi nih teman Pro 2 dari dunia entertainment pastinya ya. Nah, yang pertama ini aku mau apa ya? Mau bahas si band pop rock asal Amerika Serikat. Yes, dia adalah Maroon 5, teman Pro 2 ya, yang katanya dia bakal kembali menggelar tur Asia di awal tahun depan nih. Nah, Indonesia sih katanya jadi salah satu negara yang bakal disambangi. Katanya sih dengan Jakarta ya, katanya dijadwalin tuh menjadi konser. Tempat konsernya, lokasi konsernya di tanggal 5 Februari 2027. Oh, pasti kalian udah siap-siap nge-war kan? Iya kan? Zuzur deh. Nah, kabar tersebut tentunya diumumkan melalui akun resmi Maroon 5 dan juga promotor Live Nation Asia. Dari pengumumannya, band yang digawangi ada Adam Levine ya, si Babang Levine. Ini tuh menyapa para penggemar dengan memastikan tur yang berlangsung Januari sampai dengan Februari 2027. Nah, tur Asia sendiri itu bakal dibuka di Taiwan tanggal 24 Januari 2027, terus lanjut lagi ke Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo teman Pro 2. Setelah itu baru bakal ke Jakarta, terbanglah dia ke Jakarta tanggal 5 Februari dan dilanjutkan lagi ke Manila, Bangkok, sampai ditutup di Singapura teman Pro 2. Aku yakin pasti sebagian besar dari kamu banyak yang gak dapet di Jakarta, larinya ke Singapura. Pasti deh kan. Nah, terus kembalinya Maroon 5 ke Asia, khususnya Indonesia, tentu aja disambut antusias nih sama para penggemar. Ya iya dong, masa enggak. Band yang udah menghasilkan berbagai lagu hits ini teman Pro 2 ya, itu terakhir kali tampil di Indonesia tuh tahun 2025. Nah, sampai saat ini promotor juga belum mengumumkan lokasi konsernya ataupun harga tiketnya untuk pertunjukan yang di Jakarta. Informasi mengenai penjualan tiket dan juga paket VIP itu katanya bakal diumumkan melalui situs resminya Live Nation Asia dalam waktu mendatang. Jadi, belum ada info-info terupdate-nya, ya kita tunggu aja. Siapa tahu bagi kamu yang pengen banget nonton Maroon 5 karena tahun 2025 dia nggak ngedapat tiketnya, mungkin kamu nggak dapat, ya siapa tahu kali ini bisa dapat ya teman Pro 2 ya. Untuk informasi selengkapnya tentunya Sisil, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

92 ya dengan Hong. Wah, kalau kamu dengerin lagunya tuh kayak unik banget enggak sih? Ada klakson telolet, terus ada juga angkot, sampai toko kelontong. Sekarang tuh gak cuma jadi bagian keseharian masyarakat Indonesia, tapi juga, waduh, ini apa ya, ditunjukkanlah oleh si Nona ini, Cenona, gak tuh ya. Mendunialah budaya kita gitu kan, ada angkot, ada bunyi telolet gitu kan, melalui single terbarunya Hong gitu, teman Pro 2 dari si Nona ini, yang pastinya membuktikan kalau misalnya unsur budaya lokal bisa tampil di musik berstandar global. Berstandar gak tuh? Sendal kali ya. Berstandar global, teman Pro 2 ya. Jadi girl groupnya Nona ya, si Nona ini di bawah naungan 88 Rising ya, resmi udah merilis single Hong tepatnya di akhir Juli kemarin, teman produan. Nah, lagu ini tuh mengusung konsep visual dan juga musikal yang terinspirasi dari suara jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Nah, kalau kemarin kan udah siap belum? Nah, ini ikoniknya apa gitu ya? Aku jadi penasaran apakah kata-kata atau apa gitu kan ya, siapa tahu gitu loh, aku lagi menantikan aja apa sih ya. Nah, terus teman Pro 2, konsep dari lagu musiknya, videonya si Hong ini ya, digarap dengan pendekatan yang cukup unik dan juga seger banget. Alih-alih menonjolkan estetika kota besar yang glamor, tapi lagu ini justru merayakan hiruk-pikuknya jalanan khas Indonesia ya. Jadi video musiknya si Hong ini menampilkan berbagai elemen yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari angkot, kursi plastik, ya gak sih? Terus nuansa yang dipaduin tuh sama koreografi yang energik, jadi kayak ciri khas penampilan Nona ya. Jadi kayak makin kece banget, teman Pro 2 gitu loh. Gak cuma dari sisi visual, tapi identitas lokal juga dihadirin ya melalui aransemen musik. Suara klakson Om Telolet Om ada juga ya. Terus itu tuh dimanfaatin sebagai bagian dari komposisi lagu. Nah, terus juga menghadirkan karakter yang mudah dikenali pendengar Indonesia gitu. Jadi keren banget ya. Tapi sejauh ini sih, teman Pro 2, video musiknya si Hong ini udah disaksikan lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan berhasil mengumpulkan ratusan ribu likes. Gak cuma itu, sejumlah pengamat musik dan juga penggemar setia Nona juga ikut ramai memberikan tanggapan terkait dengan perilisan single ini. Tapi usutnya usut katanya sih, si Nona ini udah siap nih buat, udah siap belum? Aduh, buat ngerilis album perdananya Island Girl ya, di bulan depan, teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya masalah Nona tadi yang mau ngerilis album perdananya, kamu bisa cek deh di rri.co.id karena udah tayang tuh beritanya.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman-teman.

Teman-teman Pro 2, waktunya Sisil udah habis buat nemenin kamu karena aku harus pamit. Dan terima kasih banget pokoknya ya, kamu udah nemenin aku teman Pro 2 dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini. Aku ngucapin makasih banyak-banyak-banyak. Pokoknya udah nemenin aku ngobrol di chat WhatsApp Pro 2 FM Solo, udah cerita-cerita di WhatsApp Pro 2 FM Solo, sampai request lagu. Ya, pokoknya makasih banget buat kamu, teman Pro 2 yang udah gabung sedari tadi. So, tetap di sini aja teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 Solo, karena bakal ada detik Des Fatika yang bakal nemenin kamu di sore ceria. So, aku pamit. Bye.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Kuatamu, kuat untuk kamu.
1: Bangunlah setiap hari dengan impian untuk membuat mimpi-mimpimu jadi nyata. Manoj Lalavat.
0: Kuatamu,

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, teman Pro 2, jumpa lagi bareng Deswa and
1: Antikas here.
0: Yes, yo, betul. Yay. Sekali. Nah, kita ada di plat AD ya, teman Pro 2, info Solo dan sekitarnya buat kamu bakal kita sajiin ya. Pastinya di jam dari jam 3 tadi sampai jam 4 nanti ke depannya, teman Pro 2. Kita bakal bahas seputar info Solo Raya kayak yang satu ini.
1: Nah,
0: ini lagi.
1: Ini. Teman Pro 2 pasti udah enggak asing lagi ya sama PGS atau Pusat Grosir Solo.
0: Oh,
1: bukan
0: okay.
1: Pasar Gede Solo ya.
0: Pusat Grosir Solo. Kenapa nih sama PGS?
1: Ini salah satu grosiran Solo yang sangat-sangat famous, yang mungkin buat teman-teman yang udah lama tinggal di Solo sih udah enggak asing lagi sama PGS, teman Pro 2.
0: Tapi ngomongin PGS ya, ini juga nemenin kita di masa kecil tau. Kita kalau cari apa-apa ke PGS gak sih?
1: Oh ya?
0: Enggak ya. Tika Jogja ya?
1: Saya sih orang Jogja, jadi kayaknya tapi, PGS tuh kalau di Jogja tuh Malioboro, Bringharjo kali ya. Iya,
0: Bringharjo,
1: ya.
0: Bringharjo. Tapi betul. Kan Tika juga sering kan bolak-balik Solo Jogja.
1: Sering,
0: dari kecil
1: tapi
0: ya.
1: Belum pernah masuk situ.
0: Udah gak sih? Waktu itu kan kamu sama...
1: Itu ke toilet.
0: Masa iya ke toilet.
1: Masa
0: ke toilet doang?
1: Iya, aku belum pernah belanja di situ.
0: Sama sekali
1: makanya. Wah. Terus tuh ini lucu ya. Mama aku tuh kan lagi mau cari baju batik, tapi pengen ke Solo, biasalah.
0: Oke. Okay.
1: Jenguk kan. Nah, mama aku bilang, "Besok temenin ya cari batik, coba di PGS gitu kan." Terus dalam hati aku, bukannya PGS tuh ditutup ya gitu kan. Terus mamaku tuh tiba-tiba WhatsApp lagi, katanya PGS ditutup deh, nggak bisa dong nyari.
0: Oh, ini yang baru aja.
1: Iya, yang baru aja.
0: Aku kira dulu kamu udah pernah ke PGS. Jadi belum pernah sama sekali.
1: Kedepannya
0: ya?
1: Itu
0: kedepannya Basreng.
1: Masuk aku belum pernah sih, tapi aku tuh pengen.
0: Ya gimana, udah tutup. Udah tutup, udah telat.
1: Tapi selama ini aku kira dia tuh memang gak buka. Maksudnya yang kayak, aku kira dia tuh pasar modern yang terbengkalai gitu.
0: Oh,
1: tapi ternyata masih buka kan
0: masih,
1: pada saat
0: masih,
1: itu.
0: Masih.
1: Tapi
0: masih.
1: Sadly, teman Pro 2, ternyata ya, Pusat Grosir Solo atau PGS ditutup setelah beroperasi sejak 2005.
0: Tuh. Makanya udah hampir seumuran lah sama kita-kita ya.
1: Betul. Nah, dan penutupan pusat perbelanjaan di kawasan Geladak ini, teman Pro 2, bukan karena sepi pengunjung ya, tapi akibat perusahaan pengelolanya PT Putra Griya Santosa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.
0: Oh, oke, begitu ya. Jadi sayang sekali PGS. Per kapan ya? Beberapa hari yang lalu kali ya?
1: Iya
0: ya.
1: Sih. Karena emang lagi pada
0: tutup.
1: Iya, pada beberes gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul. Nah, ada juga dari Manager Marketing Communication PGS ya, ini Bahtiar Ibnu Fazil. Ini bilang bahwa aktivitas ekonomi dan kunjungan di PGS sebenarnya masih tinggi ya. Memang aku lihat di sana pun sebenarnya masih ramai. Jadi aku tadi kayak kamu bilang apa tadi, pasar modern ya, yang terbengkalai. Kayaknya rame deh di situ.
1: Masa sih?
0: Masih rame. Kadang se-Solo mungkin nyarinya mungkin batik dan lain sebagainya tuh ke PGS gitu ya.
1: Apa karena aku lihatnya itu karena udah sore ya, Des?
0: Ya, mungkin, mungkin.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Nah, pagi ke siang tuh rame. Oh, gitu. Karena PGS
1: paling,
0: sore udah tutup.
1: Makanya pagi itu pun hari Minggu, kan masih buat CFD, belum buka kan?
0: Iya,
1: aku lihatnya.
0: Oh, gitu. Yeah. Pantes ya. Nah, tadi ya seperti yang dibilang masih tinggi sebenarnya, teman Pro 2. Nah, jadi para pedagang ini juga sebenarnya mampu bertahan dengan menggabungkan penjualan secara daring dan luring. Jadi income-nya tuh dari dua ini, dari off store dan online store gitu ya. Nah, akibat putusan pengadilan, seluruh kios harus dikosongkan dari sekitar 700 tenan di bulan Desember tahun lalu, teman Pro 2, 2025. Nah, jumlah penyewa terakhir tersisa sekitar 60 tenan aja setelah masa perpanjangan sewa berakhir di bulan Juli 2026.
1: Des, kalau dari 17 ke 60 sih, wah, berasa banget
0: 700.
1: Sepinya sih. 700 ke 60 sih berasa banget.
0: Berasa
1: sih.
0: Banget, jujur. Yeah.
1: Dan nih ya teman Pro 2 ya, ada salah satu pedagang yaitu Mustafa menyebut kalau PGS ini masih ramai didatangi pengunjung. Bener tadi kata Desva ya. Tapi meski demikian, para pedagang tetap harus mengemas dan memindahkan barang dagangannya karena gedung tersebut resmi ditutup.
0: Aduh, seri banget teman Pro 2 ya. Mungkin kamu ada kenangan apa di situ waktu kecil ya? Soalnya kalau aku dulu waktu kecil, sering diajak ke PGS.
1: Jajan apa?
0: Nah dulu kan kalau aku ke BGS gak mungkin yang cari baju ini, iya, kan masih kecil ya, bener-bener. Jadi ngikut aja diajak. Dan aku sukanya di situ jajan. Ada di kios, aku lupa ya, tapi di bawah, di bawah deket tangga gitulah. Okay. Dia jualan jajanan-jajanan kayak kentang lah, kayak mie goreng lah.
1: Cilung, telur gulung.
0: Dulu udah ada ya?
1: Gak tahu.
0: Emang telur gulung dulu ada? Udah ada, aku gak ngerti sih ya. Pokoknya waktu dulu tuh belum deh, aku belum nemu telur gulung. Ya kayak jajanan
1: di food courtnya dia gitu.
0: Bukan food court, dia bener kayak samping kios.
1: Oh, kayak dia ada. Jadi kios makanan sana, ya.
0: Enggak yang di makanannya sebenarnya. Iya. Kios di bawah deket tangga gitu, samping-sampingnya tuh batik-batik gitu loh. Tapi dia satu kios itu jajanan, makanan, minuman gitu. Paham. Dan aku sering tiap ke PGS pasti jajannya ke situ. Wow. Kayak jajan mie goreng. Soalnya dulu tuh mungkin first time mie goreng yang di kasih styrofoam kotak
1: atau
0: kecil gitu loh.
1: Diwadain tempatnya itu ya.
0: Bukan
1: tempat
0: itu.
1: Indomie.
0: Styrofoam. Kalau itu styrofoam yang
1: itu
0: kotak.
1: Styrofoam.
0: Kotak kecil itu. Bagus tahu kan
1: dong.
0: Styrofoam
1: tahu,
0: yang
1: tahu,
0: kotak
1: tahu,
0: itu,
1: tahu.
0: Tapi yang setengah doang gitu loh. Iya kan? Tanpa tutupnya.
1: Iya, yang dibagi
0: nih,
1: dua.
0: Itu aku suka.
1: Oh ya?
0: Aku suka, makanya kayak ini lucu ya gitu ya. Ini lucu ya. Enak-enak.
1: Dan rasanya enak ya kalau digigit.
0: Iya, jadi
1: paham sih.
0: Jadi beda gitu loh. Tapi ya sayang sekali ya.
1: Sedih banget ya teman Pro 2. Jadi atau teman Pro 2 punya referensi lain gitu yang mirip-mirip sama PGS, biar siapa tahu kan ada mungkin yang bukan orang Solo asli yang butuh barang-barang yang tadinya ada di PGS, nah sekarang tuh ada di mana sih teman Pro 2?
0: Tapi katanya pedagang PGS katanya ya, ini pada pindahnya ke Pasar Klewer sama BTC ya. BTC, Benteng Trade Center kalau gak salah ya, BTC, gitu katanya teman
1: Pasar
0: Klewer.
1: Klewer itu?
0: Iya yeah. Apa?
1: Kayak Pasar Beringharjo ya?
0: Mungkin mirip-mirip lah, mirip-mirip lah gitu.
1: Nanti kan aku bisa kasih referensi ke mamaku gitu.
0: Bisa.
1: Gitu ya teman Pro 2, gimana kamu ada pengalaman apa sih di PGS? Atau menurut kamu hal kayak gini tuh ngaruh gak sih buat kamu teman Pro 2? Jadi sedih gak sih?
0: Iya sedih banget.

0: 5'9" brown eyes.
1: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini?
2: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
1: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
3: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
4: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: 1000 kali teman berdua dari Gea Indrawari.
1: Kok tiba-tiba soft spoken gitu sih?
0: Biasanya soft spoken tau biasanya.
1: Enggak.
0: Emang gimana biasanya?
1: Kamu tuh galak spoken.
0: Galak spoken lagi. Gak ada
1: galak. Diam-diam galak loh.
0: Gak ada galak spoken, gak ada.
1: Tapi ya? Tapi
0: gak ada.
1: Tegas.
0: Orangnya tegas.
1: Oke.
0: Yaudah.
1: Di plat A deh. Kali ini teman plat 2 di info kedua ya. Mau kasih info kalau kali ini di Wonogiri teman plat 2.
0: Wonogiri, adanya Wonogiri ya?
1: Yoi, adanya di Wonogiri. Nah, yes. Ubi itu sekarang tuh jadi snack viral, snack hype, snack yang dikonsumsi sama semua kalangan teman plat 2. Karena ya, karena tuh sekarang tuh umbi-umbian tuh bisa di di remake, di recreate lagi dengan cemilan yang enak deh. Kalau di TikTok itu banyak banget yang jual ubi-ubi.
0: Gimana ubi-ubi apa ini?
1: Ubi madu, ubi cilembu, ubi ungu. Itu tuh kayak sekarang tuh banyak gitu loh dijual.
0: Tapi apalagi sekarang jadiin lagi, makanan ringan juga bisa ya?
1: Bisa, apalagi sekarang banyak yang jual kukusan.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Bener.
1: Yeah. Dan ternyata teman pro 2 dengan viralnya dan hype-nya ubi-umbi-umbian ini teman pro 2 ya, harga ubi madu di Wonogiri teman pro 2 pecah rekor tertinggi.
0: Wih, berapa?
1: Kita baca dulu ya.
0: Oke, baiklah.
1: Musim panen pada Agustus 2026 ini teman pro 2 membawa kabar menggembirakan bagi petani ubi madu di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Harga ubi madu sendiri teman pro 2 di tingkat petani melonjak hingga Rp8.000 per kilogram.
0: Oke.
1: Dan menjadi rekor tertinggi yang pernah dirasakan petani setempat. Ini maksudnya ini murah apa mahal sih?
0: Aku juga kurang tahu ya sebenarnya teman
1: soalnya
0: berdua ya.
1: Kita jarang kata-katanya tuh melonjak hingga 8.000 per kilogram.
0: Per kilonya, berarti sebelumnya per kilonya berapa ya? Ini bagi dia yang tahu teman berdua ya, per kilo harga
1: ubi madu
0: di Wonogiri kali ya. Di Wonogiri mungkin per daerah tuh beda.
1: Iya,
0: harganya per
1: sih
0: kilo kali ya.
1: Betul.
0: Kalau di Wonogiri sekarang melonjak hingga 8.000 per kilogram gitu ya. Dan katanya menjadi rekor tertinggi yang pernah dirasakan petani setempat.
1: Benar. Dinas Pertanian Wonogiri teman pro 2 menyebut bahwa Bulukerto menjadi sentra utama ubi madu dengan luas tanam mencapai 130 hektar dan sementara 1 hektar lahan mampu menghasilkan sekitar 20 ton ubi madu. Woy, teman pro 2.
0: Banyak juga
1: banyak
0: ya
1: loh.
0: Kalau dihitung per kilonya 8.000.
1: Iya, benar-benar banyak.
0: Ini
1: itu
0: makanya deh tinggi harganya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, dengan luas tanam dan harga saat ini ya teman pro 2, nilai total ubi madu yang dihasilkan petani di Kecamatan Bulukerto ini dapat mencapai, ini katanya ya, dapat mencapai, jangan kaget teman pro 2 ya.
1: Waduh, nih, Des, aku gak kuat Des. Ini, waduh, kita juga harus bisa sih segitu.
0: Oke, kita harus ini dulu jadi petani.
1: Iya, ya, gak apa-apa dong.
0: Iya, makanya jadi petani itu ini keren tau.
1: Keren, ada ilmiah
0: tadi udah diputer.
1: Oh iya, okay.
0: Menjadi petani itu keren.
1: Iya, betul.
0: Kita putar lagi kali ya.
1: Waduh, nanti lagi.
0: Nah, tadi bisa menghasilkan 20. Bener ya 20
1: betul
0: ya? Ini aku gak salah baca kan?
1: Enggak, ini beneran deh.
0: Iya, 20 koma. Nah, udah kalau udah komanya gini. Jadi bisa mencapai 20,8 miliar rupiah dalam sekali panen teman
1: produa. Wow. Aku
0: banyak
1: yakin
0: banget
1: semua petani pada punya lahan sendiri-sendiri 1 hektar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wow, ini makanya panen tertinggi ya
1: ini
0: katanya
1: sih,
0: ya.
1: Ini sih luar biasa sih teman pro 2. Bayangin ya bisa meraup 20,8 miliar loh per hektarnya. Dalam sekali panennya
0: teman
1: pro 2.
0: Panennya. Nah, ini ada teman pro 2 Yoyo juga ya yang ikut nimbrung. Katanya murah, itu masih murah. Itu masih murah.
1: Oh,
0: wow.
1: Iya.
0: Emang beneran ya? Yoyo ya.
1: Wah, berarti makmur banget dong.
0: Nah, ini kata Yoyo ya, di Tawangmangu 1 kilonya per kilonya ini nyampe 15.000.
1: Jauh
0: ubi
1: dong
0: madu.
1: Dua kali lipatnya.
0: Iya, hampir dua kali lipat loh.
1: Iya.
0: Jadi kalau di sini misal sekali panen dengan
1: 20,
0: harga 8.000 ya.
1: Iya.
0: Tadi per kilonya 20,8 miliar dengan luas tanah yang sama.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dibandingin sama TW dengan luas tanah yang sama, dua kali lipatnya dong.
1: Lebih lagi.
0: dua kali lipat. Iya, jadi 40 miliar. 40 miliar bisa.
1: Waduh,
0: ya?
1: Waduh, bisa sih. Bisa,
0: ini banyak
1: bisa.
0: Loh.
1: Wah, keren juga ya.
0: Oh, jadi di Tongmong itu lebih mahal ya? Hmm. Ternyata ya. Aduh, sebenarnya kita kurang tahu ya untuk harga, iya, harga-harga ubi.
1: Biasa beli satu madu. Beli satu itu pun ubi madu yang udah di itu loh.
0: Di apa? Di,
1: yang udah jadi, yang biasa di supermarket yang anget,
0: yang udah, nanti udah, anget
1: udah
0: ya,
1: keluar
0: tinggal.
1: Madunya itu, biasa beli satu dong.
0: Itu pun
1: itu
0: kita
1: mahal,
0: ngerasa mahal ya.
1: Itu, iya.
0: Berapa itu? Kita satu
1: itu enggak.
0: Dia juga ngitungnya ini deh per
1: beratnya.
0: Beratnya deh.
1: Iya,
0: berapa ya waktu itu ya?
1: Lupa,
0: 20.000
1: mungkin 20.000
0: dapat dua.
1: Satu 10.000.
0: Dan itu nggak tahu waktu itu beratnya berapa.
1: Iya,
0: kita nggak melihat.
1: Kita anggap aja itu murah. Padahal itu satu doang ternyata lebih murah lagi nih, 8.000 per kilo, Des. Ya ampun, murah banget.
0: Wow.
1: Sekarang pedagang-pedagang, tapi ini kan
0: ini dari petani.
1: Tapi ini kan
0: gimana?
1: Bilangnya kan melonjak. Berarti
0: melonjak,
1: biasanya lebih murah kan?
0: Biasanya lebih murah lagi.
1: Buset.
0: Buset ya.
1: Murah bisa, banget dong.
0: Bisa banget nih. Wow.
1: Iya, berarti tapi keren. Untuk para penjual maksudnya yang menjualkan lagi gitu loh, apa namanya, konsumen, bukan konsumer,
0: apa dia ada kayak
1: agennya gitu loh,
0: tengkulak ya atau apa ya, tengkulak
1: apa itu
0: ya,
1: tengkulak?
0: Gitu. Ya yang apa ya maksudnya yang biasanya borong gitu lah kayaknya.
1: Iya betul. Iya. Nah itu kan berarti agak ketar-ketir gitu kan dengan harga segitu ya, tapi kalau POV-nya petani mah
0: dia udah
1: untung banget gitu,
0: gitu ya.
1: betul. Tapi kira-kira efeknya apa ya? Maksudnya kenapa bisa melonjak gitu loh, Des? Tahu gak?
0: Nah, kurang tahu sih
1: ya
0: sebenarnya
1: kan?
0: Ya.
1: Mungkin apa yang terjadi gitu?
0: Teman Perdua Yoyo bisa menjelaskan kenapa bisa melonjak dan di harganya perbandingannya tuh ternyata jauh ya Yoyo ya, dari Tangmangu ke Wonogiri. Wonogiri
1: iya,
0: aja
1: makanya.
0: Ini sudah dianggap melonjak tinggi gitu ya. Itu
1: harga
0: dengan harga 8.000 per kilo. Sedangkan kalau di Tangmangu itu 15.000 per kilo. Itu apakah itu yang
1: biasa,
0: paling murahnya di sana atau yang memang udah
1: melonjak
0: mahalnya
1: juga.
0: Gitu Yoyo ya. Kita jujur tidak tahu dunia per ubi-ubian.
1: Betul.
0: Tapi kita dapat infonya begitu.
1: Yeah.
0: Oke, dari Yoyo, permintaan pasar tinggi khusus ubi madu.
1: Oh gitu. Oh iya ya, benar sih.
0: Oke,
1: berarti
0: jadi
1: semakin sekarang tuh konsumennya juga semakin banyak ya. Makanya tadi permintaan pasar jadi lebih tinggi, lebih
0: bener
1: banyak
0: ya
1: lagi gitu.
0: Tapi kalau permintaan pasar tinggi itu ternyata lebih mahal ya, bukan lebih murah atau gimana ya? Atau aku bingung sih jujur ya. Jujur bingung sekali saya.
1: Sebagai orang awam sih
0: sebagai
1: kurang
0: orang
1: paham.
0: Awam, kurang paham
1: ya.
0: Tapi thank you ya Yoyo ya. Ternyata
1: keren
0: mungkin
1: sih.
0: Ya permintaan pasar udah lebih tinggi jadi ubi madu, khusus ubi madu ya. Ini harganya juga
1: melonjak juga
0: tinggi.
1: Ikut melonjak lah teman produk.
0: Melonjak ya.
1: Ya ini juga semoga juga bisa saling menguntungkan juga ya. Begitupun untuk petaninya, untuk penjual maupun pembelinya. Ya
0: bener,
1: pasti ada efek baiknya juga.
0: Iya, soalnya kalau mungkin secara logikaku ya, logikaku aja nih.
1: Okay.
0: Kalau misalkan barangnya dikit itu lebih mahal gitu ya. Berarti
1: iya,
0: ini,
1: biasanya gitu.
0: Iya kan, barang dikit permintaan tinggi lebih mahal mungkin
1: ya,
0: atau
1: oh,
0: apa
1: ada,
0: gitu ya.
1: Ada teorinya nih.
0: Oh,
1: guys.
0: Gimana teorinya?
1: Kata Kak Yoyo, hukum ekonomi semakin barang sedikit, harga pasti.
0: Oh, benar kan?
1: Iya semakin
0: kan?
1: Barang dikit, harga pasti melambung, Kak. Oh,
0: barang,
1: iya sih.
0: Barangnya langka, ini tinggi.
1: Semakin mahal.
0: Semakin
1: iya,
0: mahal,
1: karena
0: bener.
1: Susah tadi ya
0: iya,
1: dicari
0: iya
1: juga.
0: Oh, berarti
1: bener
0: ini
1: sih
0: termasuk langka atau gimana nih?
1: Mungkin
0: untuk
1: atau mungkin kan sekarang udah banyak juga ya peminatnya deh, jadinya yeah barangnya semakin sedikit dong.
0: Oh gitu.
1: Stoknya gitu loh.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay,
1: dan okay semakin langka yeah, gitu, yeah jadi harganya semakin melonjak.
0: Tapi memang ubi madu sih enak banget ya.
1: Enak.
0: Banget. Semoga jangan langka deh ya.
1: Iya.
0: Jangan nanti
1: dong.
0: Takutnya makin mahal. Menurut kita udah mahal ya.
1: Betul.
0: Kadang kita beli aja udah mahal ya. Tapi oke okay lah, oke. Okay. Baiklah teman Perdua, itu tadi info terakhir ya di plat AD kita
1: yes
0: hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di Sore Ceria bareng Detik Pastinya sampai jam 7 teman Perdua, dan nanti juga akan ada teman-teman baru kita yang akan nemenin kita di Zona Detik. Jadi stay aja di 105,5 Perdua FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Band For Revenge Teman Pro 2 merayakan hampir 20 tahun berkarya lewat konser Titik Sadra yang digelar di Bandung pada 31 Oktober 2026. Lalu akan berlanjut juga nih Teman Pro 2 ke Kuala Lumpur. Konser ini mengusung tema menerima, melepaskan, dan melangkah sekaligus menjadi penghormatan bagi mantan drummer mereka, Archims Pribadi atau Cimot. Menghadirkan konsep yang lebih interaktif, konser ini menyediakan ruang refleksi, dropbox untuk melepas kenangan yang akan disumbangkan ke yayasan, serta program labuan cerita Titik Sadra yang mengajak penggemar berbagi kisah. Titik Sadra juga menjadi penutup era perayaan patah hati babak 2 dan bentuk apresiasi kepada para penggemar yang setia mendampingi perjalanan For Revenge itu sendiri.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Aktor Hollywood Tom Cruise tampil berbeda dalam film terbarunya, Digger, dengan memerankan Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak berusia lanjut yang memiliki peran penting dalam bencana ekologis berskala global. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Sutradara Alejandro mengungkapkan bahwa karakter Digger memang sejak awal dibayangkan untuk diperankan oleh Tom Cruise dan memuji totalitas sang aktor dalam membangun karakter tersebut. Tom sendiri Teman Pro 2 mengaku langsung tertarik setelah melihat konsep karakter yang ditawarkan dan menyebut setiap peran membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan film Digger Teman Pro 2 juga menandai kolaborasi antara Alejandro dengan sinematografer peraih Oscar Emmanuel Lubezki yang sebelumnya bekerja sama dalam film The Revenant.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Bunga,
1: hey.
0: Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Alright, semua Pro 2, tepat pukul 16.16 ya, saatnya kita update dulu info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore, halo, dengan rekan siapa di sana?
4: Selamat sore, saya Raka Siwi, Mas.
3: Siap, rekan Raka Siwi, silakan informasinya.
4: Baik, berikut informasi kondisi lalu lintas berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Rabu 5 Agustus pukul 16.17. Secara umum, kondisi lalu lintas Kota Surakarta sore ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Sejumlah ruas utama mulai mengalami peningkatan volume kendaraan seiring berakhirnya aktivitas perkantoran, sekolah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang sore hingga petang. Kita mulai dari kawasan Klecho menuju Simpang 3 Kapten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pergerakan kendaraan masih cukup stabil meskipun terdapat antrian pendek di beberapa simpang saat fase lampu lalu lintas berwarna merah. Selanjutnya, di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang Mako Brimob Panahan, kondisi lalu lintas terpantau cukup ramai lancar namun tetap terkendali. Kendaraan roda 2 dan roda 4 bergerak dengan kecepatan sedang dari kedua arah. Dari ke Jalan Slamet Riyadi, arus lalu lintas dari arah Prosari menuju Bundaran Belanda terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terlihat di beberapa titik, terutama di kawasan Simpang 4 Prosari, Ngapamah hingga Bundaran Belanda. Meski volume kendaraan mulai meningkat, arus lalu lintas masih berat dengan baik. Untuk jalan veteran, mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang Batrono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Pergerakan kendaraan masih stabil dengan antrian singkat yang dapat terjadi di beberapa titik persimpangan saat lampu lalu lintas memasuki fase merah. Kemudian di jalan Kapten Mulyadi dari arah Simpang 4 Batrono menuju Simpang Balong, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari kedua arah masih berat dengan baik dan belum terlihat adanya hambatan yang berat. Dari ke Jalan Yusuf Darso, mulai dari Simpang Padawung menuju Nonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan cukup baik dan kecepatan kendaraan relatif stabil. Selanjutnya di Jalan Brigjen Katamso, mulai dari kawasan Simpang 4 Panggung hingga Simpang Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun tetap lancar, namun sebab berdua perlu lebih waspada karena masih tetap kegiatan perbaikan di kawasan Simpang 4 Panggung. Kurangi kecepatan, perhatikan rambu serta informasi di sekitar. Untuk jalur batas kota, khusus di kawasan Lirut dan Juro, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari arah kota Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang dan cukup terkendali. Sebab Pro 2, sore hari ini memang menjadi waktu yang mobilitas yang cukup tinggi. Karena itu tetap fokus selama berkendara dan jangan sampai terburu-buru membuat kita mengabaikan keselamatan. Hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara, gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4, serta selalu patuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas. Ingat, perjalanan yang nyaman bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi bagaimana kita bisa di tujuan dengan aman dan selamat. Tetap santai di jalan, tapi jangan lengah, tetap menghargai sesama pengguna jalan, karena berbagi ruang di jalan juga berarti saling menjaga. Yuk jadikan tetap berlalu lintas sebagai bagian dari gaya hidup, karena wong Solo yang berkelas bukan yang paling ngebut, tetapi yang paling peduli terhadap keselamatan. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan Sobat Pro 2 selalu lancar, nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan. Demikian Mas.
3: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Nakasiwi terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detiknya jalan terus,
4: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Despatika. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, jumpa lagi teman Pro 2. Tapi kali ini berbeda dong pastinya.
1: Betul.
2: Ya.
1: Akhirnya teman Pro 2 setelah kita 2 hari ya Des, off.
2: 2 hari off.
1: Off Zona
2: ini,
1: Detik.
2: Zona Detiknya.
1: Betul, dan akhirnya hari ini kita kedatangan teman-teman spesial lagi yang punya bakat luar biasa teman Pro 2. Please welcome Foneti.
2: Hai, selamat sore.
1: Sore.
2: Ini dari Fonetik ya, SMP Negeri 1 Surakarta, Spensa. Kelas berapa guys?
5: Kelas 9 kita.
2: 9 semua.
1: Oh udah kelas
2: 9. Oh iya, bednya tuh merah. Kuning. Oh tak, ini yang kuning.
5: Kuning ya? Yang kuning kelas 9.
6: Iya.
1: Yang merah?
6: Oh, belum ganti aja.
2: Oh belum.
1: Oh, gitu. Waduh, gawat nih guru-guru nih.
2: Oh sekarang, oh kalau dulu ini ya.
1: Dulu
2: memang
1: sama sih saya.
2: Kamu kuning kalau kelas 9?
1: Enggak. Sama 7-9 putih-putih aja tuh.
2: Oh, semua. Kalau ini ganti-ganti ya. Kelas 7 apa?
6: Kelas 7 hijau.
1: Oh iya.
2: Oke, sama aku dulu hijau. Kelas 2-nya, kelas 8-nya
6: merah.
2: Merah. Oke, kelas 9-nya.
1: Oh gitu. Ya ya ya ya. Dan teman Pro 2 Fonetik ini bukan nama sekolah ya, teman Pro 2 ya,
2: bukan.
1: Tapi nama ini klub dancer ya.
5: Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ini.
1: Wow. Lagi-lagi siapa sih yang menggunakan ini? Oke, okay, Fonetik adalah klub dancer teman Pro 2. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Fonetik ini tuh awalnya tuh gimana sih bisa terbentuk? Apakah ekstrakurikuler kah atau?
2: Tapi ini kita belum kenalan dulu nih.
1: Oh iya deh.
2: Oh, iya, kita kenalan dulu kali ya.
1: Pak,
2: iya, kita kenalan dulu
1: deh.
2: Dari yang paling sana di luar dulu. Oh enggak.
1: Ya,
2: di sini aja.
1: Itu coach-nya deh kayaknya.
2: Coach-nya yang di luar.
5: Pendamping.
1: Oh, pendamping. Oke, oke.
2: Oke, oke. Boleh kenalan dari sini dulu?
5: Oke, halo semuanya. Aku Andrea Gelesha Rajani. Aku kelas 9 SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Aku biasa dipanggil Yaya.
2: Yaya, halo. Wow, Yaya.
1: Namanya panjang ya. Panggilannya Yaya.
2: Panggilannya Yaya. Oke, baiklah. Selanjutnya.
7: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kezia Jovita Sharon, biasa dipanggil Kezia. Aku kelas 9 dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta.
2: Oke, halo Kezia. Oke.
1: Lanjut.
2: Mas Ban.
8: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fiksiona Putri Prasetyo. Aku juga kelas 9 dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan aku biasanya dipanggil Sisi.
1: Sisi. Oke.
2: Okay. Ya ya, Kezia, Sisi. Sisi, okay. Sisi Kezia, ya ya.
1: Lucu sih namanya. Kan? Ya, ya.
2: Ini ya, satu kelas guys atau
5: beda-beda? Aku sama Kezia satu kelas.
1: Oh,
2: oh
1: gitu.
2: Kelas, kelas apa ini yang?
5: Kita H.
2: H? Sama?
8: J.
2: H, J.
1: Sampai apa sih? Z
5: J.
1: Ya?
5: Sampai J.
1: Oh. Sampai J. Banyak banget sampai Z.
2: Emang ada yang sampai Z ya?
1: Banyak banget ya. Oke, oke deh tadi maaf ya teman Pro 2 tadi belum kenalan ya. Nah ini dia saatnya teman Pro 2. Kita kulik ya seputar Fonetik. Nah seperti yang udah aku tanyain tadi ya, sebenarnya Fonetik tuh awalnya komunitas atau ekstrakurikuler sih guys?
8: Sebenarnya awal terbentuk Fonetik itu tuh bukan ekstrakurikuler, tapi sebagai komunitas dance biasa aja.
1: Oke. Okay.
8: Jadi awalnya itu terbentuk karena ada acara namanya Kreaso, Kak.
2: Oh, Kreaso.
8: 2025.
1: Iya. Terus habis itu?
8: Dari situ semenjak Kreaso mungkin kami berpikir ini lebih cocoknya dikembangin lagi nih. Lumayan kan ya, Kak?
1: Iya.
8: Nambah berbagai pengalaman.
5: Betul. Kita pikir buat bisa jadi ekstrakurikuler, kita ajuin aja sekalian gitu.
1: Oh, awalnya berarti
2: jadi,
5: bukan komunitas biasa aja. Ya.
1: Akhirnya sekarang jadi ekstra.
5: Iya, yes,
8: yes, yes.
1: Keren, keren dong kalian. Tapi merekomendasiin.
2: Ini timnya berapa anggota?
5: Kalau buat inti itu ada 7 orang yang tampil di Kreasi waktu itu ada 7 orang. Tapi kalau keseluruhannya kita ada sekitar 40 mungkin.
2: Banyak. Wow,
1: banyak ya.
2: Luar biasa.
5: Banyak adik-adik MPLS juga yang apa namanya baru aja daftar gitu.
2: Iya, iya.
1: Laris ya.
2: Benar-benar. Nah, tapi pendirinya ini berarti 7 orang tadi.
1: Iya.
2: 7 orang termasuk teman-teman di sini.
1: Iya, jadi, keren banget.
2: Oke, gimana?
8: Dari awal itu kita buat proposal sendiri. Jadi benar-benar
6: Gak ada bantuan guru sama sekali, cuman minta pembina aja.
1: Oh gitu.
2: Okay.
1: Wow, dan sekarang ternyata jadi ekstrakurikuler yang laris ya di sekolah ya, karena iya berkat berkat rekomendasi teman-teman gitu kan. Nah, kalau dari masing-masing nih awalnya tertarik buat ikut fonetik tuh kenapa sih guys? Apakah emang udah hobi?
2: Membuat, kan ini pendirinya.
1: Maksudnya ikut dance.
2: Oh, dance-nya.
5: Kalau dari aku tuh karena biasanya kan anak-anak sekarang itu sukanya kan ya dance K-pop kayak gitu. Cuman kebanyakan itu di sekolah kan adanya tari tradisional gitu, enggak ada yang modern. Jadi kayak aku mikir kenapa enggak kita bikin dance modern aja gitu.
2: Oke. Tapi basicnya dari teman-teman di sini itu memang sudah suka dance dan bisa dance.
5: Iya, untuk yang inti ke lebihnya kayak gitu sih.
1: Oh gitu. Okay,
5: okay. Kalau buat yang baru aja masuk itu kita kayak ngajarin dari awal dari nol gitu.
2: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Nah, berarti tadi, ada yang udah emang udah hobi ya.
5: Iya.
2: Betul. Tadi dari Yaya ya. Kalau dari teman-teman yang lain?
6: Kalau aku sama sih kurang lebihnya. Cuman emang aku dari kecil udah minat bakatnya di dance sih, Kak.
1: Oh gitu.
2: Itu awal minat ke dance tuh gimana kok bisa?
6: Awalnya kenal dunia K-pop sih, Kak. Okay. Setelah dari situ, waktu ekstrakurikuler fonetik, kenapa nggak kita tambahin kelas K-pop juga? Jadi kita di fonetik itu ada kelas K-pop sama kelas yang dance reguler.
2: Oh, bentar. Bedanya apa? Kelas K-pop sama dance reguler? Oh, boleh dijelasin? Okay.
6: Nah. Jadi kalau buat kelas dance K-pop, itu otomatis kita ngajarin koreografi dari idol-idol K-pop, K-idol gitu. Sedangkan dance reguler itu, kita biasanya ngajarin mereka apa itu basic ya, pokoknya basic.
2: Oke, basic-basicnya dulu gitu ya.
1: Oke,
2: tapi berarti yang udah ikut reguler bisa pindah ke yang kelas K-pop?
6: Iya, jadi mereka bisa langsung, mereka bisa ikut keduanya itu, Kak.
2: Oh gitu, oke. Tapi kalau saat ini yang ikut K-pop berapa, reguler berapa? Ada yang tahu pastinya?
6: Sebenarnya nggak ada pastinya sih,
2: ada yang pastinya,
6: itu tergantung
2: itu
6: nanti hadirnya mereka aja.
2: Oh gitu.
5: Mereka maunya hadir di hari apa, mau ikut kelas yang apa minggu itu.
2: Jadi fleksibel
1: bebas
2: ya.
1: Bebas aja. Paham.
2: Akhirnya yang K-pop yaudah, kamu di sini terus.
1: Iya. Tapi sejauh teman-teman melihat gitu ya, teman-teman yang lain tuh lebih apa? Lebih condong atau lebih tertarik yang K-pop atau yang reguler sih?
5: Kalau tertariknya pasti tertarik ke yang K-pop ya, karena kan makin banyak nih dance-dance K-pop aja sekarang. Terus kayak ikut entertainmentnya juga banyak banget kan sekarang. Jadi ya mungkin lo tertarik ke K-pop sih.
1: Oh iya sih, bener. Okay, emang mengikuti zaman banget ya. Setuju.
2: Tapi kalau ngedance susah ya.
5: Mau dicoba?
2: Apalagi aku gimana nih, jadi robot lagi. Oke. Yaudah. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya teman-teman ya. Dan by the way, kita juga live di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta, live juga di YouTube di RRI Surakarta Live. Mungkin boleh say hi teman-teman di sini.
1: Oke.
2: Dan buat kamu teman Pro 2 yang kepo pengen tanya-tanya sama teman-teman di sini, bisa ke live YouTube, TikTok dan di WhatsApp di berapa, Tika?
1: Di 081-327-86696.

0: lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.
6: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desfa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
7: Lanjut lagi teman Pro 2, yes. Masih bersama fonetik ya Des ya.
8: Betul.
7: Nah kalau tadi kan kita udah tahu sejarah terbentuknya fonetik ya.
8: Yep.
7: Yang awalnya ternyata bukan ekstrakurikuler teman Pro 2, tapi atas rekomendasi teman akhirnya sekarang jadi ekstrakurikuler. Nah kalau dari nama fonetik itu sendiri sejarahnya gimana sih guys namanya fonetik?
9: Kalau nama fonetik itu kan kita dari SMP 1 nih Kak, jadi kita nyelundupin kata one di fonetik, jadi V1TIC gitu kan. Itu artinya tuh pokoknya kita tuh semua ini tuh satu, jadi satu tujuan, satu energi, dan satu identitas pastinya SMP 1 gitu.
8: Oh gitu.
7: Awalnya yang bikin nama itu siapa?
9: Aku.
7: Oh ya?
9: Maksudnya dengan persetujuan bareng-bareng juga pastinya ya.
7: Wih keren.
8: Tapi ada opsi nama lain gak dari teman-teman waktu itu?
9: Ada
8: juga,
9: lupa,
8: tapi
9: ya.
8: Oh ya, yang dipilih itu ya.
9: Iya, yang dipilih tetap fonetik.
8: Fonetik. Okay. Bacanya benar ya, fonetik ya. Oke, jadi memang ada dicantumkan kata one di situ ya karena SMP 1 gitu ya, dan satu tujuan, satu visi misi.
9: Iya.
8: Ya, begitulah ya. Oke, baiklah. Dan tadi sempat cerita juga bahwa ada kelas K-pop dan reguler juga ya. Tapi aku kepo sama teman-teman di sini sebagai pendiri juga ya. Ini ada role model nggak atau inspirasi ini dari siapa gitu? Kalau soal dance gitu?
10: Kalau untuk aku sendiri pastinya ada Kak.
8: Dari siapa?
10: Kebanyakan pasti dari idol K-pop.
8: Oh, idol K-pop ya. Oke.
7: Siapa idol favorit kamu?
10: Jack dari Enhypen sama Songhyun dari Cortis.
7: Wow.
8: Oh, Cortis.
7: Benar-benar.
8: Oke.
7: Gen Z
8: tapi
7: banget.
8: Kalau ngedance-dance gitu memang selalu awalnya tuh melihat video dulu gitu ya atau terus ikut-ikut gitu, terus dimodifikasi gitu ya. Itu yang dilakukan juga ke dalam fonetik kah atau gimana?
10: Kalau untuk kelas K-pop, pasti kita nonton dulu koreo dari idolnya kayak gimana, baru kita salurin ke murid-murid yang lain. Terus kalau untuk dance reguler itu kita mikirin sendiri sih kak koreonya.
9: Lebih koreo buat yang kayak yang segini tuh koreonya pantasnya segimana gitu.
8: Keren dong.
7: Bikin keren sendiri.
9: Iya.
8: Kalau untuk proses bikin gitu bisa menghabiskan waktu berapa lama guys? Awalnya.
9: Lama-lama waktu itu kita sempat bikin korea itu 3 hari udah harus selesai.
10: Iya benar banget.
9: Baru banget.
8: Iya,
9: paling baru 3 hari kita disuruh mikir koreo.
8: Dari nol.
10: Iya benar dari
8: 3 hari. Wow, di target 3 hari dan bisa ya itu ya?
9: Bisa ya
8: kok cepat-cepat banget ya.
9: Tapi kita mikirnya juga bareng-bareng, maksudnya nampung ide lah istilahnya.
7: Oh ya benar, karena anggotanya juga banyak ya. Dan kebetulan bisa pada diajak diskusi ya.
9: Solid ya pasti.
7: Solid, benar banget.
8: Betul.
7: Oke, nah kalau untuk

0: proses latihan nih guys? Kan tadi juga sempat, ternyata sempat juga dikasih deadline yang sangat singkat gitu ya. Nah kalau untuk latihannya tuh berapa kali seminggu atau gimana sih?
1: Buat ekstrakurikuler sekarang kita satu kali seminggu sih kak. Buat
2: ekstrakurikuler,
1: ya ekstrakurikuler aja. Okay. Cuman selain itu, semisal kita ada event atau lomba, pasti kita gunain waktu yang lebih banyak.
2: Lebih banyak. Oke, okay. Paling yang pernah paling banyak dalam seminggu itu berapa kali?
3: Setiap hari latihan.
1: Iya, setiap hari latihan. Pernah banget setiap hari itu.
3: Okay. Pulang sekolah gitu latihan. Misal pulang sekolah jam 3, kita latihan sampai 5:30 mungkin
1: kayak gitu. Iya, benar banget. Demi ngejar deadline.
3: Deadline-nya ya.
2: Tapi efektif latihan dalam sehari biasanya ya, normalnya itu durasinya berapa lama?
1: Durasinya itu
3: 2 sampai 3 jam. Iya,
2: 2 sampai 3 jam ya. Oke, okay. Itu memang full gerak gitu ya.
3: Ada istirahatnya
1: dong, Des.
0: Ingat ya, teman-teman di sini bukan AI.
2: Oh iya, iya juga ya. Maksudnya kok bisa cepat-cepat gitu loh dalam ini?
0: Iya, iya benar sih.
2: Iya kan?
0: Dan sangat konsisten gitu ya. Emang ngedance harus konsisten ya, guys?
3: Iya,
1: harus dong.
0: Iya, harus dong.
1: Terlatih juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Nah
0: kalau kan tadi juga padat juga ya ternyata ya jadi dancer ya. Adakah tantangan selain renggat waktu yang sebentar itu guys dalam ngedance?
3: Fisik ya pasti.
1: Ya fisik.
0: Okay.
3: Iya. Misal nanti di rutinin latihan terus misal dari jam 3 sampai jam 6 kayak gitu terus nanti habis perform tiba-tiba drop kayak gitu paling.
1: Yeah.
2: Itu sudah itu sering juga terjadi.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Oke. Tapi kalau dalam dance itu kalian apalagi di ekstrakurikulernya ya, itu ada latihan fisiknya gitu enggak? Atau
1: ada sih, Kak. Jadi sebelum latihan itu kita biasanya pemanasan habis itu lari. Kadang enggak cuman ngedance doang, tapi ada fisiknya ada kayak fisiknya. Kita latihan core, latihan tangan karena kita tuh sebenarnya ada freestyle-nya. Jadi kayak atraksi-atraksi tipis di tengah-tengah ngedance sih, Kak.
2: Oh, gitu. Boleh dong, boleh.
1: Ya benar aja.
2: Okay.
0: Jatuh semua di sini barang-barang dance. Aduh.
2: Enggak bisa ya.
0: Iya. Oh, ternyata fisik tuh juga penting banget ya.
1: Penting banget.
0: Oke. Eh, tapi kita juga penasaran nih di luar dance ya, teman-teman kesibukannya apa sih? Sebagai siswa-siswi.
3: Kalau aku juga ikut orkestra ya, Kak. Aku jadi vokalis.
0: Widih, keren dong.
2: Vokalis juga bisa nari.
0: Iya loh.
2: Multi
0: talent ya.
3: Oh, iya.
0: Benar. Kalau dari Kezia?
1: Kalau di luar sekolah, aku sebagai atletik wondo nih, Kak.
0: Aduh, ini dia ya.
2: Tapi ini memang kalau atletik wondo kan juga ada yang seni kan ya?
1: Iya, yang aku yang seni kebetulan.
2: Jago dong.
0: Amin. Jago freestyle juga dong berarti ya.
1: Jadi akulah yang sering dipermainkan, Kak. Meroda, troll,
2: sausnya. Oke.
0: Wah. Karena mungkin fisiknya juga kena banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau dari sisi?
1: Kalau aku sendiri, aku emang basicnya di dance, Kak.
0: Wow.
1: Basicnya dance, jadi maupun di luar sekolah, aku tetap ikutan dance, kelas-kelas yang lain. Tapi aku juga punya hobi lain selain dance gitu.
0: Apa
1: kayak
0: tuh?
1: Nyanyi gitu.
0: Wow,
2: nyanyi juga suka gitu ya.
0: Multi talent banget ya. Kalau kita mah zaman dulu satu aja deh udah capek.
2: Gak bisa ya yang multi gitu.
0: Multi gak bisa, capek ya.
2: Oke, tapi Sisi ini, by the way, Naila kemana Naila? Naila
0: itu kan ganteng-ganteng sering galau kalau itu.
2: Tahu kan?
0: Sisi GS ya.
2: Oh, bukan ya.
0: Bukan
2: Sisi itu ya. Oke, baiklah. Okay. Nah, tapi ini terkait tema deh sebentar ya. Tema kita tadi adalah fonetik berkarya lewat
0: gerakan.
2: Dan mungkin menurut kalian arti berkarya lewat gerakan itu gimana dalam dance?
1: Menurutku itu di bidang seni, terutama gerakan itu benar-benar menurut aku pribadi ya, itu tuh memiliki arti yang gak cuma bergerak gitu loh, Kak. Jadi kayak di balik setiap gerakan itu pasti ada
3: makna,
1: kayak makna dan artinya tersendiri.
2: Oh, oke. Dan kalian tiap membuat koreografi tadi ya, apalagi yang bikin sendiri, itu di balik itu ada maknanya?
1: Pasti ada.
2: Oke, satu koreografi apa yang mungkin sangat bermakna bagi teman-teman di sini? Ada nggak namanya? Masih ingat kah? Atau yang baru kemarin?
3: Domino.
2: Kenapa?
0: Kenapa bermakna?
2: Maknanya
3: itu
2: apa?
3: Kayak domino itu kan ganti-gantian gitu kan, kayak
2: berurutan.
3: Jadi itu direpresentasikan sebagai air terjun.
2: Uh-uh.
3: Jadi dia mengalir terus kayak nggak ada hentinya gitu.
2: Wow, oh
0: iya,
2: gitu.
0: Bener sih.
2: Oh, jadi ternyata memang tiap dance, tiap koreografi tuh sebenarnya ada makna yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan ya.
1: Pasti ada.
2: Pasti ada ya gitu. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Oke, ya udah, nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga, sesi terakhir teman Pro 2 juga ya, dan pastinya kita masih open juga buat kamu yang pengen tanya terkait teman-teman kita di sini yang jago ngedance ini. Tapi kalau suruh ngedance jangan ya. Karena enggak bisa ini kalau ngedance di sini ya. Oke, pastinya di WhatsApp aja di 081327866966.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, enak men. Ya tetap.
6: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
7: Let's go, teman Prodo di sesi terakhir bersama teman-teman dari Fonetik ya. Kita masih ngobrolin terkait dunia dance gitu ya. Tapi terkait fonetik sendiri nih, mungkin aku pengen tanya sama teman-teman di sini, ada nggak momen yang mungkin paling berkesan selama ini saat tampil bersama teman-teman fonetik lainnya? Ada nggak? Ini tapi by the way, fonetik berdiri dari kapan sampai
8: dari kapan? Berdiri mungkin tanggal 11 September 2025.
9: Iya, 11 September.
7: Oh, sebelum berasa itu ya, kemarin itu ya. Oh iya iya iya.
9: Hampir setahun ya berarti.
7: Hampir. Yeah. Nah, ada momen berkesan apa nih?
9: Paling pas acara kreaso sama
8: demo ekskul.
7: Oke, boleh diceritain dong waktu saat kreaso dulu tuh gimana?
9: Kalau untuk kreaso sendiri itu tuh perjalanan pertama kami banget nih kak.
8: Bener.
9: Ada
8: kita bertuju pertama,
9: iya, kali, jalan pertama kali jalan bareng.
10: Jangan tanya deadline-nya berapa ya kak, nanti kaget.
9: nanti kaget.
7: Emang
9: berapa sih? Acara cukup gede soalnya.
10: Iya, bener banget.
7: Ya dengan acara yang cukup besar, deadline kalian itu untuk persiapan
9: kasih
7: gimana?
9: Tahu, coba tebak.
11: Seminggu.
9: Kasih tahu sih. Hampir segitu sih kak.
7: Satu. Wow.
11: Ya, seminggu aja.
9: Jadi kita
7: itu latihan, ya. Mepet dong.
9: Hah? Mepet banget.
11: Untuk
9: banget
11: acara sebesar itu ya. Yeah. Dan itu baru ya.
8: Iya, baru banget.
11: Ya itu sih. Ya.
7: Kenapa? Kenapa cuma seminggu sebelumnya kemana? Mohon maaf.
8: Jadi gini.
7: Oke, gimana?
8: Coba. Itu biasanya nginfoin itu untuk yang lain dulu.
7: Yeah.
8: Terus habis itu kayak musik, kayak gitu-gitu kan diinfoin dulu. Jadi mereka punya waktu latihan kayak 1 bulan, kayak gitu-gitu. Cuman bagiannya kita tiba-tiba diinfoin hamin 1 minggu.
11: Ah, wow, okay, kebayang okay sih. Apalagi
8: karena
11: tadi
8: kan waktu itu juga masih sekolah juga masih mikir konsepnya mau kayak gimana ya, mau ditambahin apa kayak gitu.
9: Dan kebetulan itu dikabarinnya malam hari loh, Kak.
7: Wow.
8: Kita harus muter otak.
7: Tapi bertujuh ini awalnya kan tadi dikasih infonya hamin 7 lah ya, hamin seminggu gitu ya. Bertujuh ini itu dipilih atau emang ngajuin diri?
9: Iya, jadi kita tuh awalnya kita tuh dipilih. Jadi kita tuh punya satu perwakilan teman, dia dimintain tolong guru buat nyariin teman-teman yang bisa ngedance. Bahkan hamin seminggu itu kita masih cari-carian
8: masih
9: member.
8: Masih cari member. Seleksi gitulah.
9: Benar.
11: Langsung banget tuh berarti.
9: Langsung banget.
11: Pusing ya.
7: Oke.
11: Dan waktu ikut kreaso berapa orang?
9: 7
7: Iya
11: sih.
7: Ya.
11: Pusing sih itu.
7: Tapi alhamdulillahnya gimana guys waktu tampil?
9: Lancar. Iya, lancar sih.
7: Ada ada ini enggak? Maksudnya tantangan atau apa gitu?
9: Tantangan pasti ada banget sih kak.
7: Apa? Boleh dong. Waktu tampil?
9: Waktu tampil beberapa ada yang pusing lah.
8: Iya, waktu itu fisiknya. Aku juga sempat ini darah rendah. Jadi waktu aku tampil itu pandanganku udah blur, aku udah nggak bisa lihat apa-apa. Oh,
12: jadi beneran? Wow, wow.
8: Iya, jadi pas sampai di backstage aku langsung kayak cari-cari minum mana aku kayak gitu.
11: Berarti waktu di panggung kamu udah
8: sebenarnya masih bisa lihat, cuman kayak nggak jelas gitu loh.
11: Wow.
12: Ya, itu kayak mau pingsan gitu.
11: Ngeri ya.
12: Wow, wow. Oke.
11: Tapi tetap lanjut gerak kamu.
8: Alhamdulillahnya nggak melenceng ya. Iya, iya.
11: Keren dong.
12: Tapi kalian tampilin berapa koreografi?
8: Itu kita waktu itu tampilin satu
9: lagu. Satu lagu.
8: Satu lagu. Indonesia.
9: Iya. Aku anak Indonesia. Tapi
12: anak Indonesia.
9: Tapi kita kayak ngisi belakang-belakangnya, kayak back dancernya, tari tradisional.
12: Oh, gitu.
11: Collab gitu kah?
9: Iya.
11: I see, nah, okay.
12: Tapi seru ya?
9: Seru banget.
8: First time juga ya?
11: Iya, benar-benar.
12: Dari situlah fonetik terbentuk.
9: Iya.
12: Terbentur dulu lalu terbentuk.
9: Iya, benar banget.
11: Mantap-mantap deh. Okay. Nah, tapi teman-teman nih ya, kira-kira ada gak sih manfaat yang dirasakan sama teman-teman nih setelah gabung sama fonetik ini sendiri?
9: Aku sendiri ada banget kak, karena aku sendiri kan udah minat dance-nya dari kecil. Terus aku berharap banget di jenjang selanjutnya itu aku bisa ngerasain banyak aktivitas, banyak event yang berhubungan sama dance. Dan aku bersyukur banget bisa jadi salah satu bagian dari fonetik, kan aku bisa menuangkan apa yang aku pengen selama ini gitu.
11: Setuju. Emang udah dari kecil banget ya minatnya.
8: Mimpi banget.
9: Mimpi.
12: Iya. Tahu-tahu rasanya.
11: Akhirnya terrealisasikan ya.
8: Keren.
12: Tapi ada target event nggak di dekat-dekat ini?
9: Ada nggak nih?
12: Apa?
9: Kita rencananya mau ikut satu lomba nikah.
12: Ini kalau boleh tahu di bulan kapan nih? Bulan apa?
9: September.
11: Bentar lagi.
12: Bentar lagi dong.
9: Iya dong.
12: Nanti prepare-nya
8: sama Kreaso ya.
9: Iya, benar banget.
12: Kreaso juga lagi.
9: Iya, September masih beda lagi tapi.
12: Oh, gitu. Nanti prepare-nya hamin seminggu lagi.
9: Iya, sebenarnya itu sih Kak, lebih.
12: Oke, satu lomba ini dari sekolah atau mandiri, guys?
9: Kita cari info mandiri.
8: Kita infoin ke sekolah
9: ya.
8: Mau ikut ini gitu.
12: Iya. Tapi kalau untuk support dari sekolah gimana terkait?
8: Pasti ada support banget sih kak.
12: Boleh ceritain supportnya gimana tuh dari sekolah?
9: Kita dapat pelatih juga. Pelatihnya ini yang pastinya profesional. Dari club dance yang lumayan terkenal. Dan bisa jadi coach kita sampai sekarang.
12: Oh, dari awal terbentuk sampai sekarang itu pasti sama.
9: Sama. Tapi baru dapatnya tuh akhir-akhir ini.
12: Oh, baru akhir-akhir ini.
8: Demo ekskul. Karena waktu demo ekskul itu kita juga pakai full member ya.
9: Full member. Iya, benar.
8: Jadi enggak cuma inti bertujuh doang, enggak. Jadi kita dikasih sekolah kayak ini aku kasih coach buat kamu buat ngajar
11: gitu. Oh gitu. Berarti sebelumnya gimana latihannya?
9: Sendiri.
11: Oh, iya.
12: Tapi dikasih ada ruangan gitu enggak?
9: Ada dong.
11: Ada fasilitas juga ya.
8: Fasilitas pasti.
11: Paham.
12: Oke. Berarti sekarang udah nyaman, udah berjalan ya. Lancar gitu ya. Dan mungkin ada enggak mungkin dari adik? Berarti yang kebanyakan ikut kelas berapa?
9: Semua kelas ada sih, 8 ada.
12: Dan itu gimana antusiasnya sama dance fonetik?
9: Kalau aku lihat sendiri kayaknya mereka emang beberapa tuh udah dari lama juga minat pengen dance ya, nih kak. Pengen banget nih. Ikut
8: tapi
9: dance.
8: Adanya tari tradisional nih awalnya.
9: Terus pas awal open recruitment itu aku ngeliat kayak wah ini kayaknya pada seneng nih. Pengen banget ikut dance dari lama. Langsung untung, satu ruangan full, pas awal latihan itu.
11: Wow.
8: Kita juga udah sampai mikir kayak ini kalau ruangannya enggak cukup kita di mana gitu.
9: Iya, benar banget. Sampai dempet-dempetan.
11: Waduh, seru banget.
12: Seru sih.
11: Pada antusias berarti
12: dan
11: ya, Des.
12: Itu cowok-cewek atau full cewek atau gimana?
9: Mostly sih cewek, Kak.
12: Tapi maksudnya cewek. Ada cowoknya.
9: Ada beberapa aja.
12: Tapi mostly memang cowok cewek ya. Oke. Dan itu kalau cowok-cewek memang gerakan dance-nya sama atau
9: Pastinya sama, mix aja gitu ya.
8: Tapi kalau misalnya ada gerakan yang too girly gitu, kita tetap kasih yang beda-beda
12: gitu. Oh gitu.
8: Kita tetap kasih gerakan yang lumayan sama tapi beda.
12: Tetap ada porsinya. Betul.
11: Oke deh, terakhir nih boleh dong ngasih pesan ke teman Pro 2 ya, biar gimana sih biar seperti teman-teman ini yang punya semangat yang luar biasa dan juga bisa menggali potensinya jadi dancer. Boleh dari siapa?
12: Dari sisi dulu boleh deh.
9: Buat teman-teman yang punya banyak minat dalam dance. Semoga kalian terus berjuang ya buat dapetin apa yang kalian mau dari dance ini, dan jangan menyerah di tengah jalan gitu aja. Pasti nanti kedepannya bakal ada suatu yang menunggu kalian gitu, yang
12: punya
9: bahagia.
12: Oke. Baiklah, thank you ya dari sisi. Nah, mungkin dari yang lain? Dari
9: aku, kalau kalian suka dance, cobain terus, jangan takut, karena dance itu bukan siapa yang paling bisa, tapi siapa yang paling konsisten dan mau terus belajar biar dance kalian tuh bisa bagus.
12: Oke. Kuncinya konsisten. Betul.
11: Dari Yaya.
8: Oke, kalau dari aku mungkin hampir sama ya kayak Sisi sama Casey ya. Kalau kalian punya minat atau bakat apapun itu, mau dalam dance atau yang lainnya, diasah terus, pokoknya jangan menyerah, jangan berhenti buat bermimpi.
12: Keren banget.
11: Oke, terakhir ya Desi, ada dari teman program yang ada di TikTok, katanya dapat feedback juga. Yay, semangat Kak Yaya, Kak Keja dan Kak Sisi.
12: Semangat juga. Ini jangan-jangan ini ya anggota-anggota Fanatic nih.
9: Iya, benar banget Kak. Iya. Ketahuan
12: deh. Iya. Oke, luar biasa ya supportnya ya. Oke. Oke, baiklah. Thank you teman-teman, udah mau ngobrol di sini, luar biasa.
9: Terima kasih.
12: Ini aku melihat semangat teman-teman dari awal sampai akhir tuh sama.
11: Iya loh.
12: Selalu membara, konsisten juga ya. Dan itu menjadi kunci juga dalam dance-nya ya. Oke, percaya diri. Oh, luar biasa. Oke, baiklah teman-teman di sini, thank you. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi bagi teman Pro 2 yang mendengarkan ya.
11: Amin.
12: Dan see you lagi nanti kalau ada apa ya, prestasi lagi, bisa datang lagi ya. Boleh? Aman ya? Oke, baiklah. Baiklah teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Sore Ceria bareng Deswa dan Atika sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan buat kamu pastinya yang pengen request lagu, pengen update-update aja, bisa ke WhatsApp ya di 081-327-866-966.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu. Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu.
1: Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada wastafel suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minta pakai barang bekas, pemanas Suprika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Pro FM Solo pastinya ya.
1: Yo, teman terbaik kamu.
0: Yes, habis dialog tadi teman Pro 2 kita mau nyapa dulu deh yang udah menyapa kita di WhatsApp. Thank you ya teman Pro 2. Ada dari Kak Prapto yang sebenarnya sih nyapa si Shirley ya.
1: Iya.
0: Tapi si Shirley hari libur. Iya.
1: Si Shirley hari libur.
0: Tapi adanya tadi pagi Kak Sisil.
1: Kak Sisil siang ya?
0: Tadi pagi Brerido, siangnya Kak Sisil, yep. Sore detik, nanti malam ada JJ Magenta.
1: Oh beneran JJ
0: Kalau
1: Magenta?
0: Kalau gak salah. Iya.
1: Ya udah.
0: Gitu, jadi yaudah. Si Shirley-nya libur.
1: Si Shirley mungkin besok ya Kak Prapto
0: yes,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Aman ya, oke.
0: Okay. Lanjut lagi dari Kak Ninda, katanya, hai Deswa dan Atika.
1: Hai, halo.
0: Request lagu Felicia yang judulnya Masalahnya.
1: Masalahnya, oke.
0: By the way, hari Jumat ini Eki rilis lagu debut Kembali Bersama dan Sharla Mars rilis lagu kelima judulnya Putar Arah. Thank you buat info-infonya Kak Ninda, udah selalu menginfokan kita, makasih ya.
1: Thank you.
0: Ada dari Kak Catur yang katanya request lagunya Float yang Pulang Dong Detik.
1: Udah, tadi udah langsung diputer
0: yes,
1: ya
0: betul.
1: Untuk Catur.
0: Betul, request lagu lagi Kak Catur, nanti kita puterin.
1: Yep, boleh teman
0: dan
1: Pro 2 semuanya.
0: Buat ya, buat kamu teman Pro 2 semuanya ya. Pokoknya yang mau request lagu masih bisa ya. Boleh banget langsung di 081327866966 seperti biasa teman Pro 2. Dan kita nemenin sampai nanti jam 7 malam
1: ya teman Pro 2, jadi stay aja di sini. Nanti kita bakal ke Batik juga bahas tingkah dan karya anak muda. Dan nanti ada jeda waktu azan maghrib ya.
0: Betul.
1: Jam berapa Tika?
0: Kita cek ya.
1: Yo.
0: Wait teman Pro 2.
1: Jam 17.40 kalau
0: kemarin
1: salah,
0: sih
1: ya.
0: Iya kemarin 17.40, jam segitu kita lihat. Hari ini bulan 2. Apa Des?
1: Ini bulan kemerdekaan men.
0: Betul.
1: Agustus.
0: Agustus.
1: Kita tanggal 6 sih.
0: Kita ceki 5 bro.
1: Oh 5.
0: Kita cek dulu.
1: Untung masih ini ya, masih ingat ya.
0: Iya. Siapa tahu teman Pro 2 mau persiapan juga untuk ibadah sholat maghrib.
1: Tapi ngomongin Agustusan nih Tik. Lomba apa yang kamu ingat di saat di bulan Agustus, di ya Agustusan 17-an?
0: Lomba ini ambil koin.
1: Lomba sihir iya, ya ada juga di sini
0: lomba sihir.
1: Ya tapi bukan itu.
0: Bukan, dulu yang paling memorable menurut aku ya, itu dulu tuh aku pernah ikut, jadi kayak koin itu ditancepin ke buah pepaya yang masih mentah.
1: Kasih ini ya.
0: Kasih
1: coklat.
0: Coklat iya sama tepung.
1: Oke.
0: Jadi
1: oke,
0: kayak
1: oke.
0: Pas gigit gitu kayak kotor semua semuka muka gitu.
1: Aku nggak suka banget tuh itu karena ini ya manis deh. Karena manis.
0: Iya sih, bener
1: karena,
0: sih.
1: Kalau buahnya suka.
0: Karena.
1: Kalau buahnya suka.
0: Rasa koin sih nggak enak kayak kebetulan ya.
1: Iya, mana koin yang abis ini ya bekas kerokan lagi.
0: Iya, bau minyak dong kalau gitu. Aduh.
1: Enggak.
0: Tapi gak, ya? Menurut aku itu seru sih, karena dulu aku ikutnya itu sama balap karung pernah ikut juga sih.
1: Iya.
0: Kalau kamu?
1: Aku lebih suka yang masukin pensil ke dalam botol.
0: Oh iya itu bisa cowok-cowok sih itu.
1: Easy banget.
0: Oh ya?
1: Easy banget.
0: Wow.
1: Easy banget. Kecil gitu, kecil. Aku suka.
0: Gak pasti kamu pegangin kan tuh pensilnya tuh, gitu. Terus kamu masukin.
1: Gak tahu sih. Gak lah. Gak bisa lah, gak bisa. Kalau nggak itu apa ya? Karung aku kurang suka karena repot banget ya. Tapi seru,
0: ya, betul,
1: seru.
0: Betul.
1: Apa ya? Estafet kan ada yang estafet.
0: Egrang juga ada.
1: Susah banget.
0: Itu susah tahu.
1: Susah banget.
0: Iya.
1: Dan kayaknya sekarang mulai jarang ya?
0: Udah
1: atau
0: gak
1: gimana
0: ada
1: ya?
0: Deh, udah jarang banget.
1: Mungkin ada tapi jarang.
0: Iya.
1: Enggak di tiap tempat tuh ada
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi yang mungkin yang sering tuh ya yang gampang-gampang pecah air mungkin.
0: Iya, balon
1: makan air
0: kerupuk.
1: Itu kan. Makan kerupuk.
0: Balap karung. Itu tadi
1: terus pensil. Terus apa? Kadang pokoknya yang seru-seruan.
0: Sendok yang digigit itu.
1: Oh, neker.
0: Iya.
1: Iya, kelereng. Sendok itu juga bisa.
0: Yes.
1: Dan kan ada juga ya di tahun lalu atau tiap tahun ada ya tren-trennya lomba-lomba yang lagi ngetren gitu. Lomba 17-an Agustus, 17-an lah yang lagi ngetren tuh apa kayak kemarin waktu tahun berapa itu ya? Lupa sih. Jadi dia masukin air ke dalam botol tapi dia ditutupin mukanya pakai corong. Paham gak?
0: Iya
1: gak?
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi memang visibilitasnya kecil untuk ya kan? Itu juga seru
0: itu
1: sih.
0: Itu seru sih. Lempar balon yang isinya air ke belakang itu juga seru.
1: Yang
0: Lempar balon isinya air ke belakang.
1: Lempar balon ke belakang.
0: Iya. Jadi kayak dipakai baju gitu loh, Des. Jadi kayak harus ditangkep lah gitu, jangan jatuh.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, itu juga seru banget. Itu pokoknya banyak dia lomba 17-an yang seru, teman Pro 2.
1: Bener-bener.
0: Di daerah kamu udah pada persiapan 17-an belum sih, teman Pro 2?
1: Nih, dari kata catur katanya ini ya, belum belum hal,
0: belum hal. Karena belum 17 Agustus, jadi belum hari merdeka.
1: Belum hari merdeka.
0: Belum hari kemerdekaan, gitu ya Kak Catur ya.
1: Semoga memang kita pribadi juga merdeka ya.
0: Iya,
1: merdeka.
0: Kitanya aja dulu yang merdeka.
1: Merdeka atas apapun ya.
0: Iya, betul.
1: Entah apa-apalah, bahagialah, bahagia-bahagia gitu Catur ya. Duh, jangan aneh-aneh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Masih di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2 yang yo. Pasti sore ceria masih sama Detik ya.
2: Yo.
0: Apa kabar buat kamu yang masih stay dan pantau terus Pro 2 FM Solo dari tadi dari tadi pagi, teman Pro 2.
2: Sepada, ya.
0: Bener banget sampai di socer ini, semoga kamu sehat-sehat terus dan bahagia pastinya ya.
2: Amin.
0: Makan malam apa hari ini? Boleh dong absen dulu. Enaknya apa ya?
2: Yo,
0: mie rebus enak sih.
2: Bakso enak sih.
0: Bakmi godok enak sih.
2: Nasi liwet enak sih.
0: Wedangan enak sih.
2: Gudeg enak sih.
0: Nasi penyetan enak sih.
2: Pokoknya banyak banget ya teman Pro 2 yeah. Menu makan malam yang bisa disantap oleh kamu mungkin di rumah atau yang sedang mencari keluar.
0: Betul.
2: Mencari makan keluar teman Pro 2 ya. Ini adalah waktunya gitu ya.
0: Benar banget, aduh ini udah mulai-mulai lapar ya kalau jam-jam segini nih teman Pro 2. Karena emang jam-jam makan malam sih, jadinya emang waktunya udah harus makan
2: ya
0: gitu.
2: Ya udah, kalau gitu gimana nanti kita bakal membahas yang
0: makanan.
2: Bukan ya, mungkin enggak jauh-jauh dari makanan kali ya. Atau ya masih ada sangkut pautnya sama makanan.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tapi kamu boleh teman Pro 2 absen dulu ya. Kita tungguin sekalian request lagu kamu di Pro 2. Nanti kita bakal bacain satu persatu teman Pro 2.
0: Betul banget. Hey. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita mau bacain WhatsApp dulu yang udah pada masuk di Detik ya.
2: Ya.
0: Agak
2: ya,
0: rame ya hari ini.
2: Ya. Wih, rame banget.
0: Iya makanya.
2: Nih sampai bawah banget tuh. Oh ini yang tadi.
0: Itu yang tadi, itu kayaknya Battle Song Today deh.
2: Battle Song Today.
0: Oke, ada dari Rania.
2: Hai Rania.
0: Hai.
2: Loh kok gimana sih kok hai?
0: Katanya request lagu Rain Dance by Tame ya, dan Tame Impala.
2: Tadi udah gak sih?
0: Tadi udah ya.
2: Tapi ya udahlah nanti cobalah. Nanti aku putar lagi
0: ya.
2: Jadi gak apa-apa lah. Ini kayaknya udah lama deh tadi Rain Dance tuh. Kayaknya waktu plat AD gak sih?
0: Oh iya
2: salah,
0: udah
2: jadi
0: sih.
2: Udah lama jadi oke okay lah.
0: Betul.
2: Oke, okay, terus udah itu aja.
0: Oh ada lagi dong. Ada lagi dari Kak Shirley Anjali.
2: Shirley Anjali.
0: Sipirili.
2: Kenapa Sipirili ya?
0: Waktu itu aku pernah diceritain sejarahnya sih.
2: Wow, ada sejarahnya. Oh gitu.
0: Sipirili itu Shirley.
2: Terus?
0: Aduh lupa lagi.
2: Lah gimana?
0: Pokoknya ceria, ada cerianya.
2: Oh ini Kak Shirley juga boleh nih. Apa Sipirili? Apa tadi?
0: Sipirili.
2: Sipirili tuh ya. Kenapa tuh kok bisa ada sebutan Sipirili? Apakah mirip Prilly Latuconsina?
0: Oh.
2: Jadi kan Sipirili kan Sipirili gitu
0: iya.
2: Kan bisa.
0: Oh, Sipirili
2: ya.
0: Betul.
2: Sipirili
0: betul.
2: Ini kan jadinya Sipirili ya. Terus sudah.
0: Oh, aduh, okay. Iya sih.
2: Oh,
0: katanya
2: gitu.
0: Sekarang udah nggak dipakai lagi. Oh, ganti. Des kasih ide pengganti si Pirili buat si Shirley.
2: Anjali sih.
0: Apa sih? Nggak asik banget. Bisa nggak yang lebih kreatif
2: apa,
0: lagi?
2: Apa ya? Yang
0: kan oh. SAP biasanya.
2: Oh, sap
0: yoi.
2: Gitu ya, sap.
0: Oke.
2: Iya. Putri.
0: Lili.
2: Lili kan nama kucing ini. Lili.
0: Lili siapa?
2: Nama kucing kita dulu.
0: Kucing kita. Apa
2: kucing
0: sih?
2: Kita. Lili.
0: Lili
2: itu
0: Shirley
2: kayak
0: Anjali
2: bunga,
0: maksudnya.
2: Bunga kan?
0: Iya.
2: Bunganya warnanya dia putih,
0: betul.
2: Cantik gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Yang ya itu sih.
0: Iya, seperti si Shirley.
2: Oh.
0: Lili.
2: Lili
0: Shirley Anjali
2: Konsina.
0: Putri. Jangan. Jangan.
2: Kok jangan?
0: Bukan, kok jangan sih?
2: Jangan.
0: Iya.
2: Yaudah nanti Shirley pengennya dipanggil apa deh? Daripada
0: mana
2: kita
0: mau dipanggil sayang li.
2: Jangan nanti ada yang marah deh.
0: Waduh, banyak loh yang marah.
2: Iya, kalau aku yang manggil, yang marah jadi tambah banyak.
0: Waduh.
2: Iya kan.
0: Bukan kalo marah lagi kayaknya perang dunia keempat deh.
2: Jangan sampai.
0: Iya.
2: Apa nih katanya? Angeli, please.
0: Lili lucu kan? Lucu sumpah Lili, Shirley, Angeli. Lucu. Lili. Tapi panggilan akrabnya Shirley Angeli, panggilan akrabnya Lili. Ih, lucu banget. Gemes.
2: Kan aku. Oke. Okay. Cocokologi ya.
0: Cocok. Lili gitu, gemes okay. Gitu loh.
2: Kalau
0: kalau Desva
2: udah lah, gak usah lah, aku susah.
0: Kamu mah seringnya serius dipanggilnya Desprot. Despot ding,
2: jelek,
0: Despot
2: jelek Despot banget.
0: Kalau Despot tuh banget. Despot jelek Despot banget. Gitu di.
2: Gak usah lah, gak usah. Jangan bawa-bawa sama Gaspot ya.
0: Di, kok kayak gitu?
2: Gak, Gaspot kan
0: mentang-mentang
2: udah
0: sekarang CEO-nya udah ganti.
2: Gaspotnya Rama.
0: Iya, CEO-nya udah Rama sekarang.
2: Jadi
0: sekarang Chartindo. Oke.
2: Okay. Pokoknya katanya gini, pokoknya semenjak detik ini panggil aku Lili. Oke.
0: Okay.
2: Ini yang bawahnya gak usah dibaca ya. Ternyata si Shirley ini bisa juga ya.
0: Iya nih.
2: Bisa juga nih.
0: Eh kemarin tuh
2: mengarah yang
0: iya, nyabun.
2: Nyasbun.
0: Eh nyasbun. Nyanyi.
2: Nyasbun.
0: Nyanyi asal bunyi nyasbun.
2: Ya iyalah, janganlah.
0: Si Shirley ini aduh, gawat juga nih ya.
2: Padahal di sini ya emang Desa Fitranda ya, tapi
0: singkatannya jadi
2: enggak ada ini
0: desa,
2: sangkut pautnya deh.
0: Desa.
2: Enggak ada sangkut pautnya.
0: Bisa sih desa, tapi jangan ditambahin satu huruf itu ya sis.
2: Ini nggak ada nggak ada sangkut pautnya, makanya di mana gitu, di mana ada
0: desa Fitranda
2: ya kan. Ya.
0: Okay.
2: Tapi by the way Shirley lagi di mana nih? Shirley
0: kok tumben lagi dengerin detik.
2: Oke, telepon Shirley.
0: Waduh, Des kan si Shirley lagi libur, jangan mengganggu liburnya deh.
2: Iya. Oke, besok masuk ya. Oh lagi di jalan ya, udah hati-hati di jalan buat
0: hati-hati
2: Shirley ya.
0: Hati-hati ya sis,
2: tapi kok bisa ngechat ya.
0: Mungkin kan yang nyetir bukan si Shirley lah.
2: Iya. Oke, tadi Shirley request lagu nih, Tik.
0: Oke, lagu apa, Tuch?
2: Lagu apa, Tik?
0: Lagu gimana sih?
2: Kenapa ya tanyaan ya?
0: Ocean Eyes by Billie Eilish.
2: Oke, yaudah nanti aku masukin list dulu ya, Shirley okay. Anjali ya. Kalau enggak putar sendiri aja risinya.
0: Kenapa si Shirley enggak putar Hilang aja?
2: Oh, bisa.
0: Ya kan?
2: Dari Ka Project featuring
0: Shirley
2: Anjali.
0: Lili, atau yang biasa kita sebut Lili.
2: Yeah.
0: Lucu ya.
2: Nanti jadi
0: Okay deh.
2: Ya.
0: Okay. Okay, thank you si Shirley dan teman produser semuanya. Habis ini kita moving on ke batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Stay tune terus ya teman produser di Prode FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi di segmen batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

0: Oke, teman Pro 2, di Batik kali ini bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Let's go.
0: Kasih info buat teman Pro 2 terkait makanan. Tapi kali ini makanannya lebih serius sih.
1: Waduh,
0: kok serius?
1: Emang biasanya makanan gak serius?
0: Serius sih, cuman kali ini bukan makanannya teman Pro 2, okay. Melainkan pajak makanan.
1: Ngomongin pajak nih.
0: Ngomongin pajak yang kadang tuh berasa juga ya kalau lagi makan di resto. Nah, good newsnya teman Pro 2, tapi untuk warga Jepang ya,
1: okay.
0: Tapi semoga Indonesia menyusul ya. Jepang nih teman Pro 2 berencana pangkas pajak makanan dan

0: minuman dari 8% jadi 1% untuk atasi kenaikan biaya hidup. Wow, ini wow ya.
1: Ini good news bagi warga Jepang.
0: Betul,
1: ya. Jadi 1% aja.
0: 1% aja.
1: Kita berapa sih? 10. Masih
0: 10 PPN kali 10 ya. Iya, PPN-nya 10%.
1: 10. Mostly 10. Kayaknya yang kita sadarin ya.
0: Betul.
1: Kadang tuh enggak nyadar.
0: Tapi yaudah, keren loh, berarti kan kayak ini ya Des ya, apa namanya, memikirkan masyarakat juga gitu loh.
1: Iya, makanya tadi untuk atasi kenaikan biaya hidup kan, berarti mungkin biar agak rendah lah, biar agak murah dikit lah.
0: Betul.
1: Karena tadi yang awalnya 8% bisa jadi 1%.
0: Bener banget.
1: Kita mungkin nanti jadi, bisa jadi ya.
0: Apa? Nol. Waduh.
1: Amin gak ya?
0: Mau
1: 3% dulu lah.
0: Boleh.
1: Langsung 3% lagi.
0: Apalagi kan mungkin misalnya di Indonesia sendiri bahan pangan sekarang melonjak tinggi ya. Dan pokoknya semuanya jadi mahal-mahal lah gitu kan. Nah, mungkin di Jepang ini salah satu cara juga nih Des, biar kita tuh juga gak apa ya, gak boncos lah ya istilahnya ya, kalau mau beli makanan atau minuman teman Pro 2. Jadi pemerintah Jepang berencana menurunkan pajak makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% teman Pro 2 selama 2 tahun mulai April 2027.
1: Depan ya.
0: Nah, pajak ini kurang lebih mirip sama PPN yang ikut masuk ke harga barang. Hal ini teman Pro 2 dilakukan dengan harapan dapat mengurangi biaya hidup masyarakat teman Pro 2.
1: Mungkin memang Jepang tuh kalau bagi kita ya mahal ya. Kalau biaya hidup di sana iya enggak sih? Udah mahal dong.
0: Mata uang dia.
1: Karena iya benar, benar.
0: Kalau dirupiahin kan, jadi mahal.
1: Iya.
0: Jangan dirupiahin kalau lagi di luar negeri.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Dilansir dari salah satu portal berita juga di Jepang teman Pro 2, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menilai rencana ini sebagai langkah terbaik untuk membantu masyarakat menghadapi biaya hidup yang terus naik teman Pro 2. Bahkan ia juga katanya nih ya, udah minta internal Partai Demokratik Liberal mencapai kesepakatan paling lambat awal Agustus.
1: Wah, tahun ini ya. Karena di bulan Aprilnya di tahun depan udah harus mulai.
0: Betul.
1: Ya, untuk mengurangi tadi biaya ya PPN lah gitu.
0: Betul.
1: PPN-nya Jepang gitu teman Pro 2. Nah, sebenarnya Jepang ini sempat berencana memangkas pajaknya langsung menjadi 0%.
0: Wow.
1: Tapi toko dan toko-toko lah ya di Jepang sana ini disebut harus atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah sistem kasirnya mereka kalau tarifnya tuh benar-benar dihapus.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya sih.
1: Jadi mungkin ribet kali ya.
0: Iya,
1: ribet karena dan awalnya tuh dari 8 tiba-tiba langsung 0 gitu.
0: Iya, agak susah juga ya mungkin, perhitungannya ya.
1: Iya, kita tidak tahu soal itu gitu, tapi katanya begitu teman Pro 2.
0: Iya.
1: Karena itu pemerintah ini memilih angka 1% yang dinilai lebih mudah untuk diterapkan. Begitu. Makanya kenapa jadi PPN-nya tuh 1% aja, enggak 0 langsung.
0: Benar.
1: Sebenarnya bisa.
0: Bisa,
1: tapi
0: cuman
1: harus mengubah sistem kasirnya itu yang mungkin agak ribet kali ya teman Pro 2. Nah, gampangnya makanan seharga ini contoh aja ya, makanan seharga 100.000 di kita yang sebelumnya kena pajak 8.000 karena 8% ya gitu ya. Nantinya cuma dikenakan 1.000 aja.
0: Waduh,
1: gitu. Jadi 100.000
0: ya,
1: bayarnya 101.000 gitu ya. Kalau sebelumnya 108.000. Soalnya kalau 8% juga berasa ya.
0: Berasa sih.
1: Berasa
0: kita juga 10%.
1: Kita 10%
0: berasa
1: ya,
0: juga
1: berasa
0: itu.
1: Berasa sih, berasa teman Pro 2. Nah, pemerintah ini juga bakal memberikan bantuan untuk warga berpenghasilan rendah dan menengah. Dan total bantuannya ini sekitar lumayan banyak. Ya banyak sih, 600 miliar yen atau sebesar 68,8 triliun per tahun.
0: Wow.
1: Triliun rupiah per tahun ya teman Pro 2. Setara dengan pemasukan dari pajak 1% sehingga beban pajak mereka ini secara efektif bisa menjadi 0 teman Pro 2.
0: Oh,
1: karena
0: paham.
1: Ada bantuannya tadi untuk kalangan
0: menengah
1: ke bawah ya.
0: Betul.
1: Untuk di Jepang ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan di sisi lain kebijakan ini diperkirakan bikin pemasukan negara ini berkurang sekitar 10 triliun yen atau sebesar 1,14 kuadriliun selama 2 tahun ya. Meski begitu Takaichi ini juga memastikan kekurangannya nggak akan ditutup dengan utang baru dan pajaknya bakal dikembalikan ke 8% setelah 2 tahun.
0: Wow, okay. Ini keren banget sih menurut aku.
1: Iya.
0: Dan dia maksudnya nggak cuma memikirkan salah satu pihak aja ya, tapi juga untuk konsumennya, untuk customer, buat penjualnya juga, buat retail market dan sebagainya, teman Pro 2 gitu.
1: Benar-benar.
0: Dan keuntungan juga untuk negaranya, Des, karena pengeluaran jadi lebih sedikit lagi.
1: Benar, walaupun tadi selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun mungkin dibalikin
0: sambil,
1: lagi.
0: Iya, sambil melihat dulu flow-nya seperti apa ya selama 2 tahun itu.
1: Tapi intinya dari 8% hanya bisa ke 1% aja teman Pro 2.
0: Di Jepang ya teman
1: di
0: Pro
1: Jepang 2. Itu dimulai di bulan April tahun 2027. Ya mungkin nanti Indonesia semoga bisa
0: menyusul ya teman
1: menyusul
0: Pro 2.
1: Dengan sistem yang sama ya seperti negara Jepang.
0: Amin.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah join detik dari tadi jam 3 sore sampai hari sampai malam ini jam 7 malam, teman Pro 2. Seperti biasa ya, habis ini kamu ditemenin sama Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta.
2: Yo, MLC bareng Pro 2 Jakarta nanti sampai jam 8 malam ya, teman Pro 2 bareng siapa? Tika.
1: Bareng Pras dan hostnya ada Edit dan Ellen, teman Pro 2. So, terima kasih banyak yang udah join detik. Join lagi besok hari karena masih besok hari apa ya?
2: Besok hari Kamis. Ya? Besok hari Kamis. Hari Kamis. Teman Pro 2. Yes. Buat kamu yang manis.
1: Buiti, aku.
2: Buat kita yang manis.
1: Wih, aku.
2: Hah? Semuanya manis. Semuanya manis.
1: Oke, okay, fine. Ya.
2: Loh, kenapa?
1: Oke.
2: Okay. Ya udah deh. Okay. Teman Pro 2, thank you banget yang tadi juga stay di Pro 2 dari pagi sampai saat ini, dan jangan lupa nanti masih ada jaga malam ya bareng JJ Magenta, betul ya?
1: Benar.
2: Bareng JJ Magenta nanti di jaga malam sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi, kita harus pamit dulu. Karena kita jumpa lagi besok, teman Pro 2. Jadi,
1: yay,
2: see you, teman Pro 2. Bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba service yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu
1: banget. Ah ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan Edith nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa oh, sayangnya?
1: Enggak, maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya
0: oh,
1: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini
0: luar biasa.
1: Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apa lah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya. Baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir
2: itu,
1: ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam
0: ya. Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo tuh nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Bukan, salah. Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih. Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. Ya. Dava yang ngasih tahu.
0: Oke. I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see. Oke.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu. Band kampus.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Alright. Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya,
1: ya.
2: Proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke.
0: Okay. Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga. Kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa. Lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nuliskan.
1: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda.
2: Bener.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: Ya.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Oke, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: dia tuh lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Pertama kali
2: pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road, itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Oke.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, ajir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan?
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Opsinya kan?
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue ambil go-kart, adalah.
1: Iya kan? Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik, seperti burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh
0: dari
1: dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada

0: nggak sih, maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
1: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
2: Blind leads blind. blind.
0: Bener.
2: Gimana cuy, maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
1: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving, ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
2: nongkrong.
1: Go.
2: Nongkrong.
1: Nongkrong apapun.
2: Sepedaan, gas semua.
1: Semuanya digas. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
2: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
1: Iya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
2: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cewek waktu itu?
1: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh. Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
2: Terus tuh? Buset
1: lama. Dan itu lama banget memang. Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
2: Gila, itu. Wah. gue sih stres ya.
1: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
2: Bener.
1: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu. Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya, kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
0: gitu.
2: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
1: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya. Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
2: Oke.
1: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok. Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
2: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
1: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
2: Masa-masa
1: kayak gitu ada.
2: Alright.
0: Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
2: Plok gitu ya.
1: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: I see.
1: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain. Kan kalau di lirik bisa dibikin kiasan kayak gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya. Liriknya ya. Benar.
1: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lo?
1: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
2: Oke.
1: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
1: Jadi ya, di ya nikmatin aja.
0: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
1: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu lu percaya. dulu hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya? Sempet berpikir kayak gitu ya?
1: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
1: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
1: Tetap aja ekonomi.
2: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
2: Lu gak apa-apa kan ditanya? Oh iya boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
1: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
2: Oke. Okay.
1: Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: gue
1: sosokan jadi gitu.
0: Iya,
1: voice bener. Note suara-suara gitu slip-slipin ya. Kayak gitu-gitu lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke. Okay.
1: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya?
1: Gitarer.
2: Yeah. Vokaler? Dramis.
0: Agak aneh ya. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
1: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis Joy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
1: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
1: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
1: Sampai ada suara kayak
2: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
1: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
2: Oh, lagi. Wow. Works gak itu?
1: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman
2: malah kasih kaset. Iya bener sih. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
2: Iya, romantis banget.
0: Dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
1: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga, itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
2: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
2: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah.
1: Terfavorit itu, ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Oke. Okay.
1: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
1: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke, okay. Bagus. Keren.
0: Okay.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far ya.
2: Okay.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
2: Betul.
1: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
2: Oh iya,
0: kalau
2: nge-rap. DJ gitu. Itu kan.
0: Iya benar.
1: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
2: Oh, gokil. Otong emang legend sih.
1: Tapi
2: kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
1: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
1: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
2: Bener. Otong Koyol ya.
1: Otong Koyol.
2: Otong
1: Koyol. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
1: Tolong dong.
0: Bener.
1: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
1: Tolong.
0: Bener.
1: SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa
2: kira,
0: dong.
2: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
2: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu lukis juga soalnya.
2: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronize itu kan.
2: Bener. Meski di gelap malam.
1: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
1: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin.
2: Iya iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
2: Iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
2: Iya iya iya.
0: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang kesini ya. Oke boleh tuh Otong Koyol sama SBY ya.
0: Seru. Oke oke. Seru seru seru seru seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
0: atau ada album-album selanjutnya?
1: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus.
2: Amin.
1: Bisa lanjutin. Mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Mm-hmm. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
1: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Oke.
1: Okay. So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
2: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
1: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
1: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
1: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
2: SBY. Oh iya, boleh.
1: Gimana nih? Oh iya, boleh.
2: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2
2: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
1: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
1: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Iya, percaya.
2: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
1: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Mm. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
1: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
1: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
2: Benar.
1: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird.
2: Di
0: semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer.
1: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
1: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
1: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
1: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
1: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
1: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
1: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
1: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
1: Effort.
2: Tapi menurut lu cocok sih manggung di synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang disinkronis gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
2: ya.
0: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 ada skornya.
2: Iya, dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya,
2: iya.
0: Bener.
2: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
1: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
2: Calling ya.
1: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan...
1: Pras, makasih banyak.
0: Bye.
1: Music Live Chat.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Efek rumah kaca atau ERK Teman Pro 2 dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film laut bercerita dengan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel. Lagu ini Teman Pro 2 ditulis oleh Kolil Mahmud bersama ERK dan akan dirilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Film laut bercerita merupakan adaptasi novel karya Leila Eskudori yang mengisahkan biru laut seorang aktivis mahasiswa korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru Teman Pro 2. Disutradarai Yosep Anginon, film ini dibintangi Reza Rahadian bersama Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Aswendy Beningsuara, Kevin Julie, dan juga aktor lainnya Teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, novel terbaru James Bond berjudul King Zero karya Charlie Hickson akan terbit pada tanggal 24 September 2026. Menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh Hickson. Cerita ini Teman Pro 2 mengikuti Bond dalam penyelidikan kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar. Dalam misinya, Bond harus menelusuri petunjuk ke berbagai negara sambil menghadapi ancaman konspirasi yang lebih besar yang bergerak di balik layar. Kehadiran King Zero Teman Pro 2 menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond di bawah Amazon MGM Studios. Sementara itu, perhatian penggemar juga tertuju pada pengembangan film James Bond ke-26 yang masih mencari pemeran baru pengganti Daniel Craig. Dan hingga kini Teman Pro 2, jadwal rilis film tersebut masih belum diumumkan.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jaja Majenta di Jaga Malam Zona Nyaman sampai jam 12 malam nanti. Akhirnya aku kembali menemani kamu di malam hari ya, setelah kemarin beberapa hari nemenin kamu di pagi hari. Kayaknya baru kemarin ya aku nemenin kamu di pagi hari. Saatnya di malam hari ini back to habit. Jaja Majenta back to habit, nemenin kamu di malam hari sampai tengah malam nanti. Gimana kabar kamu di malam hari ini teman Pro 2? Hari ini hari Rabu ya. Semoga kamu selalu mau ngomong apa aku? Selalu happy, selalu bahagia teman Pro 2, dan selalu dikelilingi dengan kabar-kabar baik. Yang mau WhatsApp boleh 081327866966 di malam hari ini, karena ini weekdays ya. Topik kali ya, lama gak topik teman Pro 2 di malam hari ini. Let's go, langsung aja kita topik di malam hari ini. Please temenin aku karena aku siaran sendiri.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Tadi udah aku spill ya teman berdua ya. Sebenarnya nge-spill banget sih karena informasinya sudah resmi teman berdua ya. Kalau Maroon 5 akan kembali menggelar tur Asia pada awal tahun 2027. Tahun depan teman berdua. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang akan didatangi sama Adam Levine dan teman-teman ya, dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser pada 5 Februari 2027. Di tahun kemarin teman berdua ya, 2025 kemarin ya, Maroon 5 juga sudah sempat datang ke Indonesia. Tempatnya sama, di Jakarta International Stadium ya. Kemarin kayaknya di bulan Februari juga. Dan itu jadi salah satu agenda dari Maroon 5 yang aku sedih ya, karena aku gak bisa nonton karena aku suka banget sama Maroon 5 teman berdua. Dan kemarin di bulan Februari itu serangkaian tur juga, dan sekarang juga akan menjadi serangkaian tur juga teman berdua ya. Jadi setelah lama banget Maroon 5 tidak ke Indonesia, terakhir yang kemarin tahun 2025 sih ya. Dan kabar tersebut resmi diumumkan sama akunnya Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia. Dan dalam pengumumannya teman berdua ya, Adam Levine dan teman-teman akan menyapa para penggemarnya yang akan berlangsung ya turnya di Asia teman berdua di bulan Januari sampai Februari 2027. Buat kamu yang mungkin bosen ya nonton konser di Jakarta, silahkan teman berdua, kamu bisa mungkin ke Kaohsiung ya di Taiwan di 24 Januari 2027, atau mungkin kamu bisa juga ke Korea, ke Seoul teman berdua, dan ke Jepang ya dengan 3 pertunjukan di Tokyo. Jadi misalkan kamu nggak dapet yang di Indonesia, silahkan ke Jepang karena ada 3 show di sana teman berdua ya. Dan setelah itu sebelum tur terakhir ya di Asia di Singapura 12 Februari teman berdua, Indonesia jadi negara ya ke berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Jadi negara keempat di Asia teman berdua ya, 5 Februari 2027. Sebelum nantinya ke Manila, Bangkok, habis itu ditutup di Singapura 12 Februari 2027. Who's excited teman berdua? Siapa yang excited banget buat ketemu sama Adam Levine? Nah, jujur sih Adam Levine jadi salah satu idolaku ya dalam apapun itu, terutama dalam hal fashion ya, karena aku suka banget sama fashionnya Adam Levine. Gak tahu, menurutku vokalis yang paling keren di dunia ini adalah Adam Levine. Karena emang nyentrik banget ya si Adam Levine teman berdua, dengan tatonya yang kadang rambutnya mohawk, kadang ada brewoknya. Itu jujur sih keren banget ya. Informasi lengkapnya dari Maroon 5 yang akan ke Jakarta bulan Februari nanti teman berdua, kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang, nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk teman berdua masih nemenin kamu di Jaga Malam sudah nyaman di malam hari ini barengan sama JJ Magenta ya sampai jam 12 malam nanti yang ternyata aku udah lama banget gak nemenin kamu di malam hari. Jujur aku sih kangen siaran malam ya teman berdua karena menurutku siaran malam tuh suasananya enak sekali. Gak ketemu banyak orang sih di kantor. Tapi serius. Suasananya tuh dulu ya teman-teman, ya, sampai sekarang sih ya, mungkin dari kamu atau gini deh, gak usah dari kamu deh, teman-temanku ya teman-teman dua, itu banyak banget yang pasti tuh selalu punya komentar yang sama kalau aku bilang aku tuh sering siaran malam gitu. Pasti komennya tuh, ya emang ramet deh nih tau neng RRI pengi-pengi. Ya ramet deh nih cane ya, tapi ya piye. Sudah bersahabat ya teman-teman dua ya dengan siapapun yang ada di RRI Surakarta ini. Gak usah jauh-jauh lah, yang ada di studio ini aja. Semua sudah bersahabat, saling menjaga dan saling menghormati teman berdua. Jadi ya mana-mana aja sih kayaknya ya. Tapi jujur suasananya enak banget kalau di RRI Surakarta malam hari karena ya emang sepi teman berdua dan apa ya? Gak tahu ya apa yang bikin enak ya. Kayaknya karena terbuka sih tempatnya, maksudnya bukan terbuka outdoor tuh enggak ya, karena emang tempatnya tuh terbuka, jadi ada angin-angin dari luar gitu yang masuk gitu, masuk ke lorong maksudnya, bukan ke studio ya. Kalau ke studio mah rapet ya, sampai suara-suara dari penyiar sebelah, dari mungkin tamu-tamu yang ada di depan studio itu sampai enggak denger ya. Jadi emang studio ini sangat kedap teman berdua ya, jadi aman sekali studio ini ya, proof 100% kedap ya suara dari apapun itu dari luar. Jadi ya aman-aman aja di studio ini. Enak-enak aja sih teman berdua di malam hari ya kalau aku siaran ya. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih situasi ya hawa-hawa nih RRI di malam hari itu, kamu boleh loh ya main ke studio. Itu sangat amat boleh teman berdua ya. Nanti bisa deh ya sambil lihat-lihat RRI Surakarta seperti apa. Terus lihat di museum tuh. RRI Surakarta tuh ada museumnya loh. Di lantai 2 dan di lantai 1. Harusnya lantai 1 dulu yang disebut ya. Lantai 1 dan lantai 2 di lobi barat. Kayaknya enggak sih. Karena menurutku karena RRI Surakarta ini semuanya itu adalah museum ya. Karena ini kan peninggalan bersejarah gitu. Cagar budaya, bros. Bros. Jadi bisa teman berdua silakan ya buat kamu yang mau lihat-lihat langsung aja datang mau ke museum ada, silakan datang jam segini tapi ya enggak kelihatan apa-apa karena lampunya udah dimatiin dan situ sepi banget ya. Jadi kalau kamu mau coba ya silakan, enggak apa-apa tapi enggak tak temenin ya. Silakan jalan-jalan sendiri aja. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh langsung 081327866966. Habis ini topik kali ya, yang punya topik boleh dong spill. Kita ke tarot dulu teman berdua. Kayaknya lagu ini jarang diputer ya di berdua. Iya gak sih? Spesial malam hari ini. Pembaca nasib tarot.

0: Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

lebih 2 menit teman berdua di malam hari ini ya. Jam 9 malam lebih 2 menit ya. Jam 10 malam kurang 58 menit. Iya sih, enggak, bener gak sih? Gitu kan? Membacain WhatsApp dulu ya sebelum ke topik di malam hari ini. Ada WhatsApp dari Najib. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam Najib. Selamat malam. Selamat malam Najib. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Request ya lagunya Griffin yang Just For A Moment. Oke, boleh nanti coba aku cariin ya lagunya ya. Just For A Moment. Boleh, boleh. Makasih Kak JJ. Sama-sama bro. Salam buat semua aja yang dengerin Pro 2 Surakarta. Yes, teman Pro 2 dapat salam dari Najib ya. Di malam hari ini kamu juga boleh teman Pro 2. Silakan WhatsApp 081327866966. I'll be back after some hits teman Pro 2. Topiknya apa ya? Biasa, clueless. Kamu yang ada topik boleh banget langsung kasih tahu ya ke WhatsApp ya. Tolong, karena seperti biasa bingung.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Yo teman berdua, sebelum ke topik di Jaga Malam malam hari ini, seperti biasa mau bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di malam hari ini teman berdua ya. Jadi buat kamu sabar, habis ini topiknya aku spill ya, tapi bacain WhatsApp dulu. Ada nomor baru nih dari Ferdian. Halo kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, aku Ferdian. Halo bro, salam kenal ya, Jejema Cinta di sini ya. Mau request lagu All Too Well dong, soalnya lagu kesukaannya pacar aku. Eh, pacar kamu Swifties ya. Boleh, ditunggu ya Ferdian ya. Ketik satu jikalau pacar kamu Swifties teman bro dua. Karena lagu Taylor Swift tuh banyak banget ya, dan aku tuh sampai kadang tuh kok bisa gitu loh, Swifties ini menghafal lagu-lagu Taylor Swift yang kayaknya tuh judulnya tuh kayak gak pernah dengar gitu. Ya namanya juga diehard kan, Swifties kan. Ada satu temanku teman berdua yang Swifties banget ya. Dia selalu bikin story pakai lagu Taylor Swift, dan itu lagu-lagu Taylor Swift yang emang jarang banget dibawain sama Taylor Swift gitu. Jadi emang lagu-lagu unratednya Taylor Swift itu, dan itu ternyata bagus-bagus banget, serius. Thank you so much ya, Ferdian ya, ditunggu request lagunya ya. Kita ke topik di Jaga Malam malam hari ini teman berdua. I'm so excited. Topiknya kita ngobrolin seputar handphone lagi, karena kemarin udah sempet ngobrolin handphone juga. Itu tentang apa ya? Tentang, oh ini, kalau ngecas lebih pilih dimatiin atau dinyalain, iya kan? Padahal udah lama loh, tapi aku masih ingat. Iya gak sih? Iya kan? Masih seputar handphone dan seputar cas, seputar charger teman pro 2 ya. Topik di malam hari ini, kalau kamu lagi bepergian, kamu lebih pilih ngecas handphone sampai penuh dulu, atau ya udahlah brai, bak power bank aja kan. Sekarang ada teknologi namanya power bank, biar nggak usah nunggu-nunggu kalau mau ngecas HP. Apapun pilihannya di malam hari ini teman berdua ya, pilihan kamu apapun itu, kasih tahu alasannya juga ya. Langsung ke WhatsApp 081327 866 966. Sekali lagi topiknya, kalau lagi bepergian teman bro 2, kamu lebih pilih ngecas handphone sampai penuh dulu atau bawa power bank aja dah udah ya. Nanti di jam terakhir aku siaran, aku baca WhatsApp dari kamu. Aku tungguin ya.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif. Halo Bude.
2: Halo Sherly, baik-baik kah?
1: Baik Bude.
2: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
1: Wah.
2: Kok bisa temani kah?
1: Bisa dong, siap Bude.
2: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
1: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
2: Masa?
1: Sama.
2: Oh iyo kah?
3: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Buat kamu teman berdua yang belum masuk ya di WhatsApp malam hari ini, jujur udah rame banget malam hari ini teman berdua. Di Jaga Malam barengan sama Jaja Majenta, topik di malam hari ini, kamu kalau lagi bepergian, kamu lebih pilih ngecas handphone sampai penuh dulu atau bawa power bank aja karena malas ribet gitu. Kamu juga boleh banget kasih tahu alasannya teman berdua ya. Topik ini tercetus, cielah tercetus. Karena cas handphoneku lagi rusak ya. Jadi aku butuh cas handphone baru ke teman berdua sepertinya. Karena cas handphoneku ini sudah menemani aku ya lebih dari 2 tahun lah ya. 3 tahunan sih kayaknya, udah mau 3 tahunan teman berdua. Dan kayaknya kalau barang elektronik untuk usia 2-3 tahun, apalagi charger, kayaknya emang udah semestinya buat ganti gak sih teman berdua. Karena ini error banget ya. Jadi ini HP ku dari tadi gak tak apa-apain, karena kalau tak senggol aja tuh casnya pasti terputus teman berdua. Makanya akhirnya lahirlah topik chargeran ini. Meskipun gak 100% relate ya sama apa yang aku alamin tadi ya teman berdua. Tapi ya it's okay, kita bahas charger-chargeran di malam hari ini. Nanti aku bacain WhatsApp kamu di jam terakhir aku siaran.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
3: Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya.
4: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
5: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Mau update informasi dulu teman berdua ya, sebelum ke topik jaga malam di malam hari ini, langsung dari portal pemberitaan informasi artikel terpercaya rri.co.id. Grup vokal asal Indonesia, ya pasti langsung terlintas di pikiran kamu karena akhir-akhir ini ngetren banget lagunya, viral banget teman berdua. Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana yang berjudul Island Girl, Island Girl from Indonesia, pada 18 September 2026. Menjelang peluncur Island Girl teman Pro 2, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Dan single Hong ini resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka lagu ya, lagu pembuka untuk album full penuh pertama dari Nona. Lagu ini teman Pro 2 mengusung warna pop yang ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut ya. Nona teman produk, karena ya as we know ya, Nona emang lagunya kayaknya gak ada lagu sedih-sedihnya ya, karena di album terbaru ini juga belum dirilis ya, karena masih 18 September. Saat perilisan beberapa lagu sebelumnya, ada Rollerblade, Shot, terus juga Hong, itu kayaknya tuh upbeat semua ya, gak ada lagu yang emang buat galau-galauan gitu. Atau mungkin ntar jadi gebrakan ya di album terbarunya Nona, Island Girl, yang nantinya rilis di 18 September 2026. Informasi lengkapnya teman berdua, kamu bisa langsung cek di website rri.co.id. Abis ini kita bacain topik ya.

Let's go teman berdua, bacain WhatsApp dari kamu ya. Yang sudah masuk di malam hari ini 22 lebih 2 menit di malam hari ini di jam terakhir di Jemaat Jenta Siaran. Topiknya, kamu lebih pilih menuhin baterai handphone kamu dulu sebelum bepergian atau ya udah bawa power bank aja?

Dari April. Kalau aku ya bre ya, in this situation harus bawa power bank juga. Iya sih ya, karena power bank itu sepertinya sekarang jadi salah satu hal yang emang kayaknya harus punya deh setiap orang yang punya HP ya. Karena kadang kalau ngandelin cas doang itu ya kadang mungkin takutnya gak ada stop kontak. Thank you so much ya, April ya. Berarti April lebih pilih bawa power bank kali ya sebelum mengisi baterai handphonenya penuh. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat malam RRI Pro 2. Selamat malam RBM Family. Kalau perginya jauh, aku cas sampai penuh soalnya aku nggak punya power bank. Sama RBM Family, aku juga nggak punya power bank sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa aku tuh kurang suka ngecas pakai power bank loh, karena menurutku kayak lebih cepat panas aja nggak sih teman Pro 2, atau HP ku aja kali ya. Thank you so much ya RBM Family. Buat Mas JJ selamat bertugas. Thank you so much RBM Family. Selamat beristirahat ya di malam hari ini.

Lanjut lagi teman berdua, satu lagi deh ya. Dari Ahmad Dwi, kalau aku bray, kalau lagi berpergian ya, lebih pilih ngecas handphone sampai penuh dulu, atau bawa powerbank sih, aku pilih cas sampai penuh dulu sih. Respect buat kamu teman pro 2 yang kalau mau bepergian ngecas dulu HP-nya sampai penuh. Asik. Tapi yang pakai power bank respect juga karena ya udah beli power bank gitu. Thank you ya Ahmad Dwi ya. Jangan kemana-mana teman pro 2. Habis ini aku masih bacain WhatsApp dari kamu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Kuatmu, kuat untuk kamu.
4: Jangan takut untuk mencoba, karena ketakutan itulah hambatan sesungguhnya dari sebuah kesuksesan. Mario Teguh.
3: Kuatmu.

Mungkin di depan buram teman berdua ya, dan kita tidak pernah tahu apakah di depan buram atau jelas terlihat apapun itu. Semoga kalau buram ya bentar-bentar aja, nggak sih, nggak usah lama-lama. Semoga bisa segera terlihat jelas kembali.

Lanjut lagi teman berdua ya, bacain WhatsApp kamu dari Najib. Tadi Najib juga kasih kabarnya ya, kabar aku baik-baik aja kak, cuma agak pusing perihal kerjaan. Eits, semangat ya bro Najib, semoga apapun itu tentang pekerjaan kamu ya, tentang kerjaan kamu yang membuat kamu pusing, semoga segera tidak pusing lagi dan semoga segera mendapat jalan dan solusi. Semangat bro, semangat juga buat kamu teman bro dua. Semangat dengan kerjaan kamu, semangat dengan apapun itu pokoknya lah ya. Join topik dong bray, boleh dong. Aku lebih pilih ngecas HP sampai penuh bray, biar gak ribet bawa PB. Ah ini dia, tim respect ngecas HP sampai penuh dulu sebelum kemana-mana. Tapi ya tetap jaga-jaga bawa charger sih, misal baterai habis. Ini dia, bawa charger, bukan bawa power bank. Sama seperti aku, sama kita Najib. Aku mau koreksi sebenarnya teman pro 2, sebenarnya aku punya power bank, tapi suka aja hilang-hilangan tuh power bank. Jadi aku menyebut enggak punya aja kali ya. Dan aku juga jarang banget pakai power bank teman pro 2 karena enggak tahu ya, aku tuh kalau ngecas pakai power bank itu kan HP-ku sering panas ya. Jadi aku lebih kayak kekasihan ke HP-ku aja gitu. Thank you so much ya, bro Najib ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Yunika. Kalau aku bray, aku lebih pilih isi daya sampai penuh, terus jaga-jaga bawa charger. Sama kan kayak Najib kan? Sama kita. Alasannya karena gak ada power bank dan ngerasa lebih tenang kalau dayanya sudah terisi penuh dulu. Itu dia teman pro 2 ya. Yang bikin hati tenang dan nyaman itu salah satunya adalah baterai yang penuh. Dan pasti kamu sudah mengestimasikan juga kan, berapa jam baterai kamu dari penuh ke low bed ya, jangan sampai habis ya teman pro 2. Itu berapa jam dan kamu pasti bisa mengestimasikan. Jadi ya kayaknya mana-mana aja. Dari Najib, tos dulu kak kalau kita sama. Yoi, tos dulu dong. Asik. Request ya Kak JJ, boleh Unika. Hari ini request insomnia dari Craig David. Oh gak bisa tidur nih kali ya, lagi gak bisa tidur ya. Semoga buat kamu teman pro 2 yang lagi insomnia ya, semoga kamu bisa segera tidur, bisa segera istirahat. Karena jujur insomnia itu gak enak banget. Jadi ya semoga bisa tidur, karena tidur adalah nikmat yang diberikan Tuhan yang paling nikmat. Apalagi ketiduran. Terima kasih Kak JJ, sama-sama Unika ya. Thank you juga udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman pro 2. Satu lagi deh ya, dari Lika. Kalau aku bray, kalau lagi bepergian nih ya, aku harus cas penuh dulu karena gak mau pakai power bank. Ah ini beda ya, gak mau sama gak punya power bank itu beda ya. Berarti Lika sebenarnya punya, aku juga punya ternyata ya. Soalnya kalau pakai power bank udah pasti dicas sambil dimainin. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak dicas pakai power bank terus dimatiin aja gitu, atau di mode pesawat? Karena sebenarnya kalau handphone dimainin pada saat ngecas ya, apalagi nggak pakai wifi, kan HP nyari sinyal terus ya. Itu tambah makin panas nggak sih? Jadi gak mau karena nanti baterai ini tadi bocor. Iya. Semoga baterai-baterai kita jangan sampai bocor teman pro 2 ya. Karena itu kayaknya jadi permasalahan yang serius deh kalau baterai sampai bocor. Mungkin udah jadi sebuah kebiasaan kali teman berdua ya, kalau ngecas pakai power bank itu pasti sambil dimainin. Walaupun ngecas pakai chargeran biasa dicolokin ke stop kontak juga biasanya buat main juga sih. Cuma kayaknya probabilitasnya lebih gede
mainin HP sambil ngecas pakai power bank gak sih? Jadi lebih pilih pakai cas-casan yang ori aja ya, karena kalau nggak ori ya jangan beli yang KW lah teman produk, karena ini kan untuk handphone ya, dan untuk handphone kamu juga, karena untuk apa namanya jangka panjang. Angel men mah ngomong jangka panjang, karena untuk jangka panjang teman produk ya, karena charger sekarang emang yang bagus-bagus itu iya harganya mahal sih, powerbank juga yang bagus-bagus harganya juga mahal, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan awet dan aman buat HP.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah. Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
0: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
1: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
1: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
0: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
1: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Lanjut lagi teman bro dua ya, bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Topiknya, kamu kalau mau bepergian ya, kamu mau pergi-pergi, kamu lebih pilih menuhin baterai kamu dulu atau bawa power bank aja?

Lanjut lagi dari Noval ya, teman berdua ya. Kak, saya mau request lagu Deathbed Coffee for Your Head ya, dan Last Friday Night dari Katy Perry. Aduh, Deathbed. Ah, jadi kangen masa-masa pandemi gak sih teman berdua, tapi kangen situasinya aja ya. Enggak kangen, cuma kangen nostalgianya itu loh. Lagu-lagu yang menemani kita di pandemi COVID itu pasti teman berdua, aku yakin 1000% pasti.

akad sama aku dan kamu. Apalagi lagu Deathbed ini ya, Deathbed Breakheart Anniversary, Breakout Anniversary ya, iya gak sih? Terus Feeling Good itu apa ya, Sunday Morning ya, itu lagu-lagu yang menemani aku dan kamu di pandemi teman 2. Senang banget sekarang keadaan sudah normal ya, semua sudah seperti biasa, sudah tidak ada pakai masker wajib lagi, walaupun aku kadang masih pakai masker teman 2 kalau naik motor ya. Udah banyak acara-acara yang boleh terselenggara, udah normal pokoknya. Ditunggu ya Noval ya, request lagunya ya. Nanti kayaknya aku puterin di Just Music ya. Jadi sabar ya. Thank you brother. Lanjut lagi teman 2 dari Dita. Kalau aku sih sampai penuh dulu ya bre ya, karena biar gak ribet kalau pakai power bank. Ah itu dia. Ketik satu kalau kamu tim malas ribet. Thank you ya Dita ya. Lanjut lagi teman 2 dari Erna. Selamat malam Kak DJ. Selamat malam Erna. Kalau aku ya, ditanyain lebih pilih ngecas handphone sampai penuh dulu atau bawa power bank, aku sih pilih ngecas dulu sampai penuh. Sekali lagi respect ya buat kamu teman 2 yang ngecas dulu sampai penuh sebelum berpergian kemana-mana. Karena kalau lagi berpergian teman 2 ya, lagi pergi-pergi gitu tapi baterai gak ada sih, kayaknya susah ya, karena hampir semuanya itu ada di handphone. Misalkan gak bawa dompet, bisa QRIS tuh, bisa QRIS tuh lewat handphone bisa. Atau mungkin ada sesuatu yang tertinggal tapi kamu butuh banget, ya udah tinggal beli terus bayarnya lewat QRIS lagi, iya kan? Semuanya udah ada di HP, udah. Thank you ya Irna ya. Lanjut lagi teman 2. Oke terakhir deh ya, dari Akbar nih ya. Kalau aku berarti tergantung sih ya perginya kemana. Kalau pergi ke gunung, nah nih kalau pergi ke gunung nih, karena Akbar ini adalah anak gunungers ya, anak gunungers. Kalau pergi ke gunung sih bawa power bank sama HP sebelum berangkat, di hari H harus full dulu bray. Ah, jujur aku belum pernah naik gunung ya teman 2 ya, dan aku ini sempat tadi tanya ke Akbar tapi belum direspon ya. Apakah kalau ke gunung ya hitungannya ngecamp ya, ngecamp sehari gitu, semalam gitu, bawa power bank sama baterai full dari rumah cukup nggak sih? Kayaknya cukup-cukup aja gak sih teman 2, karena jarang ada sinyal ya di gunung ya. Iya gak sih? Atau ada beberapa gunung yang ada sinyalnya? Kayaknya beberapa provider ya yang lancar ada sinyalnya gitu. Thank you so much ya Akbar ya. Jangan dipindah frekuensinya teman 2, aku masih menemani kamu di jam terakhir aku siaran sampai jam 11 malam sebelum ke Jazz Music nanti.

Paufu Teman Berdua featuring sama Bia Badubi dengan Deathbed. Jujur, langsung ke-recall gak sih memori-memori saat pandemi Teman Berdua? Thank you so much ya Novel sudah merequest lagu ini ya. Teman Berdua, kamu juga boleh banget ya request lagu di siarannya siapapun yang nemenin kamu. Lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia atau lagu-lagu yang lagi on repeat banget di playlist kamu. Boleh Teman Berdua. Udah mau jam 11 malam. Jazima Cinta pamit undur diri. Terima kasih banyak Teman Berdua buat kamu yang sudah menemani aku dari jam 8 tadi. Sampai sekarang jam 11 malam. Habis ini ada Jazz Music sampai jam 12 malam. Thank you so much. It's time to say mics off. Bye-bye Teman Berdua.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 6 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Kembali mengudara Pro 2 FM Solo dari jam 5 pagi ini hingga nanti jam 12 malam dengan segmen serta program yang akan menemani kamu dari pagi hari ini hingga nanti tengah malam. Syari Anjeli kembali mengudara menemani kamu di pada hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan melewati segmennya bersama-sama, dan saya juga sudah siapkan lagu-lagu hits Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu rohani Islam, kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Bekerja Dengan Sebaik-Baiknya bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya kita semua. Semua kita dalam keadaan ketakwaan dan dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, dalam suplemen hati ini, akan kami ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa manusia tentunya sudah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir ataupun sebelum lahir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya, tentang sukses atau tidaknya. Karena takdir Allah telah menetapkan demikian. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan tentunya ingin memenuhi kehidupannya dengan kehidupan yang layak. Tentunya salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan itu sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bekerja. Mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan adalah merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai insan yang beragama. Untuk mencari rezeki, untuk mencari pemenuhan dalam kehidupan kita, kita harus berusaha sekuat tenaga dalam rangka mencari rezeki yang halal dan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan kita banyak melakukan pekerjaan. Tentunya dengan bekerja keras, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan syariah Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sini, dalam suplemen kali ini, kita hanya menyampaikan beberapa pedulinya agama Islam ini pada manusia-manusia yang bekerja, dan juga pedulinya agama Islam ini untuk memerintahkan pemeluknya atau manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja untuk mencari nafkah diri maupun menafkahi orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, diriwayatkan dari Bukhari dengan hadis sahih, yang artinya tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini menyuruh kita untuk bekerja keras dalam rangka menafkahi diri sendiri. Kemudian hadis yang kedua, yaitu kita dianjurkan, diperintahkan dalam agama Islam ini bekerja keras untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya berpagi-pagilah atau bersubuhlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah berkah dan kejayaan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang memerintahkan kepada kita semua untuk bangun pagi dan untuk bekerja keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadisnya, yang artinya, wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rizki kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Janganlah engkau jadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari. Kemudian yang keempat, sebagai penguat hadis di dalam kita bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sehari-hari adalah untuk bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya atau bekerja sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, kepada istrinya, anak dan pembantunya adalah sedekah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa bekerja itu adalah diperintahkan di dalam agama Islam ini dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah hadis bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan amanah, bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh bermalas-malasan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala serta janganlah engkau malas. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, maka dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum bekerja bagi umat manusia atau umat muslim, kadang-kadang juga umat muslimah, adalah wajib. Sebab orang yang menganggur dan tidak berusaha mencari kerja berarti tidak memanfaatkan anugerah atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebagai penutup dalam suplemen kali ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 105 yang intinya adalah perintah kepada manusia untuk bekerja, maka seyogyanya kita camkan dalam diri kita bahwa agama ini, agama yang mulia ini, memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 105. Mudah-mudahan dengan inspirasi, dengan pengertian-pengertian dan dasar dari syariah ini, kita senantiasa bisa optimal di dalam bekerja, di dalam kita menafkahi dalam kehidupan kita. Dan juga semangat untuk teman-teman yang mungkin mengurusi di dunia pekerjaan atau ketenaga kerjaan, selalu bersemangat agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk selalu termotivasi di dalam kita memenuhi kehidupan dan juga memenuhi kesejahteraan secara umat ini dan manusia pada umumnya. Demikian saya doakan semoga kita semua dalam senantiasa bekerja dengan optimal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk pekerjaan kita. Tidak boleh malas sebagai generasi muda, dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di
1: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: gagal menjaga jarak aman diduga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan Pracimantoro Eromoko, tepatnya di Desa Mlangse, Desa Tubokarto, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, hari Rabu kemarin 5 Agustus 2026 sekitar jam 13.15 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden itu, dua pengendara mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Kasat Lantas Polres Wonogiri AKP Julius Marlon mengatakan kecelakaan terjadi antara sepeda motor Akibat kecelakaan itu terjadi benturan sehingga pengendara sepeda motor juga mengalami luka di bagian kepala dan harus menjalani perawatan.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu pengendara lainnya mengalami patah tulang pada tangan kanan. Korban juga sempat mendapatkan penanganan di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Pracimantoro sebelum harus dirujuk ke rumah sakit khusus untuk tulang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000. Petugas Satlantas Polres Wonogiri yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban, meminta keterangan saksi dan mengamankan barang bukti serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. AKP Julius Marlon juga menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada Ungu yang kembali mengadopsi konsep pertunjukan panggung dalam musik video terbaru mereka berjudul Utara Selatan yang menghidupkan kembali memori kilas balik atau flashback penggemar ke masa awal karir mereka sebagai band panggung. Penggunaan latar aksi panggung itu bukan pertama kali bagi Ungu, mengingat pendekatan visual yang sama sebelumnya juga pernah mereka tampilkan di video musik lagu hit Saat Indah Bersamamu, saat itu dirilis tahun 2007. Gitarisnya Ungu, Enda, juga menjelaskan kalau aransemen musik dan dinamika vokal Pasha dalam proses rekaman juga disesuaikan agar terasa lebih hidup layaknya sebuah pertunjukan di atas panggung terbuka. Keselarasan audio itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam konsep visual musik video yang dipenuhi oleh adegan aksi panggung. Sementara itu untuk kelanjutan dari narasi klip lagu itu, Ungu telah menyelesaikan dua lagu baru yang jalan ceritanya sengaja dirancang untuk mengikuti kisah dari video musik Utara Selatan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2. Spada, Sherry Angeli mengudara nemenin kamu di pagi hari ini sampai ntar kelar spadanya jam 10. Selamat pagi. Udah mulai aktivitas atau belum? Sudah beranjak dari tempat tidur atau belum? Coba deh cerita-cerita sama aku. Absen dulu yang udah dengerin Pro 2 FM Solo di pagi hari ini, entah itu melalui radio konvensional atau RRI digital, atau kamu yang via streaming lewat rri.go.id. Yuk aku tungguin aja absennya teman Pro 2 di pagi hari ini, yang vibesnya berasa enak banget aja, berasa kayak mau beli bubur kacang ijo gitu ya. Cocok sih, cocok ya. Sama ya sedikit jalan santai aja ya, atau nyepeda pagi, kayaknya seru banget sih teman Pro 2. Jadi yuk beranjak aja dari kasur kamu dan lanjut aktivitas. Kalau bisa pagi-pagi, kalau memang sudah membuka mata, jangan langsung lihat layar dari apapun itu, bahkan televisi ya, dari tab, dari handphone, apapun itu deh, alat-alat elektronik jangan dulu. Setidaknya coba duduk dulu, menapakkan kaki di lantai, dan terima kasih, bersyukur karena masih diberikan nafas dan bisa membuka mata kembali di pagi hari ini. Terima kasih. Jadi gitu ya teman Pro 2, meskipun rasanya juga kadang sulit ya, karena mungkin kadang kayak, oh iya kemarin lupa ya aku belum ngabarin apa gitu ya. Oh kemarin aku belum update info ini ya, begitu dan lain sebagainya. Atau emang lagi nunggu pesan dari seseorang. Atau bahkan kayak, oh my god, aku lupa hari ini sebenarnya aku masuk apa sih gitu ya. Sebenarnya hari ini aku libur apa masuk gitu kan, bisa aja. Jadi yos teman Pro 2, mulai hari pagi kamu dengan senyum, dengan rasa syukur juga. Aku senang banget bisa nemenin kamu lagi. Semoga kehadiran aku bisa terus menemani teman Pro 2 dengan energi yang positif. Amin. Semangat buat pagi hari ini. Yang mungkin mau diputerin lagu yang jadi mood booster kamu, boleh kasih tahu aja di WhatsApp 081327866966. Aku mau ke WhatsApp dulu karena udah ada yang gabung sama aku dari tadi pagi. Terima kasih buat Kakak Indah Wulandari. Terima kasih juga buat teman Pro 2 Kak Yoyo yang pagi tadi jam 5 lewat sedikit sudah 5.05 bahkan ya, sudah respon Shirley pagi-pagi sudah mendengarkan. Terima kasih, selamat menjalani hari ini Kak Yoyo. Semoga penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemudahan juga di setiap aktivitas yang harus diselesaikan, segala urusannya deh. Semangat, jangan lupa syiripin ya kalau hari ini gak lagi puasa Senin Kamis. Lanjut, ada juga teman Pro 2 pagi hari ini, Musang alias Putra di Solo Baru, selamat pagi juga. Request lagu Juwita dari Rosa ya Kak, buat bunda aku yang lagi yang paling nyebelin. Lo nyebelin tapi nyayangin ya, biasa mah kayak begitu ya. Baiklah Juwita, lagunya aku siapkan. Wait, Juwita dari Rosa, siap. Bunda, berasa lama deh gak ketemu sama Bunda Ning ya, bundanya Putra di Solo Baru, semoga sehat-sehat selalu Bunda. Next, aku lanjut, ada teman Pro 2 yang sudah lama tidak ketemu, beberapa minggu ini ya, beberapa pekan deh kayaknya gak ketemu. Kemana saja, ada Kak Jerry. Pagi si Pirili, pagi Pro 2, pagi. Apa kabar Shirley, lama gak dengar suaranya nih. Pagi ini request run, selamat pagi, sehat selalu share. Thank you, siap dengan senang hati. Sehat-sehat juga buat Kak Jerry. Semoga meskipun kemarin beberapa pekan ini gak ketemu, semoga aja tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Have nice day teman Pro 2. Baiklah, aku mau puterin lagu yang udah jadi requestan kamu pagi hari ini buat nambah mood kamu.

Pasti kamu bisa menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan, dengan energi yang bagus, dengan kemudahan. Pasti bisa teman Pro 2, meskipun kadang emang lagi ada masa-masa yang kayak berasa sulit, berat, dan hektik banget hampir setiap hari. It's okay, tetap semangat aja, pasti bisa dan pasti akan terlewati kayak nanti beberapa bulan ke depan ya, atau beberapa minggu ke depan nanti kayak, aku sudah melewati itu kemarin ya, wow luar biasa sekali aku, yes you, emang luar biasa dong. Yos, di WhatsApp masih ada Putra di Solo Baru yang cerita ya. Oh iya kak, semalam iseng cek nomor aku di HP bunda, pas aku panggil ternyata yang muncul dikirimin screenshotnya namanya musang kecil gitu ya. Seperti ini kak, tapi it's okay, boleh-boleh bun aku balas lo ya. Namanya bunda mau aku ganti jadi moms musang juga. Gemes banget sih putra sama bunda ini bener-bener deh. Tapi kalau boleh tahu emang beneran dipanggilnya musang? Nama karapannya beneran itu, sering dipanggilnya emang itu. Dan kenapa kok bisa? Emang suka aja nih si Putra sama hewan musang atau gimana gitu? Kayaknya pernah cerita ya, tapi kayaknya aku lupa deh. Cuman emang iya ya, kalau dari ceritanya Putra kemarin seingat aku kayak begitu, tapi emang iya ya. Tapi yang jelas katanya terima kasih buat lagunya, siap dengan senang hati. Ya udah, pokoknya semangat aja lah buat Putra jalanin hari ini. Lucu banget ya sampai ngecek nomornya musang di handphone bunda. Untung aja gak di password handphonenya bunda ya. Atau jangan-jangan musang tahu ya, alias Putra tahu passwordnya bunda. Sehat-sehat ya, rukun-rukun dan bahagia selalu buat Putra dan juga bunda. Oke, jangan lupa sarapan juga. Sambil aku juga akan kasih lagu-lagu enak nemenin kamu. Jangan lupa sempetin sarapan, at least tidaknya minum-minum dan camil-camil kecil, camil-camil apa deh, biskuit atau apapun itu ya. Semoga harimu menyenangkan dengan lagu-lagu enak yang juga udah aku siapkan buat kamu.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali peti.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke

0: Kalau lagi ku cari cabuk rambak.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Solo terus mengudara menemani kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat yang baru gabung sama Shirley di pagi hari ini. Ada teman Pro 2 Paramita yang nyapa aja katanya ya. Oke, halo, hola juga. Selamat pagi Catur. Hola hola. Selamat pagi, I-nya panjang, hola A-nya panjang. Mana ada buntutnya lagi? Gak bisa, gimana ceritanya. Selamat bertugas ya Kak Shirley, semoga hari ini diberi kelancaran dalam hal apapun, amin ya rabbal alamin. Sama doanya buat Catur juga, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran di setiap apapun yang kamu lakukan hari ini, segala urusan dimudahkan, amin. Sehat-sehat, bahagia, dan full senyum. Mbak iya sing full senyum teman Pro 2. Bukan malah lagu yang ini loh. Ada ya lagu gitu lucu banget sih yang ini loh, yang saben dina raimu petang dedet marai sirahmu mat ati tambah ruwet. Ya ampun, itu lagunya bagus sih kalau lagi ada seseorang yang cemberut aja gitu ya. Kan kitanya juga jadi agak gimana gitu ya. Bukan agak gimana, emang jadi gimana gitu ya. Jadi enggak enak toh energinya toh. Enggak kok, Shirley enggak petang dedit kok, bukannya kok hari ini kok. Setiap hari deh ya. Apalagi kalau Shirley itu kalau pakai lipstick, sukanya lipstick yang warna merah. Atau kalau enggak, pink, tapi pinknya tuh yang pink Barbie gitu loh. Jadi pink yang pokoknya harus nampak deh. Kalau enggak merah, ya pink, tapi pinknya yang ngejreng gitu ya. Jadi pink Barbie atau pink keunguan pink fuchsia gitulah. Kalau pakai nude itu sebenarnya juga katanya biar sesuai gitu, kalem gitu ya. Tapi kalau setiap saya pakai lipstick nude itu saya merasa kayak nggak bisa. Kayak bukan Shirley aja gitu. Jadi pokoknya aku pengen jadi punya ciri khas dengan oh Shirley itu kalau pakai lipstick. Atau Shirley itu adalah ciri khasnya adalah dengan lipstik merahnya dia, lipstik ngejrengnya dia gitu sih. Kalau pakai topi gitu ya, karena sebenarnya juga suka pakai topi, cuman agak-agak sulit ya kalau pakai topi setiap hari. Kadang pengen juga tuh jadi ciri khasnya, jadi selalu pakai topi, cuman kayak gimana gitu. Kadang ada masalahnya juga kayak gak enak juga nih pakai topi gitu loh ya. Ntar malah dikira diomongin lagi ya. Udah gak gimana-gimana aja diomongin ya lu. Lucu deh, lu kok lucu. Kalau Kak Shirley bahagia pasti teman Pro 2 juga bahagia deh kayaknya. Oh Masya Allah, nu kan melo nanti saya. Jangan gitu ah, bisa aja. Tapi emang iya sih, karena pun juga terkoneksi aja ya. Ketika apalagi yang mungkin lumayan sering ketemunya, dengerinnya, itu pasti juga terkoneksi aja deh teman Pro 2. Kalau lagi teman Pro 2 juga lagi kayak ada sesuatu yang beda gitu ya, biasanya Shirley juga kerasa. Makanya aku selalu pengen ngasih yang terbaik biar teman Pro 2 juga bisa selalu happy. Tapi selalu juga aku bilang bahwa kalau emang lagi gak oke hari ini ya gak apa-apa, dirasain dulu aja, gak boleh in denial, gak boleh disangkal gitu ya. Tapi kalau udah bangkit lagi, aku pun juga biasa gitu kok ya. Ada masa-masanya. Selamat pagi teman Pro 2, Kak Di Haristanti yang sudah beberapa hari ini sepertinya gak ketemu sama Shirley ya. Shirley, hai. Renyah bukan lagi tuh, renyah tinggal dimakan ya. Renyah kayak apa? Kayak snack Ciki ya. Aduh, gak bawa snack lagi, kelupaan tadi padahal udah tak siapin. Aduh, malah jadi inget ya. Makasih Kak Dia, si paling bisa aja deh. Aku juga seneng banget Kak Dia selalu renyah semangatnya dan kesetiaannya sama Pro 2 FM Solo. Meskipun lagi sibuk-sibuk gitu ya, tapi disempetin untuk dengerin Pro 2 FM Solo dan juga gabung lewat WhatsApp. Terima kasih, semangat buat hari ini ya Kak Dia. Have a nice day dan jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia juga buat hari ini. Hai. Ada juga, masih ada Putra ya. Coba deh, aku bacakan terlebih dahulu. Oh, Emang iya ya? Begitu. Tapi aku malah seneng kok, berarti karena ada aku merekanya happy. Kata bunda kalau kita bisa ngebuat orang lain seneng itu pahalanya banyak. Keren kan kak aku? Iya, putra keren banget, appreciate dan bangga ya. Berarti kamu juga punya empati yang luar biasa terhadap orang lain ya, karena mau membahagiakan orang lain. Tapi yang jelas harus tetap menjaga diri kamu sendiri. Utamakan diri sendiri dulu yang harus bahagia, baru deh orang lain, ya kan? Aku dan bunda itu satu kak, gak ada yang misteri. Jangankan password HP, sandi ATM saja aku tahu kok. Oh gitu, satu lagi. Lagunya boleh ya kak, mau jadi apanya Yura Yunita, ditunggu. Oke boleh, mau jadi apa langsung deh ini deh. Lagunya aku siapkan buat kamu ya. Langsung aku putar malahan, baiklah. Bentar, lanjut. Masih ada teman Pro 2, Hendra Nigajahan. Hola, saya Hendra Nigajahan, request lagu Yuk Pulangnya Igitaf dan Oasif Wonderwall. Salam buat teman-teman KPSI, teman-teman di Pangkalan Bun Klaten, Krumi Gajahan, pesanannya banyak. Coy, buat penyiar salam tos and selamat. Salam cantik aja buat keluarga besar HBT and Gayeng. Oh, berarti buat keluarga besar Hebat dan Gayeng. Kalteng Klaten. Oh, yang di Klaten siapa? Hendra, yang di Kalteng siapa? Boleh ya diceritain juga. Terima kasih udah gabung sama Pro FM Solo. Ditunggu lagunya satu persatu aku hadirkan nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan?